Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Maroon 5 featuring Cardi B dengan Girls Like You. Dan buat kamu ya teman Pro 2 yang mau request, boleh banget langsung di 08 11 38 20 90 90, atau yang mau kirim salam juga masih terbuka ya buat kamu tentunya. Dan setelah ini Ratri mau puterin satu lagu dari Cheat Codes dengan Who I Am. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Okay, teman Pro2, baru aja kita dengerin lagu dari NPD dengan judul Sempurnanya Aku. Lagu yang ngingetin kita kalau sebuah hubungan ini rasa diterima dan dihargai itu punya arti yang besar. Kita gak harus jadi orang lain biar kita disukain, karena hubungan yang baik ini seharusnya memberi ruang bagi kita untuk tetap menjadi diri sendiri. Nah, tapi teman Pro2, kalau tadi kita menikmati lagu dengan nuansa yang lebih hangat, sekarang waktunya kita mengubah suasana nih. Dari yang tadinya penuh perasaan, sekarang kita beralih ke musik yang energik dan juga lebih menghentak ya. Kali ini ada kolaborasi dari Martin Garrix dan Ed Sheeran lewat lagu Repeat It. Perpaduan musik elektronik dengan karakter vokal Ed Sheeran ini siap membawa warna berbeda ke play list kita di pagi hari ini nih teman Pro2. Nah, buat kamu yang lagi beraktivitas, menyelesaikan pekerjaan atau masih di dalam perjalanan nih ya, saatnya menaikkan semangat kamu dan menikmati beatnya, karena musik emang punya caranya sendiri ya teman Pro2 untuk membuat suasana menjadi lebih hidup. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pesan sederhana seperti,
2: sayang, jangan lupa makan ya.
1: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
3: Sepada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Sepada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Okay, teman Pro2, dan baru aja kita dengerin lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Lagu ini sweet banget ya, cocok banget buat kamu mungkin yang lagi berbunga-bunga karena seseorang nih ya. Kadang perhatian kecil aja nih udah cukup bikin senyum-senyum sendiri. Nah, kalau udah mulai salah tingkah karena seseorang nih ya, mungkin lagu berikut ini tuh cocok banget. Ada Rizky Febian berkolaborasi dengan Adrian Khalif lewat Alamak. Tetap di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spalding kali ini Ratri kedatangan kayaknya rombongan ya ini ya. Rombongan banget sih, yang Ratri juga terkaget-kaget nih tadi pas mereka datang. Ini ada dari SMP Negeri 2 Kupang ya, yang mana ini adalah calon-calon ketua OSIS dan juga wakilnya. Kita akan sapa dulu mereka satu-satu ya, mungkin kenalan, terus asalnya dari mana ya, mungkin ada yang gak dari Kupang juga, ada yang dari luar daerah. Boleh nih, silakan dari siapa dulu? 01, boleh ya?
1: Oke, okay. Kami dari pasangan calon nomor urut 1 SMP Negeri 2 Kota Kupang. Mulai dari nama ya? Nama ya. Lengkap saya, perkenalkan, nama lengkap saya Betsyeba Maria Nambuik, kerap disapa Betsyeba. Saya berasal dari UPTD SMP Negeri 2 Kota Kupang. Saya mencalonkan sebagai calon ketua OSIS SMP Negeri 2 Kota Kupang masa bakti tahun 2026-2027.
2: Dan saya, Gwinet Arafinda Jeramiel Menda, kerap disapa Gwinet. Saya juga dari SMP Negeri 2 Kupang. Saya mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS masa bakti 2026-2027.
0: Oke, lanjut nomor 2.
3: Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Nima De Ayu Anandini Saraswati Atmaja. Saya kerap disapa Andini. Saya selaku calon Ketua OSIS nomor urut 2 periode 2026-2027.
4: Baik, perkenalkan, nama saya Komang Dule Satria Wirangjami. Di sini saya sebagai rekannya Andin, yaitu wakil calon wakil ketua OSIS di SMP Negeri 2 Kota Kupang dengan periode 2026-2027, dan kami mendapatkan nomor urut 2.
5: Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jen Demita Marina Sakan dari kelas 8C. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS SMP Negeri 2 Kota Kupang, nomor urut 3, masa bakti 2026-2027.
6: Oke, perkenalkan, nama saya Anastasia Sarena Klau. Saya partner dari Jen. Kami nomor urut 3, paslon 3, masa bakti 2026-2027.
0: Oke, kasih tepuk tangannya dulu dong buat teman-teman di sini. Ya, kalau tadi kita udah kenalan ya, sekarang Ratri tuh juga pengen tahu alasan kenapa sih kalian itu memutuskan untuk maju gitu sebagai kandidat pengurus OSIS. Boleh dari nomor 1 dulu?
1: Oke, jadi pertanyaan pemantik ya, anggap saja. Mengapa kita ingin maju menjadi
2: pemimpin,
1: ya saya singkat saja pemimpin, karena dari kami pasangan calon nomor urut 1, dari OSIS itu kita bisa belajar banyak hal, yang terutama itu ada public speaking, problem solving, dan lain sebagainya. Dan dari OSIS juga bisa membuat seseorang bertumbuh menjadi lebih baik, itu saja.
0: Dari nomor 2.
3: Oke, terima kasih kakak atas pertanyaannya. Kalau dari paslon nomor urut 2, sebenarnya tujuan kami hanya ingin membantu sekolah menciptakan generasi yang berprestasi, peduli, dan bersinergi gitu, sesuai dengan visi misi sekolah gitu. Jadi selain kami ingin membantu sekolah untuk mewujudkan visi misinya, kami juga ingin belajar bagaimana sih kepemimpinan di masa yang sekarang gitu, di masa digital, di era modern sekarang, bagaimana generasi Gen Z sekarang bahasanya ya menjadi pemimpin yang baik begitu. Jadi kami bisa belajar banyak seperti itu.
5: Oke, baik. Nah, kalau dari kami, paslon nomor 3, awalnya itu kami sama sekali tidak tertarik untuk maju. Tapi kami melihat dari pemimpin kami saat ini, yaitu ketua OSIS kami, Kabian Tara. Menurut kami, dari kepemimpinan dia itu, menurut kami berdua itu sangat, di OSIS itu kayak menarik banget untuk terjun ke dunia OSIS ini. Karena yang pertama, OSIS itu bisa melatih diri untuk lebih berani lagi untuk maju berbicara di depan umum, dan juga bisa melatih diri untuk lebih mandiri, dan bisa melatih diri untuk bisa berkontribusi bersama. Itu saja.
0: Nah, kalau tadi itu jawaban dari calon-calon ketua OSIS. Nah ini Ratri punya pertanyaan juga buat wakilnya nih ya. Kan nanti sama-sama menjadi pemimpin, betul?
7: Betul.
0: Nah menurut kalian nih, apa sih arti menjadi seorang pemimpin buat kalian-kalian ini?
2: Nah, kalau dari kami, paket serasi, paslon nomor 1, menjadi pemimpin itu bukan cuma sekedar jabatan, tetapi kami juga ada bersama untuk teman-teman semua, kami merangkul satu sama lain, dan juga kami bisa bekerja sama dengan baik. Itu saja.
0: Oke, nomor 2.
4: Kami dari paslon nomor 2 itu jadi pemimpin bukan hanya sekedar cuman memimpin saja, tetapi di sini dapat mengajari kita bahwa jadi pemimpin itu bagaimana, dan juga di sini melatih kita dalam memperkuat kerjasama antara pemimpin dan juga teman-teman di kabinetnya. Jadi di sini bukan hanya sekedar memimpin saja, tapi di sini bagaimana cara kita itu mengelola, mengatur antara kabinet kami untuk melakukan yang namanya suatu kinerja yang baik. Itu saja.
5: Kalau menurut saya, pemimpin itu bukan untuk menyuruh atau kayak menyuruh-nyuruh orang, tapi berani mengambil resiko, bertanggung jawab, dan misalnya tuh kalau ada apa-apa kan pasti kita yang maju duluan. Jadi pemimpin itu harus ada resikonya sendiri gitu.
0: Ini banyak banget definisi pemimpin ya menurut teman-teman yang ada di sini. Nah sekarang Ratri juga mau tahu nih, teman Prodo juga pastinya mau tahu ya. Mungkin dari keluarga teman-teman di sini juga lagi ada yang nonton lewat YouTube ya kan, atau dengerin lewat RRI digital. Nah ini Ratri juga pengen tahu keunggulan dari masing-masing calon ketua dan wakil ketua yang ada di sini tuh apa gitu. Oke, dari nomor, boleh nggak Ratri acak?
1: Oh, boleh.
0: Boleh. Dari nomor 3.
5: Keunggulan masing-masing atau?
0: Iya.
5: Kalau untuk keunggulan saya, yang pertama saya itu bertanggung jawab. Yang kedua, saya itu senang sekali untuk berkontribusi, bekerja sama untuk menciptakan satu tujuan yang sama. Dan yang ketiga itu saya senang sekali bermusyawarah dengan teman-teman. Itu saja.
6: Dari saya itu orangnya sangat mudah bergaul. Jadi kayak punya teman baru mungkin sangat mudah ya. Terus saya juga mau menjadi pemimpin yang lebih baik. Dan saya mau melatih diri saya menjadi yang lebih bertanggung jawab lagi.
0: Oke, nomor 2.
3: Oke, mungkin kalau dari keunggulan pribadi saya mungkin sama seperti Rena, saya mudah sekali bergaul. Karena dalam hidup saya ini, saya selalu berpikir bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang pasti dan selalu membutuhkan banyak orang di sekitar kita. Dan sekarang bagaimana sih caranya kita ini bisa bergaul dengan mereka begitu? Bergaul, kita ini bisa mendekatkan diri dengan mereka tapi masih tahu batasan begitu. Jadi kalau misalnya saya tuh biasa kalau ingin bergaul dengan orang-orang tuh saya so asik dulu nih, misal tanya nama dari mana gitu. Tapi itu pengalaman saya itu ampuh sih kan. Itu salah satu keunggulan saya. Dan juga saya ini pribadi itu sangat-sangat suka dengan yang namanya berbicara depan banyak orang. Saya juga sangat suka berorasi gitu. Jadi lewat organisasi ini saya bisa belajar banyak gitu. Mungkin kalau saya bisa menjadi pemimpin, saya bisa berlatih gitu. Bagaimana sih menciptakan keharmonisan dan keselarasan lewat orasi yang kita bawa. Seperti itu.
4: Baik. Kalau keunggulan dari saya mungkin dalam mengatur waktu. Jadi saya tuh orangnya di rumah sering kebanyakan lebih banyak belajar. Jadi biasanya saya atur waktu sedemikian rupa, meskipun ini sudah mau jam 11 malam, tapi saya tuh menurut saya dari dalam diri saya tuh saya harus tetap belajar. Soalnya belajar itu bagi saya itu adalah cara bagaimana saya mengatur diri saya untuk kedepannya lagi. Dan juga keunggulan dari saya yaitu mungkin Saya tuh kepribadiannya tidak suka terlalu banyak bicara di depan umum ya, berbalik terbalik dengan Andin. Tapi saya itu lebih suka kita bekerjanya di belakang saja. Kita tuh lebih banyak aksinya di belakang, aksinya lebih nyata. Karena percuma saja menurut saya itu kalau kita saling banyak bicara, kita terus berpidato. Tapi kalau misalkan aksi yang kita berikan itu tidak ada sama sekali, itu menurut saya itu hanya cuman sebagai kayak percuma. Ngomong-ngomong aja di depan gitu, tidak ada hasil sama saja. Itu dari saya.
2: Oke, baik, kalau untuk keunggulan saya sendiri, saya itu orangnya suka mencoba hal yang baru. Jadi rasa ketertarikan saya itu cukup tinggi. Jadi ketika ada hal-hal baru yang menarik, saya sangat ingin untuk mencoba. Jadi bisa membawa organisasi kita untuk tidak hanya stuck di satu tempat, tapi terus berkembang. Juga saya orangnya sangat suka memberi saran dan mendengarkan. Jadi ketika partner saya Beceba membutuhkan saran dan juga merasa ingin didengarkan, saya selalu siap dan saya bisa memberikan saran yang terbaik.
7: Baik, kalau dari saya, keunggulan diri saya adalah seseorang yang memiliki inisiatif yang sangat tinggi begitu. Jadi saya merasa cocok dengan organisasi ini karena menurut saya OSIS itu tugasnya bukan hanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah saja, tetapi untuk melayani sesama dengan hati. Selain itu, saya juga memiliki keunggulan terbuka terhadap pendapat dari orang lain. Nah, dari terbuka dari pendapat orang lain tersebut juga, saya bisa tahu begitu keunggulan saya yang lain. Saya izin cerita sedikit. Teman saya ada namanya Nanda. Saya ini sebenarnya awal-awal masuk SMP Negeri 2 itu, wah, takut sekali, tidak ada yang saya kenal begitu. Tetapi waktu MPLS ya, itu kita ada kompetisi untuk mempresentasikan sebuah poster begitu. Saya maju bersama teman saya dan setelah presentasi itu, ternyata saya mendapat banyak pujian begitu bilangnya. Saya itu, wah, Beceba kamu cocok banget jadi public speaker begitu. Salah satunya dari teman saya yaitu Andini, terima kasih banyak. Itu keunggulan saya. Dan selain itu, saya adalah seseorang yang bersedia belajar dari kritik. Itu saja, terima kasih.
8: Kalau dilihat-lihat nih, memang dari masing-masing calon ini punya keunggulannya ya. Ini orang-orang, teman-teman di sekolah juga makin bingung nih, mau pilih siapa sih. Oke. Nah, kalau harus menggambarkan gaya kepemimpinan kalian dalam 3 kata nih, itu apa aja dan kenapa? Dari nomor 2.
3: Oke, kalau dari nomor 2 itu, kalau kepemimpinan kami dari dalam 3 kata ya, peduli, bersinergi, dan kerjasama.
8: Kenapa tuh alasannya?
3: Karena kalau kita membahas tentang, pertama dulu ya, peduli ya. Peduli itu banyak sekali bentuknya. Peduli terhadap sesama, peduli dengan lingkungan, dan juga peduli hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kami di sini, selaku calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini, ingin menciptakan kepedulian itu kepada semua siswa-siswi, bahwa kita ini harus pedulilah dengan segala hal yang ada gitu. Yang kedua adalah bersinergi. Bersinergi itu saling berhubungan ya, berhubungan di mana kami ingin menciptakan siswa-siswi ini, mereka tuh punya gitu loh, kayak inisiatif gitu, inisiatif dan kayak untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak begitu. Kami juga selaku calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini pasti akan selalu berhubungan dengan, bukan hanya dengan teman-teman di organisasi saja ya, cuma dengan banyak orang lain tuh pasti, dan itu penting. Karena berhubungan itu menciptakan banyak relasi dan akhirnya kita memiliki banyak koneksi. Itulah yang membuat kita makin berkembang gitu. Lalu yang ketiga adalah kerjasama ya. Kerjasama itu jelas ya. Kalau kerjasama tuh kayak ya antara dua ataupun bahkan sekelompok orang itu, dia tuh sama-sama mengerjakan satu hal dengan pola dan ritme yang selaras begitu. Jadi dengan kerjasama yang baik menciptakan dampak yang baik juga, seperti itu.
8: Oke, kalau dari pasangan nomor 3 nih.
5: Oke, yang pertama itu Kata membina, karena yang kita semua tahu kan di SMP, pada zaman SMP ini tuh ada yang namanya dua gen, ada gen Z dan gen Alpha. Ya, di mana gen Z dan gen Alpha ini kalau bisa dibilang lumayan kurang berdisiplin begitu. Kalau di sekolah kami tadi pagi barusan ada beberapa siswa yang terlambat. Nah, tugas kami itu membina bukan menghukum. Contohnya membina seperti bersosialisasi tentang aturan sekolah. Contohnya jangan ulangi kesalahannya sama seperti terlambat yang tadi. Yang kedua itu beriman. Beriman atau berakhlak mulia. Itu artinya itu seperti peduli, sama juga seperti peduli pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan lebih ke
8: sesamanya ya.
5: Ya, sesama dan juga kepada Tuhan. Dan yang terakhir itu kreatif. Bisa dibilang siswa-siswi SMP 2 itu mempunyai kreativitas yang tinggi, inisiatif juga yang tinggi. Dan menurut saya kalau kreativitas dari 1000 lebih siswa di SMP 2 kalau digabungkan atau kayak seperti disatukan itu bakal berhasil, akhirnya itu bagus. Sekian untuk
8: kalau memang mereka bekerja sama, satu suara gitu ya. Pasti tujuan dari sekolah juga bisa cepat tercapai begitu ya.
5: Betul,
8: ya. Oke, dari nomor satu nih gimana nih?
7: Nah, kalau tiga kata menurut kami yaitu yang pertama peduli, inovatif, dan aksi. Tiga kata tersebut akan dijelaskan oleh Beceba.
1: Baik, untuk peduli, nah sekarang kan kita berbicara tentang berorganisasi. Di dalam organisasi tentunya kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap sesama agar kita bisa peka terhadap sekitar. Jadi kita bisa tahu apa yang teman-teman kita butuhkan nih. Nah, setelah dari peduli itu, kata yang kedua yaitu inovatif kan. Nah, dari rasa kepeduliannya kita itu, kita dapat membuat sebuah ide kreatif, tetapi begini, saya pernah mendengar bahwa ada seseorang yang berkata tidak ada ide yang murni dari dirinya sendiri, begitu. Jadi menurut saya, kenapa kami itu selaras dengan kata inovatif, karena kami berdua, pasangan nomor urut satu, itu mampu menciptakan inovasi yang baru dari rasa kepedulian kami. Lalu yang ketiga adalah aksi. Ini sudah jelas ya, bahwa setelah berpikir, berkata-kata, kita perlu melakukan satu aksi sebagai bukti dari rasa kepedulian kita dan juga ide-ide inovatif.

0: tersebut, kami memiliki 6 misi. Yang pertama adalah membangun karakter siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mendorong siswa untuk berprestasi baik dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik. Yang ketiga, menciptakan budaya sekolah yang positif, disiplin, dan juga berintegritas.
1: Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Misi kami yang keempat yaitu kami akan membangun OSIS yang aktif, kreatif, inovatif, dan responsif terhadap aspirasi maupun kebutuhan dari siswa-siswi. Misi kami yang kelima ialah kami akan mendorong teman-teman kami, siswa-siswi SMP Negeri 2 Kupang untuk memberikan dampak yang positif bagi sesama dan juga lingkungan sekolah. Dan misi terakhir yaitu kami akan menciptakan lingkungan sekolah. Seharusnya tidak boleh pakai kata kami ya, karena itu harus merangkum semuanya. Kalau kami kayak kesannya hanya kami berdua. Jadi misi keenam yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk kita semua. Itu saja untuk visi misi kami.
2: Oke, kita lanjut ke nomor 2.
3: Oke, sebelumnya mungkin visinya bisa dibaca oleh Komang, partner saya.
4: Baik, visi kami adalah mewujudkan OSIS SMP Negeri 2 Kota Kupang yang berkarakter, peduli, dan bersinergi. Dan okay. Misi akan dibacakan oleh Andi.
3: Oke, di sini kami memiliki 3 misi ya. Misi yang pertama itu adalah membentuk karakter warga sekolah melalui pembiasaan nilai-nilai kebinekaan, toleransi, dan disiplin. Lalu misi yang kedua adalah menumbuhkan penghayatan, pengamalan nilai agama, rasa empati, dan kepedulian warga sekolah terhadap sesama dan lingkungan. Lalu misi yang ketiga adalah meningkatkan keharmonisan dan kerjasama antara warga sekolah, orang tua, dan mitra SMP Negeri 2 Kota Kupang untuk mendukung proses pembelajaran akademik dan non-akademik. Seperti itu.
2: Oke, lanjut di nomor 3.
5: Oke, baik. Untuk visi nanti akan dibahasjakan oleh partner saya, Rena.
6: Visi kami mewujudkan OSIS Pendu yang berkarakter, inklusif, dan berprestasi, serta berwawasan tinggi.
5: Untuk misi yang pertama, menguatkan karakter beriman, bernalar kritis, kreatif, dan kolaborasi warga Spendu. Yang kedua, mewujudkan kegiatan OSIS yang berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, mewujudkan penguatan literasi, numerasi, dan daya saing siswa Spendu. Yang keempat, meningkatkan kualitas siswa melalui kegiatan inovatif, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, mewujudkan lingkungan Spendu yang sehat, aman, nyaman, asri, dan berwawasan tinggi.
7: Oke, keren banget. Apakah di sini dari masing-masing pasangan ini punya program kerja?
8: Punya.
7: Nah, boleh nggak sih diceritain satu program kerja unggulan dari yang kalian rencanakan nih ya? Dari nomor 2 boleh.
3: Oke. Di sini sebenarnya kami mempunyai 3 program unggulan ya. Cuma akan kami sebutkan satu program unggulan. Yang pertama itu adalah program Sekolah Hijau. Di mana nanti kami dari OSIS MPK akan menyediakan yang namanya bank sampah. Nah, seperti yang diketahui, di sekitar lingkungan SMP 2 Kupang ini kan ada yang namanya tempat sampah nih. Tempat sampah berdasarkan warna dan jenisnya. Nah, nanti kami meminta bantuan dari semua warga sekolah untuk membuang sampah-sampah tersebut ke dalam tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Nanti kami dari OSIS MPK akan memilah sampah-sampah tersebut dan akan kami salurkan ke bank sampah. Seperti itu.
2: Kemudian untuk nomor 3.
5: Oke, baik. Sebenarnya seperti paslon nomor 2, kami juga mempunyai 3 program unggulan, tapi di sini kami akan sebutkan satu, yaitu Spendu Talent Festival. Nah, Spendu Talent Festival ini nanti akan diadakan sehabis ujian semester 2 pada akhir tahun di bulan Desember. Di ajang ini nanti setiap kelas akan mengirim perwakilan untuk menampilkan talenta. Talentanya itu terdiri atas contohnya ya kak. Contohnya itu ada tarian daerah, nyanyian dalam bahasa daerah, stand up comedy, dan bahkan ada berpidato dalam berbahasa Inggris. Itu saja.
2: Oke, kalau

0: sendiri?
1: Kalau dari kami, teman-teman kami itu sangat suka mendengarkan musik, sama seperti kami sekarang ada di radio. Kita semua pasti pernah dengar musik dari radio. Yeah. Dan teman-teman kami yang lain juga sangat suka mendengarkan musik. Jadi oleh karena itu, saya dan partner saya merancang satu program, yaitu Serasi Music. Kami akan memutarkan lagu-lagu yang asik waktu pulang sekolah, di mana kita sudah belajar seharian penuh, kita bisa refresh pikiran kita, jadi suasana sekolah itu bisa lebih hidup, lalu kebersamaan kita itu semakin kuat. Seperti itu, Kak.
2: Berarti sambil nunggu jemputan mungkin ya,
1: iya,
2: terus dengerin musik, iya, biar gak boring, betul?
0: Iya, betul.
2: Jadi gak cuma apa ya namanya ya, diangkut aja gitu musiknya lah,
0: iya, iya,
2: tapi betul, kita betul, bisa dengerin musik dari sekolah, keren sih. Oke, nah, gimana sih kalian ini bisa memastikan program kerja kalian ini bisa benar-benar terlaksana? Jadi bukan cuma janji-janji aja gitu. Mungkin dari salah satu pasangan ini boleh?
3: Oke, boleh. Komang, jelaskan.
4: Oke, baik. Seperti program tadi yang disebut oleh Andin tentang sekolah hijau. Jadi di sini kita membuatnya itu sekolah hijau dan sekolah bersih. Dimulai dari sekolah hijau, di mana kita itu rencananya kalau kami naik, kami mau menanam pohon-pohon di lingkungan sekolah kita yang terlihat gersang. Nah, lalu juga di sini kami itu akan memperkuatnya dulu dari dalam, di mana kalau bisa anggota OSIS ini mereka dengan hati mereka membawa satu tanaman yang bermanfaat untuk lingkungan sekolah kita, apalagi di area yang gersang, karena menurut saya lahan-lahan kosong yang tidak ada pohonnya itu sangat disayangkan, karena selain tidak bagus dan juga itu tidak enak dipandang. Dan juga di sini saya juga di sini menyarankan Andin untuk kita melakukan perindahan sekolah mulai dari alam dulu, karena seperti kasus-kasus yang ada terjadi di Indonesia, yaitu kebakaran hutan, itu menurut saya itu sangat mengikis hati ya, karena di satu sisi saya itu mengambil filosofi dari agama saya, yaitu Trihita Karana, di mana salah satunya ada berhubungan dengan sesama manusia dengan alam, di mana kita itu sebagai manusia harusnya itu kita saling merawat sesama ciptaan Tuhan. Meskipun jadi begini, kita manusia ini tidak hanya boleh membangun hubungan sesama dengan manusia juga, tetapi harus dengan alam dan hewan-hewan yang ada di dunia ini. Karena mereka ini memang sama seperti kita, seperti manusia, tetapi mereka juga layak untuk dirawat. Nah, jadi lalu yang kedua itu sekolah bersih, di mana kami akan memperbanyak tempat-tempat sampah dengan sesuai jenisnya dan warnanya. Tetapi di sini kita akan mulai dulu dari tempat sampah yang ada di sekolah kita. Kita perbaiki, kita perbagus, lalu kita sebar di tempat-tempat yang harus ada tempat sampahnya. Contohnya di bagian kantin itu, menurut saya kalau saya setiap belanja, saya mau buang sampah, tapi tempat sampah di kantin itu sangat minim. Jadi saya berdiskusi dengan Andin, karena banyak tempat sampah yang itu yang tersebar di area sekolah tapi tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi saya dengan Andin itu mau kita perbaiki dulu, lalu kita bicarakan tata letak yang sangat strategis agar siswa-siswi juga mau buang sampah merasa dimudahkan, karena di bagian kantin itu adalah pusat dari segala adanya sampah. Lalu juga dari program sampah itu kan akan kita setor ke bank sampah nih. Nah, itu adalah salah satu program kita yang kita akan tekan, karena selain kita menyetor sampah ke bank sampah itu kan ada hasil. Hasil dari setoran bank sampah itu akan memperkuat keuangan di dalam kas kita, karena kita menjual sampah ke bank sampah untuk diolah menjadi barang nilai guna. Nah, karena adanya penghasilan itu bisa membuat kas kita yang di OSIS itu tidak hanya dari dalam saja, tetapi dari dalam itu bisa membantu untuk kita mendorong kas dari yang stabil mungkin bisa menjadi yang lebih stabil lagi. Itu saja.
2: Nah, kalau dari pasangan nomor satu nih, gimana nih untuk bisa mewujudkan proker itu?
1: Nah, kan tadi kami jelaskan kalau program kerja kami itu akan diputar setiap jam pulang sekolah. Kami merencanakan dalam satu bulan akan diputar sebanyak 2 kali atau mungkin dalamnya berjalan, antusiasme dari teman-teman semakin tinggi, bisa kami persering lagi. Kami akan membuat seperti tim-tim yang akan dibagi jadwalnya untuk bertugas memutarkan lagu tersebut. Juga untuk memilih lagu, kami tidak asal pilih, Kak. Kami akan dari, ada juga program kerja kami yang lain, yaitu kotak aspirasi, di mana di situ tidak hanya secara bentuk fisik, tapi juga bisa dari virtual. Jadi ketika teman-teman memberikan aspirasi, mereka juga bisa sekalian memberikan, oh kami mau lagu yang ini, nanti tolong diputarkan ya, bisa diberitahu judulnya. Lalu setelah itu kami kumpulkan, kami saring lagi, Kak. Jadi apakah lagu ini pantas diputarkan, lalu apakah makna dari lagu ini bisa memotivasi kami para siswa. Ketika sudah terpilih, akan kami putarkan, akan diputarkan oleh tim-tim yang sudah kami berikan jadwalnya itu, Kak. Jadi seperti itu, Kak.
2: Oke, jadi tidak sembarang lagu ya.
1: Iya.
2: Kita tetap bisa memilih. Nomor 3 bagaimana?
5: Kalau dari kami, Spendu Talent Festival itu yang pastinya kami melihat dari bakat serta minat siswa. Nah, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, di SMP 2 ini sangat banyak murid yang pasti mempunyai bakat dan siswa. Cuman mereka tidak punya tempat untuk menuangkan bakat dan minat itu. Jadi kami bertujuan membuat Spendu Talent Festival itu supaya mereka mempunyai kesadaran diri, biar mereka bisa menuangkannya di situ dan mereka menjadi lebih berani ke depannya.
2: Luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman di sini. Iya, yeah. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita mau break dulu kali ya.
4: Iya,
2: boleh. Satu lagu yang tadi udah di request sama teman-teman yang ada di sini, katanya mau request lagu Sesuatu di Jogja. Jogja. Tapi harus nyanyi bareng ya. Yeah. Oke, okay, teman Pro 2, station terus aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Pro 2 FM Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan di sini juga masih bersama teman-teman dari calon ketua dan wakil ketua OSIS ya. Ini Ratri, kalau bareng sama teman-teman yang masih muda tuh berasa banget masih muda juga. Kebawa gitu ya kan. Jadi kita panggilnya teman-teman aja. Oke, kita lanjut ya untuk ngobrol bareng sama teman-teman baru aku ini ya. Oke, nih, menurut kalian nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pelajar saat ini dalam menggunakan sosial media nih? Boleh dari nomor 3 dulu?
1: Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi, tantangan terbesar dalam bersosial media itu adalah yang pertama mengatur waktu untuk bersosial media ataupun belajar. Kan saat ini kita Gen Alpha atau Gen Z ini kan lebih aktif di sosial media daripada di dunia nyata ya. Jadi menurut saya itu karena ada sosial media ini, kami jadi kurang bisa untuk mengatur waktu dalam belajar dan bersosialisasi di dunia nyata. Karena kan sekarang sudah banyak aplikasi yang online, lewat online saya sudah bisa bertelepon, menghubungi satu sama lain. Contohnya itu Instagram. Instagram itu kan sudah bisa feed call sama kalian ya. Jadi menurut saya itu kalau dunia nyata kita lebih jarang untuk bertemu dan bersosialisasi. Dan juga jarang untuk membagi waktu untuk antara membagi waktu mau belajar, bersosialisasi ataupun berorganisasi. Terus di sosial media itu juga kan banyak yang namanya isu-isu atau hoax yang kebenarannya itu belum pasti terjadi. Jadi tantangan terbesar yang menurut saya yang sangat besar itu adalah di situ. Terima kasih.
0: Berarti fungsi dari sosial media sendiri tuh terbalik ya, kayak mendekatkan yang jauh harusnya ya, tapi malah menjauhkan itu yang dekat. Oke, kalau dari pengalaman nomor 1 sendiri nih.
2: Oke, dari kami berdua setelah berdiskusi ya, tantangan terbesar di dalam bermedia sosial adalah hoax. Seperti yang tadi dikatakan oleh pasangan calon nomor urut 3, ada banyak isu-isu yang tidak benar atau hoax yang tersebar luas di media sosial. Itu adalah tantangannya. Tetapi kami juga bisa, datang untuk memberikan
3: solusi
2: bagaimana untuk menangkas hoax-hoax yang ada berseliweran di media sosial kita semua nih. Nah, tentunya di kelas 7 ini, kita semua pasti pernah di kelas 7 ya? Sudah naik kelas 8.
3: Mungkin naik kelas 8 langsung dong.
2: Di kelas 7, teman-teman ingat gak kita pernah belajar tentang teks berita? Di dalam teks berita tersebut, ada beberapa solusi-solusi yang bisa kita ambil untuk menangkas hoax-hoax tersebut. Yang pertama, kita langsung saja ya. Yang pertama, periksa sumbernya. Apakah informasi tersebut dari sumber yang
3: terpercaya
2: atau tidak. Yang kedua, periksa apakah di dalamnya terdapat unsur 5W1H atau apa, Gwyneth?
4: What, who, where, when,
3: why,
4: dan how.
2: Oke, selanjutnya solusi ketiga yaitu periksa apakah judulnya ini kontroversial. Nah, jika lo judulnya itu seperti yang tadi saya katakan, disarankan dengan sangat untuk teman-teman membaca seluruh isi teksnya. Jadi bisa kita lihat nih, jika lo tidak sesuai dengan judulnya, berarti mohon maaf, tapi menurut kami berdua itu sudah dapat dipastikan berita hoax. Itu saja, terima kasih.
3: Oke, kalau dari nomor 2 nih.
5: Oke, kalau menurut kami ya, tantangan terbesar dalam bermedia sosial itu sebenarnya etika bermedia sosial sih, Kak. Karena kalau kita lihat kondisinya sekarang, banyak sekali orang-orang mereka nih menggunakan media sosial dengan tidak bijak. Begitu. Mereka nih sebenarnya kan media sosial nih kan banyak sekali kegunaannya yang bisa bermanfaat kan. Bisa kita bisa pakai media sosial tuh untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat gitu. Bisa juga untuk tempat menyalurkan aspirasi begitu. Ini kan untuk kebetulan juga ini adalah salah satu proker kita penguatan media sosial itu, Kak. Jadi di mana lewat media sosial ini kita tuh teman-teman semua tuh bisa gitu loh, menyebarkan aspirasi gitu, memberikan aspirasi gitu. Yang apa namanya, yang tujuannya itu untuk membangun gitu, untuk membangun. Jadi etika dalam bermedia sosial, apalagi di zaman sekarang ya, sudah zaman digital, apapun tuh serba modern, jadi benar-benar instan ya dibilang ya. Jadi di zaman sekarang itu kita tuh perlu apa namanya bijak-bijak dalam menggunakan media sosial. Karena kalau kita bijak menggunakan media sosial, otomatis jalan yang kita tempuh ataupun kegiatan yang kita apa namanya jalan itu pasti akan membuahkan hasil yang baik, seperti itu.
0: Oke, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir juga nih ya sebelum kita menutup Spalding kali ini. Pertanyaannya adalah, gimana sih OSIS ini bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi positif dan mengembangkan kreativitas siswa? Dan apabila ada yang menyebarkan hoax gitu ya, kalian tuh menindaklanjutinya atau menyikapinya tuh seperti apa sih? Boleh dari nomor 3.
1: Kalau menurut kami, cara menyikapinya itu yang pertama, kita periksa dulu sumbernya. Sumbernya, kalau memang yang menyebarkan hoax ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 2 Kota Kupang, pasti kami akan tindak lanjuti, tergantung dari hoax yang ia sebarkan juga. Terus yang kedua, untuk bijak dalam bermedia sosial itu, sikap kami, yang pertama pasti kami akan menggunakan media sosial itu untuk gimana kami membuat akun, kalau di Instagram dan TikTok ya Kak, khususnya di Instagram dan TikTok, kami akan membuat akun sekolah khusus OSIS, akun OSIS official OSIS SMP Negeri 2 Kota Kupang. Nah, di dalam akun tersebut itu nanti akan dibuat konten untuk contohnya itu untuk mengenai sampah ataupun tentang anti bully, seperti itu Kak, kalau menurut kami, dari kami. Terima kasih.
0: Kalau dari nomor 2 nih.
5: Oke, mungkin di sini saya akan jelaskan hubungannya saja, nanti Komang akan menjelaskan solusinya. Oke, kalau menurut saya ya, hubungan media sosial hubungan digital dengan bisa dibilang kepemimpinan zaman sekarang ya, organisasi zaman sekarang itu sangat-sangat erat gitu, saling terhubung, interconnected untuk menggerakkan suatu perubahan. Jadi seperti yang tadi saya katakan Kak, penguatan media sosial ini juga termasuk salah satu proker saya, di mana penguatan media sosial ini dia nih membungkus dua proker unggulan kami, yaitu gerakan bakat dan minat dan juga
6: sekolah hijau.
5: Nah, di mana kalau kita berbicara nih, pertama kita berbicara dulu untuk sekolah hijau nih. Dimana kalau kita berbicara tentang kebersihan ini kan, lingkungan ini tuh tidak hanya kita ini melihat dari fisiknya saja, lingkungannya saja, tapi dari manusianya juga. Dimana kalau manusia ini sadar, mempunyai kesadaran yang tinggi untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, sudah pasti lingkungan tuh pasti akan terjaga. Nah, sekarang bagaimana caranya agar hal-hal positif tersebut itu bisa tersalurkan dan menginspirasi banyak orang. Nah, itu adalah peran media sosial di situ. Jadi nanti kami dari OSIS MPK pasti akan selalu mendokumentasikan kegiatan-kegiatan positif tentang lingkungan gitu. Dan kami akan seberluaskan ke media-media sosial sehingga ini loh SMP 2 gitu. Ini loh kegiatan positif yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang gitu. Lalu yang kedua adalah bakat dan minat. Dimana di dunia ini pasti banyak sekali orang-orang yang memiliki bakat dan juga minatnya masing-masing. Seperti bahasanya tuh banyak sekali orang-orang yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, mereka ini, setiap orang ini tuh mempunyai hak untuk menyalurkan potensi mereka begitu. Mereka mempunyai hak. Dan tugas media sosial adalah juga mendokumentasikannya juga. Jadi teman-teman ini bisa gitu loh, mungkin kalau bernyanyi gitu, punya potensi dalam bernyanyi gitu, atau membaca puisi segala macam itu bisa divideokan lalu disebarkan lewat media sosial. Nah, sekarang tugasnya OSIS ini apa? Nah, kami itu akan mengadakan satu lomba, di mana itu untuk tugasnya itu untuk mengembangkan bakat dan minat. Nanti kami akan adakan lomba akademik dan juga non-akademik. Nah, nanti di lomba-lomba ini, mungkin kalau di non-akademik ya, banyak yang dance, nari, nyanyi, gitu ya. Nanti kami dari OSIS tugasnya akan mendokumentasikan nih, oh, ini loh anak-anaknya yang ternyata banyak loh anak-anak SMP 2 nih, mereka nih punya potensi gitu, punya, oh keren ya gitu. Jadi dari media sosial ini tuh membungkus apa namanya dua program kami seperti itu. Jadi media sosial itu bukan hanya alat untuk apa namanya wadah untuk menampung aspirasi, hanya media sosial itu juga sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi dan kegiatan-kegiatan yang bernuansa positif seperti itu.
0: Oke, lanjut boleh?
6: Baik. Ini juga mungkin tambahan ya, mm-hmm, dari yang Andin katakan. Jadi ya seperti yang kita ketahui sekarang bahwa media sosial ini adalah sesuatu yang tidak apa namanya sudah familiar gitu di kita. Jadinya di sini kebetulan di OSIS nanti itu kan ada yang namanya bidang 9 yaitu teknologi dan informasi. Ya, nah, jadi di sini kami ingin memperkuatkan fondasi dari Sekbid 9 itu untuk melakukan yang namanya dokumentasi. Nah, juga tambahan tadi yang tentang bakat dan minat terus juga sekolah hijau. Nah, dimulai dari bakat dan minat dulu. Nah, dari bakat dan minat ini nih kita bisa mempopulerkan, bisa memasarkan apa saja yang kita lakukan. Dan seperti yang Andin bilang tadi, bahwasannya kayak misalkan ada teman yang bernyanyi, dance atau sebagainya, itu tuh kita bisa videokan lalu kita post, dan di sini tuh mungkin saja ada sesuatu yang kayak menarik dan akhirnya orang lain pun tertarik dan mereka pun akhirnya mengundang anak-anak yang punya bakat luar biasa ini untuk tampil di forumnya mereka juga. Nah, itu menurut kami itu adalah sebuah di mana OSIS itu bisa membantu warga sekolah untuk lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat positif. Lalu juga di program Sekolah Hijau, di sini kami bukan hanya mau sosialisasi secara offline, tetapi kita juga harus melewat online karena kebanyakan siswa itu lebih cepat dia mendapatkan informasinya melewati media online kan. Jadi di sini kita tuh juga mau memberikan hubungan atau sangkut paut antara media sosial dan hal-hal yang ingin kami lakukan supaya begini, orang-orang juga tahu bahwa SMP 2 itu bukan hanya sekolah berprestasi, tetapi anak-anak yang ada di dalamnya itu tuh tingkat bakat dan minatnya tuh tinggi, kreativitasnya itu tinggi, sehingga orang-orang pun kalau misalkan ada contohnya ada anak yang bisa menyanyi karena suaranya sangat bagus, jadi akhirnya mereka itu mengundang anak yang bisa menyanyi itu untuk tampil di forum mereka atau bahkan kayak seperti ikut ajang perlombaan yang kalau mau dibilang itu kayak sudah sangat wah begitu. Itu bisa, itu kami sangat ingin ada anak SMP 2 yang seperti itu juga. Jadi di sini tugas kami yaitu satu, memperkuat fondasi Sekbid 9 dalam menyebarkan informasi dan juga dalam menampung wadah aspirasi siswa. Yang kedua, kami juga ingin anak-anak SMP 2 itu bukan hanya tampil di dalam, tetapi bisa juga tampil di luar atau bahkan kalau astungkaranya ya, kalau mereka itu mendapatkan berkah dari Tuhan, mereka bisa tampil di forum internasional.
0: Wow, ya betul, keren. Oke, terakhir nih dari nomor satu nih.
2: Oke, dari kami, menurut kami era digital ini menuntut kita OSIS untuk menjadi lebih kreatif, adaptif, dan komunikatif. Dan media sosial yang sudah dibicarakan dari tadi, media sosial ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan informasi dan mendukung kegiatan siswa secara bertanggung jawab. Nah, melanjutkan dari yang tadi Komang bilang, kita ini ingin murid-murid SMP Negeri 2 untuk sampai ke tidak hanya di dalam, tetapi bisa keluar begitu. Nah, jadi media sosial ini sudah diketahui bahwa banyak berita-berita yang bukan hanya hoax saja, tetapi yang bermanfaat itu ada di dalamnya. Jadi tugas OSIS juga untuk mencari membantu mencari informasi-informasi terkait minat dan bakat dari siswa-siswi SMP 2 untuk ketika sudah mendapatkan informasi lomba bisa mendaftarkan. Pertama menanyakan dulu apakah murid tersebut mau, tetapi tidak hanya menanyakan, kita juga harus ikut mendorong agar siswa ini punya rasa, oh iya, saya sudah didukung, jadi saya rasa bisalah untuk coba-coba itu saja mungkin.
0: Oke, kita kasih tepuk tangan terakhir. Wah, ternyata gak kerasa kita udah 1 jam ya ngomongin tentang proker kalian, visi-misi kalian, dan juga pandangan kalian terhadap sosial media nih. Sebenarnya kalau mau dibahas lebih lanjut lagi, kita bisa sampai sore ya. Tapi kita dibatasi waktu, mudah-mudahan siapapun nanti ya yang terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di SMP Negeri 2 Kupang bisa menjalankan amanahnya dengan baik.
1: Amin.
0: Dan kalian bisa sukses ya di sekolah maupun di luar sekolah juga pasti Ratri yakin juga kalian punya prestasi di non-akademiknya juga. Ini dia juga kayak, ini kayaknya anak pintar debat nih gitu. Ini anak pintar seninya nih gitu. Pasti dari kalian punya bakat yang seperti itu. Terima kasih banyak ya yang udah hadir di sini teman-teman. Sukses selalu buat kalian. Dan ini Bapak guru, Ibu guru yang sudah datang juga, luar biasa sekali supportnya untuk teman-teman di sini. Kita kasih tepuk tangan nih. Oke ya. Ini sudah tidak tegang lagi karena ini udah panas gak sih? Oke, teman berdua mungkin, oh iya teman-teman ada yang mau kirim salam, boleh langsung ke kameranya.
5: Oke, aku mau kirim salam nih.
0: Boleh,
5: aduh,
0: silakan.
5: Ini mungkin aku kirim salamnya ke teman jauh aku ya.
0: Boleh.
5: Dia nih beda kota sih. Aku mau kirim salam untuk Zia. Alexandra Zia. Dia di Bali sekarang.
0: Oke, okay, di ya, Bali.
5: Dia tuh teman seangkatan aku juga. Cuma dia tuh dari SMP 8. Mm-hmm. Cuma dia pindah baru kayaknya bulan lalu. Dia pindah karena ada urusan apalah begitu. Jadi dia harus pindah ke Bali. Dan aku ingin titip salam ke dia, semoga sehat selalu. Amin. Jangan pernah hilang kontak, jangan asing. Nanti kalau aku pulang Bali, aku ketemu kamu.
0: Asik. Oke, okay, siapa lagi yang mau kirim salam nih buat keluarga di rumah juga boleh banget. Siapa tahu lagi dengerin juga kan. Boleh, siapa? Oh enggak, udah ketemu tiap hari ya. Oke, makasih banyak ya. Nanti kapan-kapan kita akan sharing-sharing lagi di sini.
1: Oke.
0: Dan buat teman Pro 2, terima kasih yang sudah menyimak melalui RRI Digital maupun YouTube-nya RRI Kupang ya. Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. So, stay tune terus aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Wih, seru banget nih.
1: Oh, hai sayang.
0: Lagi ngapain sih, Beb?
1: Biasalah, buku baru nih. Lagi seru tau.
2: Buku adalah sumber ilmu yang tak terbatas. Dengan membaca buku, kita dapat mempelajari berbagai hal baru. Semakin banyak kita membaca, semakin luas pula pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Membaca buku dapat melatih kemampuan berpikir kritis kita dan dapat menjadi cara yang efektif untuk mengurangi stres. Semakin sering kita membaca, semakin terlatih pula kemampuan konsentrasi dan memori kita. Membaca buku adalah sebuah kebiasaan positif yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM.

bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id.

3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja lewat lagu dari Yura Dunita dan juga It Get Tough dengan Mendung ya. Ini lagunya lagu baru ya teman berdua. Dan tadi juga kita sudah apa ya, menyaksikan, mendengarkan langsung bersama dengan calon ketua dan wakil ketua OSIS dari SMP Negeri 2 Kota Kupang. Ini menarik banget ya, ini akan menjadi perdebatan juga nih, mau pilih siapa ya gitu. Dan di santai siang kali ini ya Produa Hitlist, kamu boleh request lagu dari musisi favorit kamu langsung aja di 0811 38 20 90 90. Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu ya. Dan mungkin ini Ratri juga mau pilih lagu dulu nih, mau lagu apa ya, lagu ada lagu baru apa sih di bulan bulan apa ini, Oktober ini ya. Kita lihat, oke, mau lagu Indonesia aja deh. Ini ada lagu dari Bara Suara dengan Api dan Mimpi. Stay tune terus aja di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.
5: Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih, merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ku akhiri namun tak berakhir, kata si Neida Kim dan juga Yovi Widianto dalam lagunya berjudul Kini. Dan kini juga Ratri harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi bukan berarti ini berakhir ya teman Pro 2. Nanti akan dilanjutkan oleh Angela Ivania ya, penyiar favorit kita semua di santai siang sampai di sore ceria nanti. Terima kasih yang sudah nemenin Ratri dari Spada sampai di santai siang kali ini. Kita ketemu lagi besok. Tetap beraktivitas, jangan lupa jaga kesehatan, dan tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. India ada Vanessa Zee dengan Menjauh.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
11: Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Angela Dirkan Raimla Ode bersenja gurau dulu ya, sebelum kita lanjut lagi dengan aktivitas-aktivitas yang bakal kita kerjakan sampai selesai nanti di sore atau bahkan malam hari. Selamat menikmati cuaca yang masih sama, kalau mau dibilang seperti kemarin-kemarin, tapi yang pastinya semangat untuk teman Pro 2 juga yang lagi berkipas-kipas atau mungkin juga lagi mau ngadem dulu sebelum keluar makan siang. Angel hadirkan untuk kamu Pro 2 Top Hit List, ada lagu-lagu yang bisa kamu request, dan bukan aja request tapi juga kirim salam ya sampai di pukul 3 sore nanti. Nah, dalam Pro 2 Top Hit List ini ada koleksi lagu-lagu terbaru untuk minggu ketiga kita. Seperti kemarin juga ada koleksi terbarunya Bernadia sama Pamungkas. Nah, apalagi nih yang terbaru bisa teman Pro 2 pantau bareng sama Angel. Dan bukan aja lagu-lagu asik tapi juga sejumlah informasi. Kuy, yang mau gabung di 0811 3820 90 90, sambil kita lihat lagi nih playlist apa yang pastinya akan terus Angel putarkan menemani waktu siang kamu. Setelah tadi udah ditemani oleh Ratriana Dewi, nah kali ini ada koleksinya Friday featuring Chris Brown with One Call Away. Karena kita mau lanjut lagi untuk menghadirkan hiburan-hiburan asik di Pro 2 Kupang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

dari koleksinya Astri atau Ramania Astri ini, Angel hadirkan dengan koleksi terbarunya. Ini bukan cinta. Ternyata Ramania Astri ini, gue pikir Astri ini saha gitu ya, berdua.

Apa? Oh, ternyata Rahmania Astrini yang mencoba nama panggung yang baru. Dan yang pasti lagu ini juga udah dirilis secara resmi pada 29 September 2026. Nah, lagu ini sendiri ya teman berdua menggambarkan dilema dalam sebuah hubungan tanpa status HTS. Gimana nih? Korban-korban HTS ya. Atau orang yang lagi PDKT sama kamu udah menjalankan hubungan udah berapa lama tapi nggak tahu kapan punya kepastian atau perasaan yang tumbuh lebih dalam. Jadi yang pasti ini bukan cinta, memang dipersembahkan Astri atau AKA Rahmania Astri ini untuk orang-orang yang lagi menjalankan ya hubungan yang rumit juga ya kalau mau dibilang teman Pro 2. Dan yang pasti lagu ini juga bisa kamu request setiap hari di Pro 2 di 0811-3820-90. Anyway, ayo punya informasi menarik nih dari penggemar 5 Seconds of Summer, teman berdua. Grup pop rock asal Australia ini juga dikabarkan menambah jadwal pertunjukan untuk tour Everyone Star Tour di Jakarta, di mana konser tambahan ini dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena pada 6 Desember mendatang. Ya, teman-teman, dua informasi ini memang diumumkan melalui akun Instagram promotor Cardflies Asia, di mana pengumuman ini sekaligus memberikan kesempatan tambahan ya untuk kamu-kamu nih para penggemar 5 Seconds of Summer yang ingin menyaksikan penampilan Luke Hemmings, Michael Clifford, Callum Hood, Aston Irwin secara langsung. Dan yang pastinya penambahan jadwal konser ini tentu menjadi kabar yang sangat menarik bagi seluruh penggemar 5 Seconds of Summer di Indonesia, teman-teman. Jadi langsung aja kamu juga bisa lihat pre-sale-nya yang katanya akan dijual ya dalam waktu terdekat, atau kamu bisa lihat di website penjualannya secara langsung. Anyway, Angel juga punya koleksi terbaru dari Fake and Hibat Layar with Kupu-Kupu. Pas banget ya, setelah menjalani hubungan yang gak kunjung jelas, gak ada kepastian, tiba-tiba mungkin ada nih yang nembak kamu. Sama kayak Ayunda juga yang lagi merasakan kupu-kupu yang ada di dalam hati karena lagi falling in love nih, baru aja jadinya, berdua.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM.

Anjel pikir lagunya ada gitu ya, tapi ternyata memang agak sedikit berbeda nih kalau mau dibilang teman Pro 2. Dari koleksinya Labyrinth with Historic Romance yang memang ia bawa dengan sengaja tidak menambah unsur lirik atau lagu. Ya memang ini lagu sih, tapi kayak instrumen aja yang waduh, waduh, waduh, ketika kita mendengarkan ini dia kapan nih masuk nyanyinya, ternyata nggak tahu kapan ya. Tapi yang pastinya teman Roy 2, dia juga merilis album mini pendek Labyrinth yang udah bisa kamu dengarkan juga di Pro 2. Ada kabar dari PDD yang katanya dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami cedera kepala saat menjalani masa tahanan. Doa-doanya siapa nih? Kok yang bisa gitu ya? Tapi yang pasti menurut laporan TMZ, Didi dibawa keluar dari penjara pada hari Sabtu 10 Oktober kemarin ya untuk mendapatkan perawatan medis. Tapi hingga kini memang belum ada informasi mengenai rumah sakit tempat ia dirawat. Jadi cedera ini dilaporkan tidak membahayakan nyawa Didi, tapi sang rapper berada dalam keadaan sadar dan masih berbicara ketika kembali ke penjara sebelum matahari terbit pada hari yang sama. Jadi menanggapi kabar tersebut ya, perwakilan Didi menyampaikan apresiasi lah kepada semua pihak yang katanya telah menunjukkan perhatian kepada kondisi sang rapper ya. Dan yang pastinya Didi juga sebelumnya menjadi perhatian publik karena muncul dugaan dirinya mendapat perlakuan khusus selama menjalani masa tahanan di Fort Dix, New Jersey. Ya, kalau dari NBC News sendiri melaporkan teman Pro 2 rapper ini juga diduga menggunakan ponsel selundupan untuk mengakses Instagram dan melihat foto-foto yang taulah ya, yang dikirimkan oleh mantan kekasihnya katanya. Parah juga ya. Dan Didi dikabarkan memperoleh minuman keras yang diselundupkan oleh para petugas penjara pada akhir pekan. Aduh, gimana ya, ini juga membuat kita bertanya-tanya kok bisa gitu teman Pro 2. Jadi atas sejumlah pelanggaran yang disebut sebagai tindakan yang meresahkan, Didi dilaporkan lagi menerima sanksi dari pihak lembaga pemasyarakatan atau lapas setempat, di mana ia kehilangan hak remisi sebanyak 41 hari yang berdampak pada perubahan jadwal pembebasannya. Kan semula nih dia bakal dibebasin ya pada Januari tahun depan, tapi diperkirakan akan keluar penjara pada Maret 2028. Ih, lama banget.

bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM. Pro 2FM. Santai siang di Pro 2FM. Teman terbaik kamu.

Shift. Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Rizky Febian Adu Pandang. Ini memang spesial banget ya. Angel kasih untuk kamu yang masih merasakan kebahagiaan ketika baru jadian tuh rasanya aduh menyenangkan kayak nempel terus kayak perangko. Apalagi kita memandang mata ke mata, aduh, adu pandang ya seperti kata Rizky Febian. Jadi memang lagu ini sendiri menceritakan terkait dengan momen manis awal mula kita jatuh cinta. Jadi kisahnya berfokus pada sepasang kekasih yang saling mencuri pandang. Jadi ketika mereka memandangi pasangannya masing-masing ya, mereka juga merasakan perasaan yang gugup ya, pipi yang memerah ya, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk saling mengungkapkan perasaan mereka. Ih, jadi keinget awal jatuh cinta sama pasangan deh. Iya kan, teman berdua, ini jomblo tenang aja dulu ya. Jangan muka asam, jangan. Kita ingat-ingat aja dulu waktu jatuh cinta. Ini memang perasaannya bahagia, perasaannya berbunga-bunga. Ada kupu-kupu yang ada di dalam perut. Rasanya ih geli-geli manja gitu ya. Dan yang pasti lagu ini Angel hadirkan juga spesial menemani teman Pro 2, menemani perjalanan kamu yang udah siap-siap mau ke tempat makan, pulang ke rumah juga menikmati makan siang sama keluarga, sama pasangan teman Pro 2, atau mungkin juga sama teman-teman kantor. Kira-kira makan enak di mana ya? Makan yang segar-segar, makan yang pedis-pedis, atau makan yang pokoknya bisa mengenyangkan perut kita ini supaya kalau udah makan, udah selesai, nah, udah punya tenaga untuk melanjutkan lagi pekerjaan. Karena setelah ini, Angel juga akan menghadirkan Muda Kreatif teman Pro 2. Sejumlah sajian menu-menu Nusantara sampai di pukul 1 siang nanti spesial untuk kamu. Tapi yang pasti Angel juga masih menunggu ya tensi teman Pro 2 yang mau salam-salam kasih ucapan nasi sama telur juga boleh di 08 11 38 20 90 90. Tapi kalau mau dibilang ya nasi telur maksudnya dan kecap itu juga praktis dan enak ya. Tapi mungkin kalau dicampur jadi nasi goreng itu lebih endo lagi. Langsung lapar nih teman berdua. Ya udah deh kalau gitu, Angel hadirkan lagi koleksi terbaru dari miliknya Stefan Pasaribu dan Andirianto, dengan Siapa Yang Tahan Untuk Kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Astrid and Adrian, Marta Dinata Wiet. Ku ingin kau tahu, teman radio, udah jam istirahat, udah jam makan siang, udah siap-siap buka bekal dan mencium aroma kelezatan bekal makan siang kamu yang udah siap akan disantap juga. Dan selamat siang untuk semua teman radio, selamat menikmati jam istirahat yang cepet ya. Ada yang mungkin dapat 30 menit aja, 45 menit, ada juga yang dapat 1 jam. Tapi yang pasti kita juga bisa memakai waktu istirahat siang kita, bukan aja dengan makan siang, tapi juga istirahat, teman radio. Istirahat dulu karena otak kita nih butuh di cooling down ya, apalagi tubuh panas-panas kayak kayak sekarang tuh memang enak dengan yang adem-adem, ya enggak sih? Es teler, es campur, atau mungkin juga makan berat sekaligus. Tapi yang pasti kalau bicara soal makan berat, suka enggak sih dengan olahan telur? Telur balado, pindang telur, pepes telur, telur bumbu, iya kan? Enak-enak tuh teman Rodua. Jadi kalau misalnya teman Rodua juga bosan dengan olahan telur yang itu-itu, sah, tenang. Telur ini sebenarnya mudah diolah menjadi berbagai menu lezat ya, dengan bahan yang sederhana, dengan cara memasak yang mudah. Mau buat puding telur? Gampang. Mau buat kukus telur? Gampang. Telur yang direbus aja, atau mungkin juga salad telur? Enak sekali. Jadi memang gak perlu bingung mencari ide lauk setiap hari, karena modal telur aja dan beberapa bumbu sederhana, sebenarnya kita juga sudah bisa membuat menu yang enyak-enyak ya, dan bisa bikin nasi tuh bukan aja satu piring tapi tambah gitu teman berdua. Mungkin yang sudah pernah kamu masak adalah telur asam manis, jadi telur goreng, telur yang mata sapi ini atau telur dadar, terus nanti dikasih saus ya, itu. Terus telur balado, itu lebih enak lagi. Biasanya memang telur balado ini menjadi andalan dari rumah makan ya, warung-warung, kemudian juga pesta-pesta, iya kan teman produk, karena memang sudah enak, masaknya praktis, harganya juga tidak terlalu mahal. Kemudian juga telur tumis tomat. Jadi telur tumis tomat ini biasanya Angel lihat juga kalau di konten-konten ya, ini orang-orang juga seneng banget makan masak karena gampang teman produa. Jadi telur yang diorak-arik ya udah, terus nanti dipisah, terus kita buat saus tomat, dikasihlah di taburannya, jadi taburan gitu di atasnya ya. Apalagi telur dadar crispy, ada telur saus tiram juga, telur kecap juga. telur kecap lagi ya, tapi gak apa-apa juga sih, karena seleranya teman produa. Kalau biasanya telur ini kamu apain sih teman produa di rumah kamu, maksudnya bukan diram ya, tapi dimasak. Apakah telur ini juga dimasak kayak di steam? Tapi enak tahu, ternyata kalau di steam telurnya lembut. Iya, lembut sekali teman produa. Tapi kalau Angel sendiri sih tipikal yang ya udah ceplok telur aja, dikasih garam, dikasih lada dikit aja, terus intinya udah dimakan deh sama sayur kangkung, nasi panas, ada ikan, ada tahu, ada tempe. Hey, udah. Itu juga udah sederhana banget meskipun pelengkapnya bukan buat kenyang ya. Ini kenyang sampai malam nih teman Pro 2. Jadi gimana? Ada ya dari antara teman Pro 2 juga yang bingung siang ini mau masak apa? Boleh nih menunya makan siang sama telur.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro 2 FM.

0: Ikatan Ternak Pelau. Kabar baik bagi para peternak dan pelaku usaha ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. KM Camara Nusantara 1 dioperatori oleh PT Pelni Persero, kapal khusus ternak dengan kapasitas hingga 550 ekor ternak, siap melayani pengangkutan ternak dengan rute Kupang, Wini, Tanjung Priok. Bagi Anda yang berencana mengirimkan ternak melalui program Tol Laut Angkutan Ternak, segera lakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan informasi mengenai alokasi, persyaratan, serta tata cara pengiriman ternak. Jangan tunggu sampai kuota terpenuhi. Segera konsultasikan kebutuhan pengiriman ternak Anda kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. KM Camara Nusantara menghubungkan sentra peternakan NTT dengan pasar nasional. Tol Laut Angkutan Ternak menghubungkan Indonesia, menggerakkan ekonomi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

By Neo di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Angel tuh lagi pengen banget ya makan dimsum. Eh, kalau bicara soal dimsum yang ada di kota Kupang, bu, mau pilih aja, silakan dipilih. Maksudnya teman Pro 2 mau dari mana ya, suka-suka ya nggak sih? Karena dimsum dengan toppingannya yang enak-enak, apalagi udah ada dimsum mentai yang ditorch atau dibakar, rasanya luar biasa endul. Nah, ini juga untuk teman Pro 2 yang merupakan orang yang sama kayak Angel, kita suka jajan ya teman Pro 2. Jadi memang nggak lengkap ya kalau belum memesan camilan gurih yang berukuran kecil dan menggugah selera ini. Orang masih belum bisa membedakan ternyata antara dimsum dan dumpling teman Pro 2. Nah, meski sama-sama dikukus, digoreng atau juga disajikan secara hangat, tapi ternyata masih banyak orang ya yang keliru menganggap kalau dimsum dan dumpling ini jenis makanan yang sama gitu. Padahal kalau ditelaah, sisi kuliner maupun budaya Tiongkok ternyata keduanya punya hubungan hierarki yang unik. Jadi kalau dimsum ini sebenarnya bukan merujuk pada satu jenis makanan tunggal teman Pro 2. Dimsum sendiri merupakan istilah untuk berbagai macam hidangan yang berukuran sekali suat ya, atau bite size khas Cina, sekali orang Kupang tuh bilang sekali hao yang biasanya memang dinikmati saat sarapan atau brunch dan ditemani secangkir teh panas ya. Jadi istilah dimsum ini berarti kalau dalam bahasa Kanton makanan kecil. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin kuliner ini ya disebut dengan dianxin yang bermakna sedikit dari hati atau menyentuh hati gitu. Nah, kalau dumpling ini adalah anggota spesifik dari keluarga dimsum. Nah, jadi kalau dumpling ini menggunakan lembaran kulit tipis dari tepung terigu dan isiannya beragam kayak daging cincang, ada sayuran, seafood, dan gabungan dari semuanya, teman Pro 2. Jadi kalau mau dibilang dari segi memasak, dimsum atau dumpling juga punya fleksibilitas yang beragam ya. Karena keduanya ini bisa diolah melalui metode pengukusan, penggorengan, pemanggangan hingga direbus dalam kuah yang gurih. Nah, tapi penyajian keduanya nih punya kultur yang berbeda. Kalau hidangan dimsum ini umumnya disajikan dalam porsi kecil menggunakan wadah keranjang bambu, tahu dong ya, piring-piring kecil dengan konsep sharing bersama keluarga di meja makan. Sebaliknya, teman Pro 2, dumpling ini sering disajikan sebagai satu porsi makan mandiri ya. Seperti memang hanya bisa dimakan oleh satu orang aja gitu. Jadi yang pastinya teman Pro 2 kita udah tahu ternyata kalau dimsum tuh dia kecil, tapi kalau dumpling tuh dia ukurannya lebih gede. Dan kalau dimsum dimakan bisa berbagi, tapi kalau untuk dumpling memang makannya tuh untuk satu orang. Meskipun jenis kayak bentuknya tuh agak menyerupai ya, tapi ukurannya aja yang ternyata berbeda.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Koleksinya KB with Noise di akhir kebersamaan kita dalam Muda Kreatif. Teman Pro 2, kalau Yogyakarta punya bakpia, maka Purwokerto punya nopia. Iya, jadi nama keduanya memang mirip, bisa dibilang saudara, dan mudah menemukan nopia di toko oleh-oleh yang ada di Purwokerto ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 juga jalan-jalan di Purwokerto, bingung mau beli apa oleh-oleh makanan yang enak, nopia aja boleh teman Pro 2. Jadi nopia ini teman Pro 2 ya, berbentuk bulat, sedikit lonjong dengan salah satu sisinya datar kecoklatan ya. Nah, ini merupakan kue istimewa khas Purwokerto yang dicari. Ada nopia yang memang ukurannya besar, ada juga ukurannya kecil. Kalau nopia dengan ukuran yang lebih kecil biasanya disebut mino atau mini nopia. Unik ya teman Pro 2, karena bukan hanya soal nama, tapi juga ada berbagai keunikan lainnya dari nopia, di mana kue kering ini punya tekstur tuh yang keras, tapi kalau dikunyah ya renyah. Nah, berpadu dengan bagian dalam yang masih manis, jadi membuat nopia ini menjadi lebih menarik karena tekstur dan rasa kering, kue kering dari Purwokerto ini sayang banget kalau nggak dicoba ya teman Pro 2. Jadi yang pastinya nopia ini memang gak terlalu terkenal kalau misalnya di NTT ya. Tapi kalau kamu langsung datang ke Purwokerto, nah ini memang oleh-oleh yang umumnya biasa lazim lah disajikan di toko oleh-oleh teman Pro 2. Dan pastinya juga ada wisata edukasinya ketika kamu datang ke toko oleh-oleh yang ada di Purwokerto. Kenapa? Karena yaitu kamu juga bisa melihat pembuatannya seperti apa. Menarik sih teman Pro 2, karena yang kita tahu kalau oleh-oleh ya udah dari Jogja tuh bakpia. Tapi kalau dari Purwokerto ternyata ada juga namanya nopia.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Info angkutan ternak Pelau. Kabar baik bagi para peternak dan pelaku usaha ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. KM Camara Nusantara 1 dioperatori oleh PT Pelni Persero, kapal khusus ternak dengan kapasitas hingga 550 ekor ternak, siap melayani pengangkutan ternak dengan rute Kupang, Wini, Tanjung Priok. Bagi Anda yang berencana mengirimkan ternak melalui program Tol Laut Angkutan Ternak, segera lakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan informasi mengenai alokasi, persyaratan, serta tata cara pengiriman ternak. Jangan tunggu sampai kuota terpenuhi. Segera konsultasikan kebutuhan pengiriman ternak Anda kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. KM Camara Nusantara menghubungkan sentra peternakan NTT dengan pasar nasional. Tol Laut Angkutan Ternak menghubungkan Indonesia, menggerakkan ekonomi.
2: Pro2 FM,
4: sampai siang di Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik.

0: masih mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksi Anmes Kamaleng, teman Radio Bisa Tanpamu. Dan kita lanjutkan lagi ya di kebersamaan kita dalam rangkaian santai siang. Gimana? Udah selesai makan siang, udah punya tenaga untuk melanjutkan aktivitas yang akan kamu lakukan sampai sore hingga malam hari sebentar. Dan yang pasti di segmen selanjutnya, teman Radio Angel juga akan menghadirkan untuk kamu Muda Kreatif lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga ya. Untuk kamu kita bakal update kira-kira ada informasi apa aja yang ada saat ini. Banyak sih sebenarnya teman Radio, jadi pantengin aja, karena setelah ini Angel juga punya informasi terkait dengan Louis Vuitton, ya, rumah mode yang menghadirkan gaya luxury untuk pemain Real Madrid, di mana dia juga bekerja sama dengan Pharrell Williams ya. Jadi bakal seperti apa, pantengin aja. Kali ini kita hadirkan untuk teman radio yang masih setia, untuk kamu juga yang baru pulang dari sekolah, atau mungkin juga saat ini teman radio yang mau narik kembali, mau kerja, mau buka usaha kembali. Selamat siang, semoga di sepanjang hari yang tersisa juga banyak berkat yang masuk ya ke rekening kita. Amin, amin, amin. Dan kita amini dengan koleksinya Sal Priyadi dengan Bulan Yang Baik. Spesial untuk teman berdua nih.
1: Bulan yang paling baik, harapanku besar, dunia kembali asik.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM.

Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Salam olahraga teman Pro 2. Gaya dari para pemain Real Madrid di luar lapangan ya, ini menjadi perhatian melalui kolaborasi dengan Louis Vuitton. Dan untuk musim UEFA Champions League 2026-2027, rumah mode asal Perancis Louis Vuitton ini menghadirkan pembaruan koleksi yang memadupadankan karakter klub dengan ciri khas desain mewah mansion ya teman Pro 2. Jadi yang pastinya dari para pemain ketika mereka memakai pakaian atau koleksi dari Louis Vuitton ini memang sedikit berbeda. Jadi tentunya koleksi terbaru ini dirancang untuk berbagai keperluan mulai dari perjalanan menuju pertandingan hingga para pemain yang akan hadir dalam agenda resmi. Nah, alih-alih menggunakan satu gaya untuk keseluruhan kesempatan, kali ini dari Louis Vuitton sendiri menyediakan pilihan busana dengan karakter yang berbeda, tapi tetap punya benang merah dalam desainnya, teman Radua. Jadi salah satu elemen yang paling menonjol adalah motif monogram yang tahun ini menandai perayaan 130 tahun sejak diperkenalkan motif ikonis yang hadir dalam sejumlah bagian koleksi termasuk pakaian luar dan aksesoris ya, teman Radua. Jadi yang pasti penggunaan motif khas koleksi ini juga turut mengedepankan personalisasi label khusus di bagian pakaian ya teman Pro 2. Jadi orang tuh pada tahu, oh ini kayak yang dipakai oleh para pemain Real Madrid, kayak aduh mereka tampilannya cakep sekali. Jadi pakaiannya juga fleksibel teman Pro 2, bisa dipakai untuk kegiatan apa saja karena memadukan tradisi olahraga dan luxury fashion. Jadi ketika para pemain menggunakan busana dari Louis Vuitton ini, tampilannya kayak udah bukan pemain bola aja tapi juga jadi model ya, karena tampilannya mewah teman Pro 2. Keren luar biasa. Dan ini juga udah dirilis ya, koleksi terbaru Louis Vuitton featuring Real Madrid ini di dalam Instagram mereka, Louis Vuitton dan Real Madrid. Ada tampilan-tampilan dari beberapa pemain yang memang dijadikan sebagai model. Keren dan cakep. Cakep-cakep sih teman Pro 2. Tapi kalau jersey-nya dibuat sedemikian rupa, itu lebih cakep lagi. Kita pengen tahu juga nih jersey-jersey dari para pemain bola yang kalau udah bersentuhan dengan rumah mode ya teman Pro 2, itu dikemas pastinya bukan aja mewah, tapi kayak kita lihat keren aja, apalagi dipakai saat mereka bertanding ya.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: yang tak peka.
1: Teman Radio Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena secara resmi membuka multi event 4 tahunan Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas 2 yang telah berlangsung kemarin ya di Gor Flobamora Oipoi Kota Kupang pada Rabu 13 Oktober 2026 malam. Jadi multi event 4 tahunan tersebut diikuti setidaknya oleh 1011 atlet penyandang disabilitas intelektual termasuk penyandang tunagrahita, Down syndrome, serta individu dengan autistik. Nah, teman Pro 2 dari Bapak Gubernur juga secara khusus nih mengapresiasi dari para peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi yang ada di Indonesia ya. Sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Nah, ini dari mana aja? Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta. Ada dari mana lagi nih? Jawa Timur, Jawa Barat, ada Jogja, ada Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, dan juga Jambi. Nah, dengan kehadiran 1.788 orang yang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih, ini juga merupakan suatu kehormatan bagi NTT menjadi tuan rumah Pesonas 2 ya, yang nantinya berlangsung dari 14 hingga 18 Oktober mendatang di Kota Kupang. Jadi dari Bapak Gubernur juga berharap para peserta dari 21 provinsi selain mengikuti pertandingan dengan 7 cabang olahraga juga dapat berkesempatan mengunjungi destinasi wisata yang ada di Kota Kupang. Setuju banget, dan jangan lupa teman Pro 2, kita juga bisa mendukung dengan menyaksikan secara langsung Pekan Spesial Olympics Nasional ya teman Pro 2, dan yang pastinya akan berlangsung sampai 18 Oktober mendatang. Jadi bisa ceki-ceki juga dan mendukung atlet-atlet berprestasi apalagi dari NTT.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
2: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
1: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
2: Kenapa begitu?
1: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur.
3: Pro 2 FM.

Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Next ships, all my friends. Di akhir kebersamaan kita dalam Pro 2 Sport. Angel juga punya informasi terakhir nih teman Pro 2. Dari Formula One yang telah mengumumkan kesepakatan bersejarah berdurasi 10 tahun untuk membawa kembali kejuaraan dunia ke Afrika dengan balapan baru yang nantinya akan digelar di Rwanda. Ya teman Pro 2, ajang ini akan berlangsung di sirkuit FIA Grade 1 yang dibangun khusus di Burgessera berdekatan dengan Bandara Internasional Kigali yang baru, dan Formula One Africa Grand Prix ini dipersembahkan oleh Visit Rwanda yang dijadwalkan masuk dalam kalender balapan di awal tahun 2030-an. Iya, lama karena kan belum dibuat teman Pro 2. Jadi yang pasti mereka bakal bersiap bergabung ke dalam kalender balap awal 2030-an, di mana Grand Prix ini akan diselenggarakan di sebuah sirkuit baru yang dirancang khusus di Burgessera berjarak sekitar 40 km di selatan ibu kota Kigali, Rwanda, teman Pro 2 ya. Jadi fasilitas ini dikonseptualisasikan sebagai destinasi sepanjang tahun untuk olahraga otomotif internasional, hiburan global, konferensi, hingga pusat investasi ekonomi regional. Nah, teman Pro 2, Formula One African Grand Prix dijadwalkan masuk dalam kalender 2030-an dengan tanggal balap yang spesifik, serta ini menjadi tonggak pencapaian pengembangan sirkuit yang nanti akan diumumkan lebih lanjut dan secara bertahap. Keren ya, akhirnya kalau dari Afrika juga mereka punya balapan Formula One, tapi nanti yang sementara juga akan dibangun. Dan semoga aja, kalau Formula One dulu di Indonesia ada ya teman Pro 2 di Sentul, kalau gak salah ya ya. Kita berharap nanti ke depannya juga Indonesia bakal menjadi tuan rumah lagi balapan Formula One ini, mungkin dengan perbaikan-perbaikan atau perluasan juga nih ya. Anyway, itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita masih punya satu segmen yang tersisa dalam rangkaian santai siang di Pro 2 FM Kupang. Stay tune terus ya teman Pro 2.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
2: Pro2 FM.
4: Sampai siang di Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik.

Bang teman terbaik kamu, Rizwan Fadila featuring Nabila Takia, tak satu cerita di siang hari ini. Kita udah masuk di hari Kamis ya, ternyata 15 Oktober 2026. Gimana nih tanggal-tanggal belasan kamu teman Pro 2, masih semangat? Karena yang pastinya uang tabungan atau uang gaji masih stabil ya. Atau mungkin juga udah mulai was-was kaget ya. Aduh, kalau mau jajan sebentar malam nanti makan apa gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya. Ini pilihan masing-masing. Kalau bisa jajan ya jajan, makan malam ya tetap harus makan malam. Jangan sampai sakit ya teman Pro 2. Ini karena cuaca musim juga yang masih seperti sekarang ini panas banget ya. Kalau di siang hari apalagi jam-jam segini nih, aduh anginnya luar biasa. Angin bukan angin sepoi-sepoi ya, tapi angin membawa hawa panas nih teman Pro 2. Nah untuk kamu yang ada di luar ruangan juga, tetap kalau mau kemana-mana jangan lupa pakai pelindung, pakai payung, atau kalau berkendara ya pakai mantel. Aduh, tambah terkukus kita ya. Maksudnya adalah pakai jaket, pakai masker, pakai topi, kaos kaki, kaos tangan, pokoknya semua tuh dipakai gitu teman Pro 2. Supaya bukan aja kulit yang belang-belang, tapi juga kita yang gak terlalu merasa panas banget ya. Aduh, kalau dari luar tuh hawanya luar biasa. Bagaimana untuk teman Pro 2 juga, apakah masih antri bensin di sejumlah SPBU yang ada di Kota Kupang atau juga di tempat kamu? Ini yang Angel lihat di beberapa SPBU udah mulai stabil ya. Memang kemarin tuh sempat antrinya antri panjang banget kalau di Kota Kupang ya, tapi kalau sekarang ya udah mulai aman. Nah kalau di Bali ini sampai berhari-hari, bahkan dari gubernurnya juga sampai di demo ya oleh masyarakatnya terkait dengan BBM ini. Tapi semoga aja jangan lagi ya. Kalau kemarin-kemarin kan udara kabur yang ada di Kota Kupang ini juga masih sementara perlahan-lahan kita juga sudah bisa melihat langit yang teduh. Angel juga sudah bisa menggambarkan situasi terkini kalau dari depan Tompelo 8 ya, tetap kendaraan lalu lalang yang melewati seputaran Tompelo 8 ya, kemudian juga lautan ya, dari studio bisa melihat lautan nih udah bisa ya. Kalau kemarin-kemarin gak bisa, ketutup teman Pro 2 sama hawa kabut asap yang berasal dari Papua dan juga Maluku ya. Kita berharap iya, ini Angel juga lihat ada beberapa story yang ada dari Maluku juga, mereka merasakan hal yang sama. Udara kabur ya teman Pro 2. Semoga saja kebakaran ini, apalagi yang ada di Kalimantan, pokoknya di sejumlah titik api yang masih belum berhasil dipadamkan, ini juga bisa reda kembali. Karena bukan saja mengganggu masyarakatnya, tapi juga makhluk hidup lainnya teman Pro 2. Aduh sedih banget ketika kita melihat apa sih yang lagi terjadi saat ini di Indonesia dari ujung ke ujung ya teman Pro 2. Dan kita juga berharap semoga aja ini musim hujan juga udah mulai masuk, meskipun sekali lagi kata BMKG ada beberapa daerah yang ada di Indonesia juga masih akan belum turun hujan. Ya, tapi berharap aja Kota Kupang juga next masuk dalam daerah yang akan turun hujan. Karena kita sudah menantikan hujan. Hujan itu kapan ya turun? Ya, pokoknya kalau udah turun ya puji Tuhan aja ya gak sih teman Pro 2. Dan kalau hujan seturun ini ala-ala kayak Desember ya. Semoga ya, aduh. Bicara soal Desember, ini ada beberapa spot yang hanya lihat CP Subabunga, teman Pro 2. Tambah buat rindu lagi suasana Desember, apalagi Natal ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, yang lagi hype banget ya di TikTok. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 juga lagi scrolling, ya pasti adalah lagu ini yang muncul teman Pro 2. Jadi lagu yang dibawakan oleh Justin Bieber yang udah dirilis dalam album My World 2.0 pada tahun 2010. Ini membuktikan kalau lagu-lagu lama tapi masih enak gitu, dan kalau diputar sekarang juga masih relate gak sih sama kita sebagai pendengar. Jadi yang pasti kalau lagu ini, Overboard ini, emang bukan sekedar lagu cinta ya, tapi gambaran tentang seseorang nih yang merasa dirinya hampir tenggelam dalam kesedihan, dan sebenarnya dia butuh kehadiran orang lain untuk membantunya bertahan. Jadi dinyanyikan oleh Justin dan juga Jessica Jarrell. Ini lirik lagunya dapat banget ya, emosinya juga dapat banget, di mana lagu ini juga menggambarkan bagaimana hubungan dua orang yang saling membutuhkan, terutama ketika salah satu berada dalam titik terendah. Yang pastinya kembali lagu Overboard ini memang menjadi perbincangan di TikTok. Jadi memperlihatkan juga bagaimana lagu lama dapat menemukan kehidupan yang baru ya. Karena kalau sekarang kita bisa melihat dan merasakan juga emosi yang sama meskipun melalui tren yang berbeda. Jadi sebuah lagu yang pernah menemani masa lalu kita, nah ini juga bisa menjadi soundtrack baru lagi untuk perasaan kita di hari ini. Ngomongin soal lagu nih, ada gak sih lagu yang menurut kamu lawas, udah lama juga tapi pengen banget kamu dengarkan? Ayo masih buka kesempatan sampai di sore ceria, sampai di pukul 4 sore ya, di 0811 38 20 90 90. Karena Angel

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kalimat ini? Sabar ya, kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada sebuah nasihat yang sering kita lontarkan kepada keluarga atau teman terdekat saat ada yang berusaha menumpahkan keluh kesah atau rasa kesal terhadap sesuatu. Sabar ya, kamu harus bersabar. Namun, tak jarang nasihat yang dinilai ampuh ini kadang malah membuat si penderita nyaris merasa emosi, lalu berkata, "Sabar, sabar, memangnya sabar itu gampang?" Benarkah kata sabar sedemikian sulit diaplikasikan dalam kehidupan kita?

0: Gobin Vasudev, pembicara multi talenta melalui bukunya yang berjudul Sabar Tidak Harus Menunggu Tua. Buku ini mengungkapkan rahasia menghadapi hidup dengan sabar secara sederhana dan mudah. Buku ini juga mengajak kita menjadi orang-orang yang berbesar hati untuk bersabar. Dan yang terpenting, tidak harus menunggu tua. Esensi buku Pro 2. Because when you open your book, it's open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Di menit ke-41 lepas dari pukul 2 siang ini. Gimana teman Pro 2 udah dapat soulmate? Apalagi mencari soulmate tuh susah-susah gampang ya. Kadang kita mencari orang luar, ternyata soulmate kita deket-deket aja. Mungkin 5 langkah dari rumah. Oke, soal soulmate juga akhirnya terjawab sudah ya. Olivia Rodrigo dan Chappell Roan akhirnya mengumumkan kolaborasi epic mereka dalam versi remix lagu Expectations. Ini yang merupakan bagian dari album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ya teman Radua. Jadi remix ini bakal dirilis bersama dengan video musik yang digarap oleh sutradara Bardia Zainali. Ditunggu aja, nanti kalau udah kita bakal rilis juga untuk kamu di Pro 2. Jadi pengumuman ini dibarengi cover single yang memperlihatkan mereka berdua berada di atas mobil kuning terbuka dengan plat nomor Expectations. Keren kan teman Pro 2? Jadi yang pasti banyak nih lagu-lagu baru yang udah dirilis, seperti nantinya juga Cat's Eye yang katanya merilis lagu I Love You. Ih, keren banget. Seperti apa? Angel bakal hadirkan setelah satu lagu dulu dari koleksinya Ziza with Saturn. Yang meninggalkan

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngantuk banget. Kalau dengar lagunya M2M Pretty Boy ini, bukan aja kita melihat dan memejamkan mata untuk mengenang kembali Pretty Boy yang udah jadi album. Udah jadi legenda dalam kehidupan percintaan ya. Tapi juga aduh kalau jam-jam segini nih menghantarkan kita untuk harus tetap semangat melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang masih tersisa banyak nih. Anyway, tadi teman Radio Angel juga punya informasi kan kalau Olivia Rodrigo juga mengumumkan Chaperone ini ya lagi berduet. Nah, kita juga punya informasi menarik nih dari Cat's Eye yang merilis single I Love You di platform streaming pada 14 Oktober kemarin. Jadi lagu yang sebelumnya menjadi track dari bonus fisik album pendek mereka yang Wild, nah ternyata udah dirilis. Nanti di pukul 5 sore akan Angel hadirkan untuk teman Radio. Ini lama amat, iya. Soalnya masih ada lagu-lagu baru yang nanti di jam 3 sore ini juga masih akan terus Angel putarkan ya. Selamat sore aja karena ini juga udah mendekati pukul 3 sore untuk semua teman Radio yang masih lama melihat jam tangan tuh, aduh jam pulang kayaknya masih lama banget ya, semangat aja sambil dilanjutkan lagi nih pekerjaan-pekerjaan semua teman Radio, apalagi teman-teman yang lagi mendengarkan di seputaran wali kota di Batu Plat, kemudian juga yang ada di Oebobo, selamat sore aja.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, komedian Sketsa Drasky dilaporkan akan menjadi bagian kreator digital pertama yang memandu acara Saturday Night Live. Ya, episode bersejarah ini dijadwalkan akan tayang pada 7 November mendatang, menandai kolaborasi besar antara komedi media sosial dan acara televisi larut malam. Meskipun institusi NBC ini secara historis kerap merekrut talenta internet sebagai jajaran pemain, ini menjadi kali pertama seorang konten creator online didapuk sebagai pembawa acara utama. Kemudian kita juga punya informasi teman Pro 2 kali ini dari Sega yang telah membuka pre-order untuk figur Sonic the Hedgehog ROM made to order seharga 3,3 juta Japan yen ya teman Pro 2, dan ini dikembangkan bersama kolektif seni bioteknologi asal Jepang Lombaby ya. Koleksi ini menampilkan DNA sintetis yang mengondekan sifat-sifat karakter Sony, dan pre-order edisi berseri ulang tahun ke-35 ini akan dibuka hingga 1 November mendatang melalui Sega. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2 dari Jeremy Renner's konfirmasi bahwa ia tidak akan mengulang perannya sebagai Hawkeye dalam Avengers Doomsday dari Marvel Studios. Aktor tersebut berseloroh kalau Avengers ditakdirkan karena tim produksi tidak pernah menghubunginya untuk mengajak kembali. Jadi absensinya menyusul pemulihan fisik mendalam yang dijalankan oleh Jeremy Renner akibat kecelakaan mesin pembersih salju di tahun 2023 silam yang hampir merenggut nyawanya. Di mana tiga informasi ini secara lengkap dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

0: Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
2: Sore ceria with Pro 2.

seperti biasa. Ruang kelas dipenuhi suara siswa. Namun, ada satu hal yang berbeda. Di antara deretan kursi yang penuh, terdapat satu kursi yang kosong. Kursi itu milik Raka, seorang siswa yang dikenal pintar, aktif, dan selalu punya banyak cita-cita. Tapi hari itu, Raka tidak datang ke sekolah. Bukan karena malas, bukan juga karena sakit. Ada alasan lain yang membuatnya memilih meninggalkan kursi itu.

0: Raka gak masuk lagi hari ini. Sudah 3 hari, kemarin juga gak ada kabar.
1: Bu Maya memandang kursi kosong di sudut kelas. Ia tahu, Raka bukan anak yang suka bolos. Bahkan beberapa minggu lalu, Raka masih bersemangat bercerita tentang cita-citanya.
0: Raka, sebenarnya kamu sedang menghadapi apa? Permisi.
2: Bu Maya, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya datang tanpa memberi kabar. Saya mau menanyakan Raka.
2: Raka?
0: Iya, Pak. Sudah beberapa hari ini, dia nggak masuk sekolah. Saya khawatir.
2: Sebenarnya saya juga nggak tahu harus ngomong bagaimana, Bu.
0: Kalau ada masalah, mungkin kita bisa cari jalan keluarnya bersama.
2: Raka mau berhenti sekolah, Bu.
0: Berhenti sekolah?
2: Iya. Sejak pekerjaan saya berkurang, penghasilan juga nggak menentu. Untuk makan sehari-hari saja kadang saya harus pinjam sana-sini. Saya nggak tega melihat Raka tetap sekolah sementara kebutuhan rumah saja sulit.
0: Pak, apakah Raka sendiri yang bilang dia ingin berhenti?
2: Dia bilang mau kerja, katanya biar bisa bantu saya.
0: Pak, Raka punya kemampuan. Sayang sekali kalau sekolahnya harus berhenti hanya karena keadaan ekonomi.
2: Saya juga nggak ingin dia berhenti, Bu. Tapi sebagai orang tua, saya juga malu kalau nggak mampu membiayai sekolah anak sendiri.
0: Pak, jangan merasa harus menghadapi ini sendirian. Sekolah ada untuk membantu mencari jalan. Yang penting, jangan sampai Raka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya.
3: Pak?
2: Raka, sini. Ada Bu Maya.
3: Bu Maya?
0: Iya, ibu sengaja datang untuk menemui kamu.
3: Maaf, Bu. Saya memang sengaja nggak masuk sekolah.
0: Ibu tahu, tapi ibu ingin dengar langsung dari kamu. Kenapa?
3: Saya mau berhenti sekolah, Bu.
0: Kenapa?
3: Karena saya tahu keadaan di rumah. Bapak sudah susah cari kerja. Saya nggak mungkin terus sekolah. Sementara, Bapak pusing memikirkan biaya. Saya bisa kerja, Bu. Setidaknya, saya bisa bantu beli kebutuhan rumah.
0: Raka, ibu paham. Kamu ingin membantu ayahmu. Itu niat yang baik. Tapi, apakah kamu yakin berhenti sekolah adalah satu-satunya cara untuk membantu keluarga?
3: Saya nggak tahu, Bu. Saya cuma merasa saya nggak punya pilihan.
0: Justru karena kamu merasa nggak punya pilihan, kita harus mencari pilihan lain.
2: Raka, Bapak sebenarnya nggak pernah ingin kamu berhenti sekolah.
3: Tapi, Bapak juga nggak punya uang, kan?
2: Iya, tapi Bapak lebih takut kalau suatu hari kamu menyesal karena cita-citamu berhenti hanya karena keadaan kita sekarang.
3: Saya cuma nggak mau jadi beban, Pak.
2: Kamu bukan beban. Kamu anak Bapak. Dan tugas Bapak bukan hanya mencari uang untuk hari ini. Bapak juga ingin memastikan kamu punya masa depan.
0: Raka, sekolah sudah punya program bantuan pendidikan untuk siswa yang membutuhkan. Ada juga beasiswa dan beberapa bentuk dukungan lainnya. Ibu sudah bicara dengan pihak sekolah. Kita akan bantu prosesnya.
3: Serius, Bu?
0: Serius, tapi kamu juga harus bantu berusaha. Jangan menyerah pada keadaan.
3: Kalau saya dapat bantuan itu, saya masih bisa sekolah.
0: Tentu, dan bukan cuma sekolah. Kamu tetap bisa mengejar cita-citamu.
3: Saya kira semuanya sudah selesai.
0: Belum. Satu pintu tertutup bukan berarti semua pintu tertutup. Kadang kita hanya perlu seseorang untuk bantu menunjukkan jalan.
2: Raka, Bapak minta satu hal.
3: Apa, Pak?
2: Sekolah yang rajin. Kalau suatu hari nanti kamu berhasil, jangan lupa bahwa pernah ada masa ketika kamu hampir menyerah. Dan kalau kamu bertemu orang lain yang mengalami hal yang sama, bantu mereka.
3: Iya, Pak. Saya janji.

0: Keesokan harinya, suasana kelas kembali seperti biasa. Namun kali ini, ada satu hal yang berubah.
1: Permisi, Bu.
2: Raka, akhirnya kamu kembali.
1: Iya, Bu. Maaf sudah bikin Ibu khawatir.
2: Yang penting, kamu kembali. Ayo duduk.
0: Kursi yang selama beberapa hari kosong itu akhirnya terisi kembali. Bagi orang lain, mungkin hanya sebuah kursi. Namun bagi Raka, kursi itu adalah simbol bahwa cita-citanya masih memiliki tempat.

0: Saya pikir keadaan ekonomi menentukan sejauh mana saya boleh bermimpi. Ternyata saya salah. Saya masih punya kesempatan untuk belajar, berusaha, dan mengejar cita-cita.
1: Sebagai orang tua, saya juga belajar bahwa memberikan pendidikan kepada anak bukan hanya soal membayar biaya sekolah, tapi juga tentang memastikan mereka tidak kehilangan kesempatan untuk memiliki masa depan.
2: Dan sebagai guru, saya percaya tidak boleh ada anak yang merasa harus meninggalkan pendidikan hanya karena keadaan. Ketika ada masalah, mari cari jalan bersama.
3: Satu kursi kosong mungkin terlihat sederhana, namun di baliknya ada mimpi seorang anak, perjuangan sebuah keluarga, dan kepedulian orang-orang di sekitarnya. Pendidikan bukan hanya tentang berada di dalam kelas. Pendidikan adalah kesempatan untuk membuka masa depan. Karena setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan mengejar cita-citanya. Jangan biarkan satu kursi kosong menjadi tanda bahwa sebuah mimpi telah berhenti.

Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna dari koleksinya Afgan. Aura di sore hari ini, aura yang udah mulai membaik lagi. Iyalah, udah sore ya teman Pro 2. Kurang lebih mungkin 30 menit lagi kita akan capcus pulang ke rumah, atau mungkin juga teman Pro 2 yang mau memperbaiki mood di sepanjang hari ini dengan nongkrong dulu, ngopi dulu, cari yang seger-seger, apalagi mau menyaksikan sunset yang indah. Kalau kemarin-kemarin iya ya gak bisa lihat sunset ya teman Rodo ini karena udara yang kabur juga. Tapi kalau sekarang udah lumayan membaik. Dan yang pasti selamat sore untuk semua teman Pro 2 juga. Ini su keliling-keliling udah sampai kemana aja nih? Atau mungkin juga teman Pro 2 yang baru mau pulang dari sekolah, karena habis les juga, dari sekolah lanjut ke les ya. Atau kamu juga mengikuti klub-klub seperti klub bahasa Inggris, klub atau ekstrakurikuler seni. Ya, selamat sore aja pokoknya buat semua teman Pro 2 juga, apalagi yang lagi mendengarkan di bemo di kendaraan masing-masing ya. Angel juga setelah ini di pukul 4 kita akan mendengarkan ya teman-teman dari ND dan Atambua ada sore ceria berjaringan. Jadi pantengin aja terus, siapa tahu inspirasi-inspirasi bisa kamu dapatkan dari bintang tamu kita. Lanjut lagi, masih akan terus Angel hadirkan lagu-lagu koleksi terbaru. Salah satunya dari miliknya Caleb Gini, tanda cinta untuk teman Pro 2 juga yang udah menandakan cinta kamu, udah menyatakan perasaan kamu sama seseorang dan akhirnya dibalas iya. Dibalas iya daripada didiamin, ya gak sih teman Pro 2, gak enak ya.

0: Sofia! Saya.
1: Wah, ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja ayah ini.
2: Aduh Bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R itu berarti tontonannya untuk remaja. BO artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua, Bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh Bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa Bu.
1: Oh gitu ya Ayah. Kalau gitu Ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
2: Loh, memangnya Ibu mau jadi remaja lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

yang hentak-hentak dulu boleh ya teman Radua, sebelum nantinya Angel juga akan menghubungkan kamu untuk mendengarkan sore ceria buat sore kamu semakin berwarna bareng sama teman-teman dari Produa RRIND dan juga Atambua. Oke, kita lihat dulu nih teman Produa ya. Kalau situasi yang ada di Kota Kupang, situasi yang ada di NTT, apalagi di Indonesia, memang kalau mau dibilang belum baik-baik saja. Tapi yang pasti kita juga bisa menghentikan asap-asap sampah, asap-asap pembakaran yang mengganggu ya teman Produa. Ini bakar sampah sembarangan ternyata bukan hanya mencemari udara, tapi juga bisa memicu perselisihan serius antar warga. Ya lagi teman Produa, kayaknya lo gak habis pikir ya, orang-orang yang bakar sampah sembarangan itu mereka memahami tidak sih asap, dampak yang dari asap bakaran itu ya, abu bakaran itu. Nah itu dampak kesehatannya gak main-main, apalagi untuk kelompok rentan seperti balita, anak bayi, kemudian yang lagi sakit, apalagi untuk orang tua. Aduh gak tahu lagi deh teman Produa, ini bisa-bisa ya orang Kupang bilang gotong kaco dulu supaya besong bisa mengerti. Tapi semoga aja ya teman Produa, kita juga ada mungkin pemahaman-pemahaman yang terus diberikan oleh pemerintah atau lewat siaran Produa terkait dengan asap bakar sampah ini. Nah teman Produa, berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, ini ada nih ternyata undang-undangnya, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan. Jadi pelakunya bahkan bisa dikenakan sanksi sesuai aturan daerah setempat. Tapi itu dia, aturan daerah kita nih apa? Angel juga mau melihat dulu ya, apakah memang ada aturan dari wali kota, dari kabupaten, maksudnya di bupati ada gak kasih undang-undang khusus terkait dengan hal ini. Apalagi dari gubernur sendiri ya teman Produa. Jadi yang pasti daripada konflik yang makin memanjang kita bersama tetangga, ada ternyata jalur resmi nih teman Produa yang bisa kita tempuh juga untuk melaporkannya. Jadi yang pastinya teman Produa, jangan cuma dipendam. Karena asap pembakaran sampah ini bisa masuk ke rumah, mencemari udara, mengganggu kesehatan. Yang paling buat jengkel itu adalah ketika kita baru cuci baju, terus kayak tetangga kita bakar sampah. Nah asapnya itu yang bakal ke baju kita, dan itu gak hilang kalau dicuci ulang teman Produa. Nah kalau kejadiannya terus berulang, yang pastinya kita juga bisa melaporkannya ke Dinas Lingkungan Hidup setempat ya. Jadi kita juga bisa mengadu melalui akun media sosial resmi Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Kota Kupang, yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi juga teman Produa. Tapi sebelum mengadu, pastikan juga kita telah menyiapkan nama lengkap, nomor kontak, tanggal dan jam kejadian. Dan kalau bisa direkam di foto supaya ada bukti ya teman Produa. Jadi kita juga bisa menghadirkan kronologi singkat kejadian seperti apa dan seberapa sering sih kejadiannya berlangsung. Jangan lupa bukti, kasih bukti itu harus konkret teman Produa. Bagaimana kita juga bisa menunjukkan bukti aktivitas pembakaran sampah yang betul-betul mengganggu warga, apalagi kita teman Produa. Ya, jadi yang pasti dengan cara-cara seperti ini setidaknya bisa menimbulkan lingkungan yang tetap nyaman tanpa asap pembakaran sampah. Angel setuju ya. Setuju sekali teman Produa. Tapi ya itu dia, kita juga harus telusuri. Ini memang kalau dari wali kota sendiri ada gak sih undang-undangnya, atau setidaknya dinas yang terkait juga ya boleh menghadirkan informasi terkait dengan pembakaran sampah ini, karena sampai saat ini masih menjadi momok ya. Dan ada beberapa juga kayak konten-konten masyarakat yang ada di Kota Kupang yang juga terganggu dengan pembakaran sampah ini. Sungguh keterlaluan sih teman Produa. Ini apalagi cuaca yang lagi berangin dan lain sebagainya, ya semoga aja dengan dalih ingin membersihkan sampah, ya membakar sampah yang akhirnya merugikan orang lain juga nih.

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: Sore Ceria with Pro 2.

yang baru kamu dengarkan juga merupakan single terbaru dari miliknya Mawar De Jong. Oh, semoga, semoga juga teman produa yang belum kita dapatkan di tahun 2026 ini, selain jodoh ya, hal-hal yang sebenarnya pencapaian-pencapaian yang ingin banget kita ambil, kita dapatkan, ya semoga di bulan Oktober, November, apalagi sampai di Desember mendatang kita bisa dapatkan. Amin. Pokoknya semoga segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang selalu kita bawa dalam doa itu juga bisa diaminkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dikabulkan sehingga mendapatkan achievement luar biasa juga dalam kehidupan kita. Anyway, teman Pradua, tidak terasa kita juga sudah berada di segmen pertama untuk rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Karena setelah ini Angel juga akan menghadirkan untuk kamu, teman Pradua, ada sore ceria berjaringan ya. Jadi dipantau aja setelah ini. Untuk kamu-kamu juga, kamu bisa mendapatkan informasi, inspirasi, dan motivasi dari anak-anak muda NTT yang berprestasi. Kali ini dari koleksinya Eleanor Whisper sebagai akhir dari segmen pertama. Nanti kita ketemu di pukul 5 sore. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, sesaat lagi sore ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2

0: Oke. Nah, pertama kali mendengar istilah parlemen remaja, apa yang langsung muncul di pikiran kamu nih, Sil?
1: Jujur, pertama kali dengar itu langsung kepikiran undang-undang.
0: Undang-undang.
1: Iya, oke. Pikiran undang-undang DPR yang kayak satu hal yang ngeri, satu hal yang kadang biasanya masih banyak orang yang bilang anak-anak muda belum kesana rananya, belum bisa untuk membahas.
0: Apalagi untuk anak SMA kelas 11 ya.
1: Iya, kelas 11 ya waktu itu, benar.
0: Oke, dan kalau dari kamu sendiri, ini kan banyak yang kayak, aduh baru denger nih parlemen remaja. Kalau misalkan ada teman-teman sebaya kamu yang bertanya, ini kan juga banyak teman pre-2 di luar sana yang anak-anak muda ya. Kalau ditanya soal parlemen remaja, apa sih yang ingin kamu bisa jelaskan ke mereka agar mereka paham nih soal platform ini?
1: Mungkin parlemen remaja ini sebenarnya satu forum ya anak-anak muda seluruh Indonesia, seluruh Indonesia di mana kita itu saling mendengarkan, saling memberikan aspirasi. Jadi ternyata tidak semengerikan yang sekira, yang kayak harus hukum-hukum, undang-undang. Ternyata kita bisa mendengar. Apalagi sih Lee sangat suka untuk mendengarkan apa yang aspirasi dari teman-teman.
0: Kayak
1: sudut pandang mereka itu seperti apa sih terkait masalah ini. Jadi kita ngebahas suatu masalah, ngebahas rancangan undang-undang dengan berbagai perspektif yang dibawa dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi parlemen remaja itu kayak gitu, kayak kita ngebahas rancangan undang-undang, tapi bedanya ini ada banyak teman-teman nih dari seluruh Indonesia, dari daerah pilihannya masing-masing. Ada yang dapilnya 3 orang, ada yang dapilnya 1 orang, dan kita bisa buat bangun relasi dengan teman-teman seluruh Indonesia.
0: Luar biasa, menarik ya, Tuan Pre-2 ya. Nah, kalau dari Sil sendiri, ini cerita awal mula bagaimana sampai akhirnya kamu tahu tentang Parlemen Remaja DPR RI?
1: Kalau awal mula tahu sih, sebenarnya Sil sudah tahu dari SMP.
0: Dari SMP?
1: Iya, udah tahu dari SMP karena emang anaknya suka ini, scroll TikTok.
0: Suka explore juga.
1: Iya, suka explore, bener. Jadi, waktu itu kalau nggak salah muncul ya di FYP-nya Sil itu tentang parlemen remaja. Tapi ya udah sekedar tahu, Sil safe sih. Pengen juga kayak gitu, tapi enggak nyari tahu lebih lanjut. Tapi suatu saat pengen, udah Sil masukin dalam to do list Sil untuk SMA. Terus Sil gak tahu ternyata kalau kelas 10 itu langsung bisa daftar. Jadi baru masuk langsung bisa daftar. Sil tidak tahu itu. Jadi Sil baru tahu itu dari ada alumni di sekolah Sil sih, alumni parlemen remaja juga tahun 2025. Jadi dia yang memperkenalkan, dia memberitahukan parlemen remaja itu seperti apa. Jadi dari awalnya Sil cari tahu lewat TikTok, terus dikasih tahu ternyata dibuka jalan sama Tuhan, dikasih orang yang tahu tentang parlemen remaja. Jadi akhirnya dikasih tahu sama alumni yang ada di sekolah Sil.
0: Oke. Yang kita penasaran adalah apa yang akhirnya membuat kamu oke, tertarik nih untuk gabung ke parlemen remaja?
1: Oh iya, benar juga ya tadi.
0: Apa tuh?
1: Sebenarnya Sil sangat suka dengan hal-hal yang berbau dengan isu-isu sosial. Tentang sosial-sosial, tentang humanis yang seperti itu, atau masalah-masalah yang terjadi. Dan Sil salah satu orang yang sangat kepengen untuk membawa perubahan untuk NTT. Saya ingin NTT baik dalam ranah pendidikan ataupun dalam ranah apapun itu bisa menjadi lebih baik ataupun menjadi role model lah. Intinya saya bisa bawa pengaruh untuk anak muda, ingin bisa bawa pengaruh untuk anak muda. Dan waktu itu saat SMP memang saya ini sempat ikut lomba kayak cerdas cermat PKN. Jadi kayak ada basic-basicnya tentang
0: soal aturan.
1: Iya, soal aturan. Jadi saat lihat parlemen remaja, penasaran nih, pengen ikut. Makanya Sil masukin dalam to-do list, Sil cari tahu tentang parlemen remaja gitu. Karena pengen tahu lebih lanjut. Karena kan kalau di CCP itu kita cuma belajar ya, apa itu undang-undang, isinya apa, urutannya kayak gimana. Tapi kita gak pernah tahu di belakang layar mereka seperti apa buatnya. Jadi Sil pengen tahu mereka buatnya kayak gimana sih. Kan kita kan belajar legislatif gitu.

0: mungkin tahap kedua ya. Yang
1: apa tuh?
0: Esai sama video.
1: Oke.
0: Okay. Ya karena menurut Sil, jeda antara waktu CV dan juga waktu pengumpulan esai itu sangat sedikit. Jadi bagaimana kita harus siap, kita udah harus ada ide apa yang mau kita tulis. Yang paling susah itu menurut Sil idenya. Kira-kira apa sih yang menarik? Apa sih masalah yang benar-benar urgent di NTT yang ingin kita suarakan? Itu menurut saya itu menjadi salah satu hal yang sangat sulit, sampai saya cari tahu sih, cari-cari datanya, sampai perkunjungan ke dinas PPA juga, cari-cari masalah yang terjadi di lingkungan
1: sekolah. Riset juga
0: ya, riset, wajib riset. Dan paling menantang juga karena setelah pembuatan esai saya sedikit terlambat, jadi sudah H-2 tuh, H-3 apa H-2 okay. Buat pengumpulan esai sama video, jadi saya buat video hafalnya dalam satu malam.
1: Oke.
0: Iya, untuk video 3 menit apa 2 menit ya, itu saya harus hafal dan buat teksnya dalam satu malam. Itu juga menantang ya, karena kumpulnya barengan soalnya. Harus dikumpul barengan esai sama videonya. Jadi itu sih yang menurut saya paling menantang.
1: Itu pure kamu kerjakan sendiri semuanya dari awal?
0: Tidak. Kalau untuk esai ada bantuan dari Bapak Ibu Guru untuk revisi-revisi sedikit. Untuk revisi-revisi mungkin tata bahasanya. Tapi untuk ide, judul, apa topik yang dibahas itu tuh semuanya pure dari saya.
1: Iya, karena kamu yang akan mengeluarkan
0: iya,
1: itu kan.
0: Betul, saya yang harus menyuarakan. Jadi saya harus siap ya sama materi saya.
1: Tantangan tersendiri karena di saat kamu mempersiapkan di waktu yang singkat itu dan harus paham. Itu kalau menurut Sil sendiri, tips buat teman perdua di luar sana agar kita bisa paham sama apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan.
0: Menurut Sil, teman-teman jangan ngambil masalah yang sebenarnya bukan urgent dan teman-teman gak mau nyari tahu tentang itu. Jadi teman-teman ambil masalah yang benar-benar udah familiar sama kalian dan memang ada urgensinya, dan kalian sudah siap dengan materi itu. Kalian udah riset, udah cari tahu. Jadi kalian udah familiar nih sama materi yang apa yang kalian mau bawakan itu, dan emang udah pernah terjadi atau udah pernah kalian rasakan masalah-masalah yang kita mau ungkap itu, udah teman-teman udah kenal lah sama masalah itulah istilahnya, udah pernah tahu lah sama masalah itu.
1: Ada waktu itu pernah terpikirkan untuk opsi kedua tidak, untuk topiknya sendiri yang mau kamu ambil?
0: Jujur lumayan sih, ada ya, banyak sih awalnya topiknya yang mau dibahas ya, dari perundungan psikis, perundungan fisik.
1: Karena kalau mau dibilang masalah banyak sekali.
0: Iya, banyak sekali masalah yang mau dibahas. Terus juga Bapak Ibu Guru di lingkungan sekolah, bagaimana, sebenarnya tuh ada loh kasus perundungan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru kepada siswa. Tapi ujungnya saya ngambil perundungan psikis, karena setelah saya lihat-lihat dasar dari semua perundungan yang ada terjadi ini, karena perundungan psikis itu diremehkan, disepelekan, dianggap bercanda, dianggap biasa, ataupun mungkin ini yang menjadi satu pembahasan juga dalam SSL, bahwa orang NTT tuh kebiasaan sama satu hal yang kayak keras-keras. Kalau nggak keras, nggak kedidik. Kalau nggak kasar, berarti nggak mendidik. Itu kan budaya kita yang sebenarnya tidak tepat. Karena tidak harus keras, tidak harus menyakiti orang lain untuk bisa mendidik. Menurut Sil seperti itu. Jadi apa yang Sil ambil itu mengenai perundungan psikis, yang sebenarnya menurut riset juga itu menjadi salah satu alasan terjadinya perundungan fisik dan perundungan jenis-jenis lainnya. Ya karena kan ketersinggungan, pemendaman perasaan, itu juga terjadi kalau misalnya perundungan psikis itu terus disepelehkan. Bahkan Sil sampai tulis di esainya Sil bahwa sampai kapan kita menganggap perkataan yang kita keluarkan itu sebagai suatu bercandaan, padahal itu menyakiti orang lain. Ya, itu menjadi satu permasalahan yang sebenarnya hasil angkat, dan banyak sih ya anak muda zaman sekarang yang perkataannya tuh menyakiti orang lain, tapi mereka gak sadar, mereka ngamanya ayolah baperan, ayolah bercandaan. Bener, makanya Sil merasa itu menjadi satu hal yang familiar berada di lingkungan sekolah. Sil sering melihat, Sil menjumpainya. Nah, Sil ambil itu sebagai suatu kasus yang memang urgent untuk dibahas menurut Sil, karena ini menyangkut anak-anak kita, menyangkut masa depan kita juga. Jadi kasihan ya kalau misalnya korban-korbannya terus ngerasain mereka gak dianggap gitu. Jadi itu adalah masalah yang Sil angkat dalam esainya Sil.
1: Wow, menarik ya teman Pro2. Ini jadi salah satu inspirasi buat teman Pro2 juga yang jika ingin mendaftar, ingin ikut, ya mungkin tips yang disampaikan Sil tadi bisa dicoba ya teman Pro2. Dan yang terakhir, Sil, setelah mengikuti Parlemen Remaja RI 2026, perubahan dan kontribusi apa yang paling ingin kamu bawa untuk sekolah, lingkungan, bahkan anak muda NTT?
0: Oke, jadi untuk Sil sendiri, Sil mau selain masalah perundungan, selain orang mengseriuskan ya masalah perundungan yang terjadi, perundungan psikis yang sering dianggap sepele atau bercandaan-bercandaan yang sebenarnya menyakiti orang lain, itu Sil sangat pengen anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur untuk sadar bahwa itu bukan satu masalah yang biasa. Itu akan bisa membawa masalah yang serius bagi seseorang, kesehatan mental seseorang. Dan juga Sil ingin berdiri sebagai contoh bagi orang-orang, sebagai role model bagi orang-orang, agar teman-teman yang masih takut untuk mencoba, mereka bisa melihat bahwa Sil bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Jadi saya mau orang-orang termotivasi juga, jadi mereka lihat kalau misalnya dengan saya seperti ini, mereka bahwa ternyata kesempatan itu tidak mustahil gitu. Walaupun sebenarnya saya juga masih punya rencana-rencana kedepannya yang saya masih takut-takut, tapi at least saya bisa jadi motivasi ataupun helper untuk teman-teman yang lain yang ada di luar sana, teman-teman di Nusa Tenggara Timur, mungkin seperti itu sih.
1: Karena seorang Sil yang berani sekarang juga pernah jadi orang yang takut dulu,
0: sampai sekarang masih takut.
1: tapi mau belajar dari pengalaman lah,
0: kurang dikit, sedikit ya.
1: Oke, keren, kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa sekali Tuan Proy 2. Dan Yunda juga sudah harus pamit, dan Sil, kamu juga sudah harus pamit ya. Terima kasih banyak, sukses selalu. Semoga datang udah jadi Sil yang seorang diplomat.
0: Amin.
1: Tuan Proy 2 ya. Dan tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Dadah.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan ya cerita keren yang super duper keren dari RRI Kupang. Dan saatnya teman Pro 2, kita juga kembali akan disuguhkan dengan salah satu cerita inspiratif dari kota ND ya. Sudah ada Kakak Cindy Soge dan juga penyiar yang luar biasa ya teman Pro 2, semangatnya top pakai BGT ya. Ada Kakak Putri Latifa. Ini dia teman Pro 2.
2: Sore teman Pro 2 RRI Kupang dan juga teman Pro 2 RRI Atambua. Di sini kalian lagi dengarkan Pro 2 RRI ND bareng Putri dan juga kita bakal dengarkan nih perjalanan dari Maria Monesoge yang menjadi 5 besar nominator Perempuan Indonesia Creative Award 2026. By the way, kita lagi di sore ceria berjaringan Corwil 6 untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026 nih teman Pro 2. Langsung saja saya mau sapa. Halo, selamat sore Kakak Maria Monesoge.
3: Halo, selamat sore.
2: By the way teman Pro 2, biasanya tuh Kakak Maria Monesoge ini akrab dipanggil Kakak Cindy. Jadi kita panggilnya nanti Kakak Cindy saja ya. By the way Kakak Cindy, saya mau ucapin selamat dulu nih karena sudah berhasil lolos kurasi dan masuk 5 besar nominator Perempuan Indonesia Creative Award 2026. Bagaimana nih perasaan Kakak ketika pertama kali terima kabar ini?
3: Oke, baik. Kalau saya sendiri sih pertama sekali menerima kabar bahwa saya lolos kurasi masuk ke 5 besar perempuan kreatif di bidang lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Nah, itu yang pertama kali saya rasa bangga dan terharu. Dan ketika melihat dari 538 peserta yang mendaftar, kemudian saya satu-satunya dari Flores dari NTT yang masuk bergabung jadi 5 besar bersama perempuan-perempuan kreatif lainnya dari Pulau Jawa, dari Surabaya, dari itu kan merasa kayak luar biasa begitu.
2: Pastinya Kak, karena mewakili Nusa Tenggara Timur nih, satu-satunya nih yang mewakili Nusa Tenggara Timur nih ya Kak Cindy ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, Kakak boleh cerita ke kami tidak nih awalnya tuh bagaimana Kakak bisa ikut ajang Perempuan Indonesia Creative Award di tahun ini Kak?
3: Oke, baik. Jadi kalau bagaimana sampai saya terlibat untuk mengikuti nominasi Perempuan Kreatif Award 2026, itu yang pertama tentu panjang ceritanya.
2: Okay.
3: Dari giat-giat yang sudah saya lakukan sebagai seorang perempuan yang ada di wilayah pedesaan, di mana di situ kan ada dari untuk mengikuti ajang ini, dia punya 12 kategori Kak.
2: Oke, okay. Apa saja nih Kak?
3: Kategori, terus saya tuh mendaftarnya di 2 kategori, okay. Sesuai dengan keseharian saya, dimana saya memilih yang pertama itu di kategori wirausaha muda, dan juga kategori perempuan peduli lingkungan dan sesama. Nah, okay. Dari 2 kategori ini ternyata saya lolos masuk 5 besarnya tuh di kategori perempuan peduli lingkungan dan sesama. Jadi kenapa saya bisa lolos itu karena memang dia sangat-sangat relevan.

0: dikonservasi, pungut sampah, terus kami juga lebih ke menyuarakan terkait pangan lokal. Dan tidak sebatas menyuarakan, tapi kami juga melakukan budidaya pangan lokal dengan menerapkan sistem pertanian cerdas iklim atau lebih dikenal dengan Climate Smart Agriculture. Dan dari hasil budidaya yang kami lakukan itu, puji Tuhan hasilnya itu, kami kembangkan sebuah bentuk usaha yang kami namai Wira Usaha Hijau, di mana di dalam Wira Usaha Hijau ini kami lebih ke tidak mementingkan omset atau keuntungan, tetapi kami juga mempertimbangkan soal keseimbangan nilai antara nilai ekonomis, ekologis, dan sosial budaya. Nah, dari situ, nah, berangkat dari perjalanan-perjalanan yang sudah kami mulai dari tahun, kegiatan ini sudah kami jalankan dari tahun 2022 lalu. Dan kalau untuk Wira Usaha Hijaunya itu kami lebih aktif di tahun 2018 hingga saat ini. Di komunitas Wetang Elero.
1: Apakah ini yang terus kakak bawa situ untuk ikut ajang ini, kak?
0: Bagaimana, kak?
1: Apakah hal yang kakak jelaskan ini yang kakak bawa ikut ke dalam award ini, atau award ini memang ya, ada misi-misi?
0: Jadi dari keseharian, jadi awal perjalanan ceritanya tuh dari situ, kakak. Dari situ, yang sebelum mendaftar ke sini, perjalanan kami dari giat-giat setiap hari itu dari kerja-kerja kami ini, kemudian terakhir kemarin kebetulan di Kabupaten Flores Timur itu dibuka si pemuda pelopor kabupaten. Nah, di pemuda pelopor kabupaten ini saya juga masuk di tiga besar itu tuh menjadi pemuda pelopor, tapi saya di bidang Wira Usaha Hijaunya. Nah, dari situ kemudian terakhir melihat postingan-postingan saya soal aksi-aksi dan giat yang kami lakukan setiap hari, kemudian juga dari berbagai sertifikat dan penghargaan-penghargaan yang diterima, kemudian saya direkomendasikan untuk mengikuti nominasi ini, ajang Perempuan Awards, Perempuan Kreatif.
1: Berarti yang merekomendasikan itu dari pihak pemerintah daerah Flores Timur, atau didaftarkan dari siapa? Kakak pribadi atau bawa satu nama organisasi atau lembaga gitu, kak?
0: Kalau untuk pendaftarannya itu saya mendaftar secara perseorangan. Kebetulan juga kalau soal info ajang ini, itu kami apa kemarin tuh kebetulan dari apa IG-nya Perempuan Kreatif Awards ini mereka tanya ke kami, dia punya apa
1: persyaratannya, apa perlombaannya,
0: persyaratan pendaftaran. Nah, dari situ saya lihat dari 12 kategori itu kami bisa dengan giat keseharian itu saya bisa masuk di 2 kategori pendaftaran, dan di situ juga diinstruksikan bahwa terpilih 2 kategori itu, kategori Wira Usaha Perempuan Peduli Lingkungan dan Sesama, Peduli Lingkungan dan Sesama, dengan melihat praktek-praktek yang sudah saya jalankan setiap harinya.
1: Nah, kakak setelah dinyatakan masuk ke 5 besar nominator ini, apa nih yang kakak sedang persiapkan untuk menghadapi tahap selanjutnya nih, kak?
0: Ya, jadi kalau untuk persiapan ke tahap selanjutnya, kalau tahap sebelumnya itu kakak di sebelum masuk 5 besar itu, itu kan kami melalui beberapa proses. Pertama tuh kami mengisi formulir pendaftaran, terus kami juga lampirkan kayak link IG, terus kayak sertifikat dan berbagai piagam-piagam yang kami terima, itu juga kami scan untuk kirimkan. Kebetulan saya punya lumayan dokumentasi
1: lumayan banyak mendapatkan
0: seperti piagam penghargaan, iya, dan sertifikat-sertifikat itu saya lampirkan di dalam beserta ini apa link-link media sosialnya kami. Jadi dari situ juga dinilai, dia masuk di format penilaian itu melalui kayak kita punya postingan di media sosial.

0: melihat keseharian kita, apakah betul atau memang kita hanya mengarang saat masuk itu saja. Jadi itu orang lihat, dan tim penilai itu mereka lihat semua dari situ. Terus setelah mendaftarkan, kita kayak ada wawancara begitu, Kak. Wawancara, terus kita juga apa mempresentasikan kita punya keseharian itu.
1: Okay.
0: Nah, setelah itu baru tim juri itu melakukan penilaian dari beberapa poin-poin penting tadi, Kak. Okay. Nah, dari penilaian tim juri, ternyata kemarin saya lolos kurasi dan masuk lima besar.
1: Lima besar.
0: Nah, setelah lolos kurasi, itu kami semua peserta yang lolos ke lima besar, itu diwajibkan dengan durasi waktu yang sangat-sangat singkat, di mana dalam hari kami harus mengisi para nominator lima besar itu. Ada beberapa formulir yang kami isi online melalui link. Nah, setelah pengisian link itu, kami juga diwajibkan untuk membuat sebuah kayak film dokumenter singkat atau video singkat soal perjalanan atau aktivitas keseharian kami sesuai dengan ini topiknya. Kami. Misalnya saya di contoh yang menggambarkan keseharian saya yang merupakan di mana membuat dokumentasi berupa video yang menunjukkan bahwa dalam keseharian itu saya merupakan seorang perempuan yang betul-betul peduli terhadap lingkungan dan juga sesama. Jadi di dalam video itu saya menggambarkan aktivitas keseharian saya, di mana kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, misalnya kami melakukan budidaya pangan lokal dengan penerapan sistem pertanian cerdas iklim, kemudian melakukan konservasi lingkungan, pungut sampah, terus ada juga pengembangan wira usaha hijau tadi, Kakak.
1: Oke.
0: Jadi itu yang saya lampirkan. Juga saya juga di dokumentasi itu saya menggambarkan bagaimana kepedulian terhadap sesama itu melalui kegiatan pemberdayaan yang saya lakukan, misalnya kegiatan pelatihan soal pertanian cerdas iklim kepada anak muda, kelompok perempuan, itu juga saya buat di dalam satu video.
1: Oke.
0: Dan video itu hanya dengan ketuan, dia hanya berdurasi 60 detik dan dia punya ukurannya tuh hanya, dia tidak boleh lebih dari 10 MB.
1: Oke, berarti memang dalam durasi yang singkat itu Kakak harus melampirkan semua yang sudah Kakak Cindy lakukan, ya berarti ya. Dan ini kapan waktu bakal ada pengumuman selanjutnya nih, Kak?
0: Ya, jadi kalau untuk pengumuman selanjutnya itu bakal terjadi secara offline di Magelang, Kak.
1: Okay.
0: Itu di tanggal 1 November.
1: Nanti Kakak bakal diundang langsung ke sana berarti.
0: Iya, yang untuk semua nominator lima besar itu wajib hadir secara offline di Magelang di tanggal 1 November mendatang.
1: Oh, yes.
0: Itu untuk lima nominator, kemudian akan diumumkan tiga terbaik, tiga nominatornya itu.
1: Nah, misalnya ini kita bisa ada tiga terbaiknya nih, Kak. Kalau misalnya kita berdoa ya, kalau nanti Kakak akan masuk ke tiga terbaik, tiga besarnya ini, jika kesempatan itu benar terjadi nih, Kakak. Ya, amin, benar. Kontribusi atau mungkin program apa nih yang ingin Kakak kembangkan lebih jauh nih nanti kalau misalnya benar bakalan masuk ke tiga besar gitu, Kak?
0: Ya, jadi di situ, jadi misalnya setelah kami masuk ke tiga besar itu, kami akan mendapatkan kayak beasiswa pembelajaran dengan dia totalnya berapa rupiah kemarin saya lupa di situ besarannya, tetapi harapannya saya bahwa ketika misalnya saya masuk di tiga besarnya, kemudian saya mendapatkan beasiswa untuk melakukan pembelajaran. Nah, saya tuh punya mimpi atau punya keinginan bahwa dengan ilmu yang nanti saya dapatkan dari beasiswa itu, pembelajaran lanjutan dengan beasiswa dari nominator Perempuan Kreatif Indonesia Awards 2026 ini, terapkan di dalam kehidupan sehari saya, bagaimana saya meningkat kepedulian saya terhadap lingkungan dan sesama, dan saya ingin bahwa ada regenerasi atau orang-orang selain saya, ada banyak perempuan-perempuan hebat dari NTT yang bisa mengikuti jejak saya, dan dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada itu, harapan saya bahwa ketika sekembalinya dari atau setelah mengikuti proses pembelajaran ini, ilmu yang saya dapat itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi saya bisa berbagi dan lebih banyak lagi perempuan yang tertarik atau peduli terhadap lingkungan dan sesama, dan kedepannya itu bisa apa, kita lebih banyak apa peduli terhadap kayak peduli terhadap soal keberlanjutan dari anak kita sendiri juga generasinya kita.
1: Ini misalnya kayak kakak nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan satu pesan gitu, misalnya menyampaikan satu pesan kepada perempuan Indonesia yang ingin berkarya dan ingin bawa perubahan, apa yang kira-kira kakak mau sampaikan nih kak?
0: Oke, baik. Yang ingin saya sampaikan kepada perempuan-perempuan hebat yang ingin berkarya, jangan pernah berhenti berproses. Mari teruslah berproses, karena dengan adanya tantangan atau kesulitan di dalam berproses, itu bakal orang bilang bakal ada keindahan atau mendapatkan pelangi setelah proses panjang itu kita lewati dengan baik.
1: Benar.
0: Jadi mari teruslah berkarya. Untuk kebaikan alam sesama kita.
1: Oke, kak, terakhir nih kak, saya mau dengar satu kalimat dong kak, bagi ke kita bagaimana kakak ingin menggambarkan arti prestasi ini bagi perjalanan hidup dan juga pengabdian kakak nih. Juga pengabdian kakak.
0: Jadi dengan jadi nominator Ajang Perempuan Kreatif Awards 2026 ini kiranya menjadi sebuah prestasi luar biasa, agar bagaimana saya bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan juga sesama perempuan yang ada di wilayah NTT, di wilayah perempuan-perempuan kita yang menjadi pelopor untuk mempelopori sesama perempuan Flores untuk lebih berani berkreativitas, sehingga sama-sama bisa bersaing dengan perempuan-perempuan kreativitas di luar Flores dan juga di mana saja, sehingga kita bisa membuming bersama api sesama perempuan dari Flores maupun juga dari wilayah Indonesia khususnya.
1: Oke, terima kasih Kak Maria Monesoge untuk kesempatan obrolan kita di sore hari ini. Semoga dengan pengumuman kedepannya ini membawa kabar yang bahagia, kabar yang diinginkan Kakak Maria Monesoge ya, yaitu masuk ke tiga besarnya ya. Lagi buat Kakak Cindy untuk waktunya di sore hari ini. Oke, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, terima kasih juga untuk kebersamaan kita di Sore Ceria Berjaringan untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan edisi berikutnya.
2: Teman terbaik. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Tip dari Kupang dan juga ND. Dan ini tidak kalah membanggakan teman Pro 2. Anak-anak dari Atambua juga punya kemampuan untuk berprestasi yang cukup tinggi ya teman-teman. Kali ini kita diajak untuk mendengarkan kisah inspirasi dari Christian RJ Antas, terbaik 5 putra Duta Bahasa NTT 2026. Di sana sudah ada kakak Ratna Asmawati yang tentunya sudah siap nih ya teman Pro 2. Langsung saja.
1: Teman Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Ya, coba lagi bareng sama Rara. Kita bakal bahas perjalanan Duta Bahasa NTT tahun 2026. Karena itu sudah terhubung bersama kita Christian RJ Antas, yang biasa disapa Anjek nih kalau nggak salah ya. Dia adalah terbaik 5 putra Duta Bahasa NTT tahun 2026. Kita sapa dulu. Halo Kak Anjek.
2: Halo Kak Rara.
1: Benar ya panggilannya Anjek ya?
2: Iya benar sekali Kak Anjek.
1: Bagaimana kabarnya Anjek?
2: Puji Tuhan Kakak, kabar baik.
1: Kabar baik.
2: Bagaimana
1: sehat.
2: Kakak Rara sendiri?
1: Sehat-sehat. Ini posisinya di mana sekarang?
2: Di Manggarai, Ruteng.
1: Oke, okay. Jadi kita pengen ngebahas soal perjalanan Anjek ya bersama Duta Bahasa NTT tahun 2026 ya. Oke, okay. Jadi mungkin teman-teman yang lagi dengar kita sekarang penasaran juga nih, Duta Bahasa itu apa sih gitu. Kak Anjek mungkin boleh sedikit berbagi ya kan, apa peran dari seorang Duta Bahasa NTT khususnya. Silakan Kak Anjek.
2: Terima kasih. Jadi menurut saya peran utama seorang Duta Bahasa itu bukan sekedar menjadi representasi dari generasi muda sekarang Kakak yang mampu berbahasa dengan baik, tapi juga menjadi penggerak yang menggerakkan masyarakat untuk mencintai bahasa dan menggunakannya sesuai konteks Kakak. Jadi dalam Duta Bahasa kemarin tuh ada namanya Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itu bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Habis itu melestarikan bahasa daerah sebagai identitas budaya. Dan juga menguasai bahasa asing sebagai sarana untuk membuka wawasan serta membangun relasi dengan dunia yang lebih luas itu. Jadi kakak, bagi saya juga menjadi seorang duta bahasa bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tapi juga tentang bagaimana kita membuat bahasa tetap hidup melalui tindakan nyata di tengah masyarakat gitu.
1: Nah, mungkin kita bisa flashback dulu nih cerita bagaimana sih awal mula perjalanan Kak Anjek ya, sampai memilih untuk mendaftar dan berjuang di ajang pemilihan Duta Bahasa NTT tahun 2026 ini. Mungkin motivasi terbesar apa yang menggugah Kak Anjek sampai mau daftar begitu?
2: Sebenarnya momen ataupun hal yang menggugah saya sendiri Kakak untuk mendaftar dari kegelisahan sederhana sebenarnya. Ketika saya melihat generasi muda, ketika saya melihat teman sebaya saya itu menggunakan bahasa yang sedang tren, terus melupakan bahasa-bahasa daerahnya. Dalam linguistik ini disebut dengan language shift, di mana sebuah kelompok itu berpindah dari penggunaan bahasa ke bahasa yang lain yang lebih tren. Dari kegelisahan itu saya percaya bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi di dalamnya, tapi di dalamnya ada cerita keluarga, nilai kehidupan, sejarah, dan identitas yang harus diwariskan. Saya ingin mengambil bagian dalam upaya melestarikan bahasa, khususnya bahasa ibu di daerah saya. Saya ingin membuktikan bahwa anak muda bisa tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan akar budayanya Kakak. Dan mengikuti Duta Bahasa 2026 bukan hanya tentang mencapai sebuah gelar, tapi tentang menemukan ruang untuk memperjuangkan sesuatu yang saya anggap penting. Karena saya melihat bahwa generasi muda sekarang sudah kayak beranjak jauh lebih itu dari identitasnya dalam penggunaan bahasa sehari-hari begitu.
1: Kalau dari Kak Anjek sendiri, dari proses seleksi sampai terpilih jadi 5 besar itu, kira-kira apa tantangan terberat yang pernah dihadapi? Mungkin dari proses seleksi itu, seleksi mana sih yang paling berat gitu kan? Terus gimana cara untuk menghandle itu?
2: Ya Kak, kalau seleksi yang paling berat sih menurut saya di wawancara begitu. Tapi selama proses seleksi juga sebenarnya banyak tantangannya Kak. Karena yang pertama pasti masalah soal manajemen waktu. Seperti saya selain kesibukan di dunia kampus, di luar dunia kampus juga berorganisasi juga banyak sekali. Dan ya manajemen waktu perlu dikuatkan di sini. Karena pas proses penyeleksian kemarin itu kebetulan bertepatan dengan kegiatan nasional saya di Bogor gitu. Jadi waktu itu saya sebenarnya tidak percaya diri gitu masuk 16 besar dan beranjak ke Kupang untuk mengikuti seleksi lebih lanjut. Saya kaget pas saya di Bogor tuh muncul informasi bahwa saya ternyata menjadi salah satu kandidat yang masuk 16 besar dan harus sudah berada di Kupang tanggal 16. Akhirnya saya berangkat pagi-pagi dari Jakarta jam 3 subuh, terus jam 6 baru tiba di Kupang dan langsung mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi lebih lanjut. Karena memang waktunya waktu itu kakak sangat mepet sekali jadinya untuk persiapan perlombaan waktu itu kayak presentasi krida lah, unjuk bakat, itu dipersiapkan satu hari full di Kupang. Sebelumnya sudah dipersiapkan tapi tidak dibuat sampai finalisasi gitu karena masih kayak tidak percaya diri saya bisa masuk gitu. Terus tantangan yang keberikut adalah bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena memang sebelumnya saya sering berbicara begitu di tempat umum tapi terkadang saya juga bingung apakah ini sudah benar sesuai dengan kaidah kebahasaan gitu. Betul. Kadang kita juga bingung di situ apakah bahasa Indonesia saya selama ini sudah benar gitu dan kurang pede tentunya karena ya ini hal wajar dimiliki oleh setiap generasi muda, kurang percaya diri untuk tampil, untuk mulai berusaha. Tapi dalam proses ini saya menyadari bahwa semangat saya tidak cukup. Kita perlu memperluas wawasan tentang kebahasaan, memahami persoalan yang dihadapi masyarakat seperti persoalan-persoalan tadi, melatih kemampuan komunikasi, dan belajar menyampaikan gagasan secara terstruktur. Ini sih yang paling penting, guys. Cara saya untuk mengatasinya waktu itu, ya terus belajar meskipun waktunya waktu mepet, dan mengevaluasi diri dalam proses belajar itu dan menerima, ini yang paling penting, menerima masukan dari orang lain yang lebih senior ataupun lebih berpengalaman gitu. Saya juga belajar untuk tidak melihat kekurangan sebagai alasan gitu untuk berhenti, melainkan sebagai bagian dari proses bertumbuh, karena pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kita tidak harus mengetahui segala sesuatu sejak awal, yang penting adalah memiliki kemauan untuk terus belajar dan keberanian untuk memperbaiki diri.
0: Jadi itu tadi sebelumnya ajak ada kegiatan apa tuh di Bogor?
2: KSN, PMKRI punya itu kak.
0: Oh, ada kegiatan bersama organisasi PMKRI. Yeah. Tapi tiba-tiba ini tidak menyangka harus melanjutkan seleksi Duta Bahasa EPT. Yeah. Ajit masih ingat gak waktu itu yang daftar itu berapa orang sih keseluruhan dari EPT gitu?
2: Saya lupa angka pastinya, tapi waktu itu kami ada 60-an atau berapa itu. Okay. Dan akhirnya yang ikut seleksi lanjut jadi finalis Duta Bahasa Putra dan Putri di Kupang itu hanya 16 aja. Sebelumnya sih 20 sih kak yang masuk ke finalis karena program efisiensi ini makanya diturunkan juga kuotanya.
0: Oh, bersyukur kamu bahas ya. Tidak dipangkas ya.
2: Ya, dipangkas. Jadinya hari-hari proses seleksi di final juga dipangkas juga kak.
0: Oh gitu.
2: Persiapannya juga membutuhkan waktu yang sedikit.
0: Oh, jadi dipersingkat gitu waktu.
2: Iya, dipersingkat juga, waktu. Ya.
0: Baik.
2: 16 besar itu sudah pasti masuk Duta Bahasa NTT dan
0: program. Oh, iya.
2: Namun diseleksi lagi, dipangkas lagi. 16 itu kan 8 laki-laki, 8 perempuan, dipangkas lagi menjadi 1-5 terbaik untuk putra dan putri, jadi 10 orang jumlahnya.
0: Bagaimana nih cara kak ajak ya untuk mengatasi rasa ragu gitu kan atau insecure ini saat berproses ini ya?
2: Cara untuk mengatasi rasa ragu itu sih ya kak, kembali lagi bahwa saya teringat sekali dengan satu motivator saya, seorang dosen dulu kak, dimana dia mengatakan bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya ada raksasa besar yang masih tidur, tinggal bagaimana cara kita untuk membangunkan dia. Sebenarnya kita itu punya potensi, hanya karena terkadang kita seringkali ingin menjadi seperti orang lain yang belum tentu dan sudah pasti kita tidak bisa menjadi seperti dia. Dan ketika kita terus berusaha untuk menjadi seperti orang lain, maka kita akan menghilangkan potensi yang ada dalam diri kita. Maka dari itu teruslah membangunkan raksasa dalam diri bahwa kita yakin dengan potensi yang ada kita bisa gitu. Dorong terus diri. Pokoknya motivasi internal lah.
0: Oh, keren.
2: Kamu tidak bisa memperjuangkan potensi yang ada di orang lain, tidak bisa memperjuangkan kamu harus bisa seperti dia yang hebat di bidang apa gitu. Mm-hmm. Karena kita sudah hebat di bidangnya masing-masing. Yeah. Tinggal bagaimana kita mengembangkan kehebatan kita gitu.
0: Asik, mantap. Nah, ini kan udah beberapa bulan ya Kak, kurang lebih 6 bulan nih Kak ajak jadi duta bahasa. Yeah. Ini 16 orang jadi duta bahasa. Ini pas pasti sudah punya aksi masing-masing gitu kan sebagai duta bahasa. Untuk masyarakat khususnya anak muda apa yang sudah Kak
1: ajak lakukan deh.
2: Kebetulan kemarin selama proses seleksi itu saya mendorong sebuah kerida kelas cerita bahasa ibu. Namun secara formal kegiatan ini belum terrealisasi. Tapi saya kan mahasiswa nih kak, sudah mengikuti magang dan KKN. Habis itu di kampung juga saya tetap menerapkan metode-metode dalam kerida saya ini. Kayak misalnya saat magang saya mengumpulkan anak-anak ini, meminta mereka menceritakan cerita-cerita lokal atau cerita-cerita daerah di dalam sebuah kelompok begitu. Jadi sebenarnya metode dalam kerida saya ini sudah saya terapkan beberapa kali ketika magang dan KKN ataupun di kampung dengan mengumpulkan anak-anak ini. Melalui kegiatan ini kak, anak-anak tidak hanya belajar menggunakan bahasa daerah tapi juga belajar mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis serta menghargai cerita-cerita yang dibariskan gitu. Karena saya ingin bahasa daerah tidak hanya hadir ketika ada acara adat tapi juga menjadi bagian dari proses belajar dan kreativitas anak muda. Ya harapannya kegiatan yang sudah diterapkan selama ini baik magang, KKN ataupun di lingkungan masyarakat saya dapat berkembang menjadi ruang perjumpaan antara bahasa, literasi, pendidikan, dan kebudayaan gitu.
1: Nah, Kak Anjek boleh gak sih berbagi tips untuk teman-teman yang lagi dengerin biar bisa berdampak lewat bahasa dan juga literasi? Kira-kira seperti apa?
2: Ya, oke. Untuk pesan sederhana, ya mulailah dari apa yang bisa dilakukan gitu dengan bahasa yang kita miliki dan lingkungan yang paling dekat. Ya, kalau dari saya sih, kalau suka membaca, bagikan buku yang menarik kepada teman sebaya gitu. Kalau begitu pun, kalau suka menulis, mulailah mendokumentasikan cerita keluarga atau cerita rakyat di daerah kita. Ya, kalau senang membuat konten, seperti yang saya sudah ceritakan, gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat gitu, dan memperkenalkan kekayaan bahasa serta budaya lokal kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita harus memiliki panggung besar untuk memberikan dampak. Satu cerita yang kita dokumentasikan, itu sebenarnya bisa menjadi pengetahuan bagi generasi berikutnya gitu, karena jejak digital pasti susah untuk dihilangkan. Satu buku yang kita kenalkan juga bisa menumbuhkan kebiasaan membaca. Satu bahasa yang kita ajarkan kepada anak bisa membantu menjaga warisan keluarga. Bahasa-bahasa yang kita gunakan bisa membantu menjaga warisan-warisan leluhur kita. Dan kakak yang tidak kalah penting, teruslah belajar, karena kemampuan berbahasa bukan sesuatu yang selesai dalam satu apa gitu, kegiatan perumahan besar ataupun setelah memperoleh gelar. Ia perlu dirawat sebenarnya melalui kebiasaan membaca, menulis, mendengarkan, dan berdialektika contohnya. Itu sih kak.
1: Ya, seperti itu ya pesan dari Kak Anjek. Semoga kita bisa lebih bangga berbahasa Indonesia dan bahasa daerah, juga bisa menguasai juga bahasa asing digunakan sesuai tempatnya gitu ya kak ya. Oke, okay. Nah sebagai duta bahasa NTT di Kak Anjek, apa harapan terbesar kakak untuk muda-mudi NTT dalam menjaga warisan bahasa dan juga budaya di masa depan?
2: Ya, kakak, sebenarnya harapan terbesar saya agar generasi muda tumbuh menjadi generasi yang terbuka terhadap dunia, tetapi tetap mengenal dan menghargai akar budayanya sendiri. Sebenarnya saya ingin melihat anak-anak muda NTT berani berbicara di panggung nasional maupun internasional, meskipun saya sendiri belum mampu sampai ke fase itu sih kak. Habis itu mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi terus bersedia untuk melestarikan bahasa daerah sebagai identitasnya gitu. Sebab kemajuan tidak harus membuat kita kehilangan identitas. Sebaliknya kakak, identitas budaya dapat menjadi kekuatan yang membedakan sekaligus memperkaya kontribusi kita bagi dunia. Ya, saya berharap bahasa-bahasa daerah di NTT tidak dibicarakan ketika peringatan kebudayaan saja, tapi juga terus hidup dalam percakapan keluarga, pendidikan, karya kreatif, dan kehidupan di lingkungan masyarakat ataupun daerah. Ya, pokoknya jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal bahasa ibunya sebagai sesuatu yang pernah ada gitu, hanya mengenal bahasa daerah itu sesuatu yang pernah ada dulu, tapi tidak lagi mampu menggunakan untuk bercerita, berpikir ataupun menyampaikan informasi lain dalam kehidupan keluarga gitu.
1: Oke, baik. Sika. Keren Kak Ajek ya. Kalau Kak Ajek sendiri sebagai duta bahasa, apa target ke depan yang akan dilakukan deh, ingin diselesaikan?
2: Sebenarnya target saya yang belum terrealisasi tadi kerida kelas bahasa, kelas cerita bahasa itu sih tadi kak. Yang meskipun selama ini sudah saya terapkan dalam kegiatan-kegiatan kecil yang tidak resmi begitu, yang tidak resmi membawa kerida tersebut, tapi itu sih harapan saya kedepannya, kerida itu bisa saya realisasikan gitu.
1: Amin, ya baik ya, pokoknya ya. Kita doakan yang terbaik untuk Kak Ajek ya. Tetap semangat sebagai duta bahasa NTT 2026 dalam menjalankan tugas.
2: Iya kak.
1: Kayaknya itu saja obrolan elit kita. Kita pamit dulu teman Pro 2 dari Kak Ajek.
3: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Yeay teman Pro 2, semoga semangat anak-anak berprestasi tadi bisa menjadi motivasi bagi teman Pro 2 untuk terus mengembangkan potensi diri ya. Dari Kupang, dari ND, hingga Tambua, tentu kita punya satu semangat ya teman-teman Pro 2. Anak-anak hebat, masa depan NTT juga harus hebat nih. So thank you so much buat semua yang masih setia bersama kami di Pro 2 FM ND. Dan kita juga harus mengakhiri kebersamaan kita di Sore Ceria Berjaringan Skor Win Nusantara 6 untuk edisi hari ini ya. Dan saya TJ langsung pamit teman-teman Pro 2. Thank you untuk semua di Kupang dan juga Atambua. Kita jumpa lagi di minggu depan teman Pro
3: 2. Terima kasih. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
0: Teman terbaik.

107,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Dan baru aja Angel hadirkan untuk teman Pro 2 di sore hari ini, ada sore ceria berjaringan ya. Kamu juga tadi udah mendengarkan teman-teman berprestasi dari Pro 2 Kupang, kemudian juga ND dan Atambua. Semoga juga bisa memberikan teman Pro 2 ini kekuatan asik untuk bisa keluar dari zona nyaman atau rasa takut. Sebenarnya sih bukan zona nyaman aja ya teman Pro 2, rasa takut kita untuk kayak ada ketakutan, ada kegelisahan asik, atau kayak keragu-raguan. Sebenarnya beta bisa kosong deh, tapi kalau udah dijalani dan kita bisa ternyata, ya karena takut dan tidak mau berusaha. Tapi semoga aja teman Pro 2, semakin kita berusaha, semakin besar kita juga bisa meraih cita-cita dan angan-angan yang selama ini udah kita cita-citakan, atau kita masuk dalam list yang bisa kita raih di sepanjang tahun 2026 ini ya. Anyway, selamat sore untuk semua teman Pro 2, apalagi masyarakat Kota Kupang yang kalau jam-jam segini kayaknya udah pulang ya, udah siap-siap mau pulang, atau memang juga udah berada di perjalanan. Hati-hati di jalan, gak usah ngebut, nikmati aja perjalanan di sore hari ini karena indah sekali. Teman Pro 2 Angel juga lagi menunggu jam pulang. Kalau teman Pro 2 udah pulang, Angel juga sementara lagi menunggu jam pulang. Jadi sambil menikmati suasana sore hari ini dari depan studio ya, rasanya indah banget. Ini ala-ala CapCut bisa nih ya. CapCut, ya CapCut maksudnya teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya menemani perjalanan sore kamu, atau juga teman Pro 2 yang lagi sementara mau jogging, mau olahraga, atau mau cuci piring, atau juga ini yang lagi OTW jam segini mau ke acara peminangan, biasa kayak jam-jam segini nih so harus di jalan ya. Selamat sore, hati-hati aja pokoknya buat semua. Dan sampai di pukul 5.30 alias setengah 6, suaraku masih akan terus berkicau, kicau, kicau mania untuk menghibur dan menemani teman Pro 2. Angel kasih lagi deh salah satu koleksi dari Alexa untuk hype up diri kamu di sore hari ini.

0: adik mau jajan jajan snap yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

ucapan terbaik kamu. Selamat sore untuk semuanya. Waktu menunjukkan 15 menit lepas dari pukul 5 sore ini, teman Pro 2. Kalau hari ini, tepatnya di 15 Oktober 2026, kita juga memperingati banyak hari penting nasional seperti Hari Cuci Tangan Sedunia, Hari Hak Asasi Hewan Sedunia, Pelajar Sedunia, dan juga peringatan kehilangan kehamilan dan bayi. Kemudian juga ada Perempuan Pedesaan Internasional. Mungkin yang relate sama kita itu semua ya. Tapi yang paling utama adalah cuci tangan. Jangan lupa tuh teman Pro 2, yang paling utama bukan aja kayak mau makan atau setelah dari kamar mandi, tapi setelah kita pulang dan sampai di kos atau di rumah, nah biasanya tuh juga wajib lagi, karena dari luar gak mungkin dong kita bawa ke dalam rumah ya. Jadi kebiasaan cuci tangan, cuci kaki, kalau bisa mandi. Iya kan, segar dulu baru deh melanjutkan lagi aktivitas-aktivitas di rumah. Cuci tangan tuh penting banget ya teman Pro 2. Kemudian juga Hak Asasi Hewan Sedunia untuk mengkampanyekan perlindungan dan kesejahteraan hewan. Betul banget ya teman Pro 2. Kayaknya tuh sedih banget orang-orang utan yang ada di Kalimantan. Kasihan ya teman Pro 2, dan bukan aja orang hutan teman Pro 2, tapi juga satwa-satwa liar yang terkena dampak dari karhutla, apalagi yang Angel lihat juga di Papua. Aduh, rasanya sedih banget. Dan yang pasti kita juga bisa mengambil bagian ya, karena kejauhan gimana tuh ya, kita bisa retweet, kita juga bisa berkampanye dengan apa yang bisa kita suarakan di media sosial. Jadi suaranya kita tuh bisa terdengar gaungnya sampai ke seluruh pelosok. Tapi yang paling utama juga adalah teman Pro 2, terdengar sampai ke telinga pemerintah. Itu yang paling utama, ya gak sih teman Pro 2? Apalagi nih teman Pro 2, kalau kemarin juga, kalau mau dibilang ya teman Pro 2, kita juga memperingati hari peringatan yang unik ya. Kalau 14 Oktober kemarin diperingati sebagai ucapan I love you sedunia. Kira-kira teman Pro 2, ada gak sih orang yang mau kamu sampaikan I love you-nya sama perasaan kamu gitu? Aduh, ini Angel lagi cari lagu yang pas ya. Sumpah I love you kayaknya bagus ya teman Pro 2. Oke, kita lihat Lesti Kejora atau yang mana nih. Lesti juga bagus nih ya. Udah deh, untuk teman Pro 2 juga jangan sampai lupa, kayaknya penting dan pas banget ya untuk kita juga bisa mengatakan cinta kayak gak nembak gitu juga. Tapi say I love you aja sama orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Kayak mama, papa di rumah yang udah nunggu kita juga pulang ke rumah. Atau mungkin juga ke hewan peliharaan kita. Dengan cari kasih mereka kayak treats gitu. Atau mungkin juga sama pasangan kita nih.

0: bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

Dan akhirnya Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget teman Produ untuk kebersamaan kita di Kamis 15 Oktober 2026. Jadikan dirimu sebagai headline. Selamat sore kita Indonesia. Bye.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung-ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.

0: Cukup. Cukup. Tidak.
1: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
4: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
3: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
4: Kenapa begitu?
3: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya, karena yang kita pakai sekarang itu stop terakhir

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu, Pro2.

0: Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian sore ceria teman Pro 2, bikin sore kamu makin berwarna. Dan apa kabar kamu di hari ini teman Pro 2, di hari Kamis 15 Oktober 2026. Gimana dari pagi sampai dengan sore hari ini? Nah, kali ini juga teman Pro 2, Haji sonde sendirian. Sudah ada tamu yang bergabung sama kita nih di hari ini. Yuk, bersuaralah. Jeng jeng jeng.
1: Halo pendengar Pro 2 dimanapun berada.
0: Teman Pro 2. Teman Pro 2
1: sebutannya. Oh, teman Pro 2, maaf ya. Ini kebiasaan di Pro 1. Jadi tidak biasa nih di Pro 2, tapi harus belajar.
0: Alright. Nah, ini karena hari ini cuacanya, terus kerjaannya.
1: Iya, puji Tuhan ya, Kakak. Hmm. Kalau pekerjaan, everything is good. Dan kita lihat juga cuacanya sekarang sudah lebih cerah daripada biasanya, Kakak Aji. Biasanya itu tuh mendung, kayak vibesnya kayak mau hujan, tidak hujan. Tapi sekarang jadi lebih
0: cerah.
1: Ini
0: apakah karena kamu ada di sini?
1: Aduh, gombal. Ini sudah bagus nih Kakak Aji untuk pergi lihat sunset.
0: Oh benar. Kayaknya tadi pas ini dari rumah, dari kos itu juga, sunset sangat bagus teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sudah beberapa minggu ini sonde ajak lupu mai tua untuk pilih lihat sunset, bisa.
1: It's time.
0: It is the time. Kita agak-agak bahasa Inggris ya teman Pro 2. Walaupun sonde English Corner, but kalau lihat sunset ini Wiwin.
1: Yep.
0: Belum memperkenalkan diri, perkenalkan. Aduh, nama saya. Perkenalkan. Itu kayaknya terlalu formal deh.
1: Perkenalkan nama saya. Oke, jadi nama saya Wiwin.
0: Umur saya.
1: Umur saya 24
0: status.
1: Tahun. Status Tuhan yang tahu.
0: Itu status kehidupan. Nah, kalau untuk lihat sunset Wiwin paling suka lihat dari sudut mana?
1: Kalau saya di tebing, tapi di Lasiana.
0: Di Lasiana.
1: Iya, itu benar-benar lihat dari situ benar-benar bagus sekali. Baru kita bisa santai-santai juga di situ, karena juga ada tempat yang jual-jualan kan. Tapi ingat ya, untuk teman-teman yang kesana, tolong jaga kebersihan.
0: Iya.
1: Karena tempat-tempat seperti itu harusnya
0: harus dijaga, gitu.
1: Iya, harusnya bagus di mata untuk melihat sunset dan juga bagus di lingkungan
0: kita juga teman Pro 2, biar kita juga nyaman ya teman Pro 2 sonde mengganggu orang lain juga gitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau santai beta.
1: Oh iya. Ini kalau Kakak Aji biasanya sunsetan di mana nih?
0: Kalau beta bukan soal tempatnya tapi sama siapanya.
1: Oke, kita tambahkan satu pertanyaan. Biasanya dengan siapa?
0: Dengan siapa? Kakak Aji. Sendiri. By myself, teman Bro 2. Nah, kita ngomongin sunset Wiwin. Kali ini kita akan puterin satu koleksi yang juga mengandung kata sunset di dalam. Kamu bisa tebak lagu apa itu?
1: Apa tuh? Tidak ada gambaran sama sekali.
0: Dia cowok. Terlalu umum ya. Alright teman Bro, langsung saja Aji putarkan. This is Samuel Cipta dengan Senja di Sudut Kota. So buat kamu, enjoy this one.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Anchor.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bicara dari Gio Vincent featuring sama Monita Tahalia, teman pro duel lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Aji dan...
1: Halo!
0: Ini sama kayak suara anak-anak bayi.
1: Aji, terlalu tua untuk dikatakan bayi ya, Kak Aji.
0: Aji, atau sayang. Alright, teman pro duel. Jadi... buat kamu yang mau request juga boleh banget teman produk kita juga masih di Golden Wave. Kira-kira arti Golden Wave dari persepsi kamu apa? Golden Wave. Soalnya saya juga bingung sama Golden Wave.
1: Saya sedang bertanya-tanya ini apa ini?
0: Kalau Golden itu apa?
1: Emas.
0: Emas. Wave itu apa? Gelombang. Gelombang emas.
1: Kayaknya ada arti tidak begitu ya Aji?
0: Iya, intinya adalah magic hour ya. Magic hour, saatnya hour apa ya? Golden hour, golden hour. Jadi kayak pas sunset. Iya. Jadi waktunya waktu orang istirahat, orang pulang kerja.
1: Golden hour juga itu kan mengartikan waktu yang tepat.
0: Iya, yeah, waktu yang tepat. Ya. Sama kayak kita banyak hal yang disambungin teman bro dua.
1: Iya.
0: By the way, tadi ada requestan dari siapa tuh? Dari kakak, wait, kita lihat dulu teman pro 2 buat kamu yang mau join live kita di TikTok teman pro 2 di RRI underscore Kupang ya pastinya. Nah, tadi ada yang request lagu, wait, lagu apa tadi Win? Cinta Terakhir ya?
1: Iya, Cinta Terakhir dari Setia Bonar
0: teman pro 2. Requestan kamu dan setelah ini juga bakal kita puterin koleksi dari Avenged Sevenfold dengan Gunslinger. Ini requestan dari Mukaree namanya teman pro dua, akun Mukaree. Mukaree ini... itu artinya apa Win?
1: Muka jelek.
0: Mukaree itu bahasa apa?
1: Hah?
0: Itu bahasa apa?
1: Ree itu jelek dan itu bahasa Bajawa.
0: Bahasa Bajawa.
1: Yap, betul sekali.
0: Kalau cantik itu bahasa Bajawa apa?
1: Bu'e.
0: Kamu Bu'e.
1: Astaga naga.
0: Alright, kita next ke lagu berikutnya teman pro 2 dengan
1: Setia Bonar, Cinta Terakhir.
0: Enjoy this one.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Safira, tabir surya atau sunscreen hanya diperlukan saat berlibur ke pantai atau ketika cuaca sedang terik. Padahal, sinar ultraviolet atau sinar UV dari matahari tetap dapat mencapai permukaan bumi meskipun cuaca mendung. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, munculnya flek hitam, penuaan dini, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Efeknya memang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat menumpuk seiring waktu. Menggunakan tabir surya setiap hari merupakan salah satu cara sederhana untuk melindungi kesehatan kulit. Pilih tabir surya dengan minimal SPF 30 dan perlindungan broad spectrum, yaitu mampu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Agar perlindungannya optimal, oleskan tabir surya sekitar 15 hingga 20 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Jika berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama, ulangi pemakaian setiap 2 jam, terutama setelah berkeringat atau berenang. Namun, penggunaan tabir surya bukan berarti kita bebas berlama-lama di bawah terik matahari. Lengkapi perlindungan dengan menggunakan topi, payung, atau pakaian berlengan panjang, serta usahakan berteduh saat sinar matahari sedang paling terik. Merawat kulit bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan. Jadikan penggunaan tabir surya sebagai kebiasaan sehari-hari agar kulit tetap terlindungi, sehat, dan terawat.

0: menghujam jantung Kuvich, koleksi dari Tompi teman Pro 2. Ini adakah yang sudah menghujam jantungmu, Wiwin?
1: Belum ada.
0: Belum ada. Oke, nanti kita tunggu teman Pro 2 informasinya. Tapi cukup personal ya.
1: Iya, nanti kita pakai WA saja ya.
0: WA saja. Oh, kamu mau ini share WA-nya.
1: 08 sekian sekian ya.
0: XXXX. Nah, kalau tadi kan kita baru aja muterin lagu dari Tompi menghujam jantungku teman Pro 2. Iya. Ini requestan dari Kak Nina di Oesapa. Nah, lagu berikutnya ini juga ada requestan dari Kamu Karee dengan Avenged Sevenfold Gunslinger teman Pro 2. Ngomongin soal lagu, Wiwin. Kalau boleh tahu gitu kan, what is your favorite song like alive all the time?
1: Ini saya mau cerita sedikit. Kalau ini lagu nih, lagu yang bikin saya suka dan Jeffrey Nicole.
0: Kenapa Jeffrey Nicole?
1: Karena saya
0: padahal ada adanya Jeffrey Nicole di sini.
1: stop.
0: Jadi
1: saya tuh suka satu drama yang dia main. Saya ingat sekali itu saya nonton SMA, tapi dia main dari SMP. Judulnya
0: Dear Nathan.
1: Benar sekali. Betul. Dear Nathan.
0: Itu
1: film tuh bikin saya suka sekali dengan Jeffrey Nicole, dan saya hafal semua lagu-lagu apa ya, kayak lagu-lagu
0: OST-nya, soundtrack-nya.
1: Iya, benar, soundtrack dalam itu film tuh saya ikut semua, termasuk itu ada Pelangi. Yes, dari Hi-Fi. Itu bagus sekali, dan gimana ya, kayak dia tuh ingin
0: menceritakan
1: di saya tak bisa berkata-kata.
0: Karena sedalam itu.
1: Itu lagu itu tentang galau. Dia tuh bingung dengan seseorang yang dia tuh datang dan pergi begitu saja. Kayak lu kalau mau datang tuh datang sah, kalau mau pergi ya pergi, jangan datang terus pergi baru datang.
0: Definisi cowok bi
1: room. Betul sekali.
0: Beta sonde kok.
1: Jangan percaya.
0: Nah, kalau Wiwin sendiri apa tadi? Hi-Fi
1: Pelangi.
0: Nah, kalau beta akhir-akhir ini tuh lagi suka dengar selain dari Maroon 5, tapi Sonda bisa datang karena ke konsernya karena Sonda doi. Jadi
1: in this economy.
0: Beta sekarang lagi suka lagunya Blake Shelton.
1: Oh ya?
0: Jadi itu God's Country, itu lagu-lagu country Amerika.
1: Aji nih akhir-akhir ini saya lihat sepertinya mendengar lagu-lagu
0: lama.
1: Di era-era yang sepertinya kita juga belum lahir gitu ya, luar biasa.
0: Bahkan kayak kemarin beta sampai telepon bapak, kayak bapak dulu suka musisi apa gitu, karena beta sekarang udah dengar musisi lama kan. Dia jawab lah Bryan Adams, beta dengar lah Bryan Adams sampai saat ini gitu. Kayak banyak lagu-lagu Bryan Adams.
1: Tapi memang lagu-lagu dulu tuh ngenah banget ya, dari musiknya. Terus
0: makna liriknya,
1: maknanya itu keren-keren.
0: Kayak gitu teman Pro 2. Nah, kalau kita boleh tanya sama teman Pro 2, kira-kira lagu lama apa yang sampai sekarang kamu Sondi bisa lupakan? Paling terbaik lah lagu lama apa teman Pro 2?
1: Iya betul, request-request ada Kakak Nabila, Kakak Ratriana.
0: Halo Kakak Ratri.
1: Halo. Ini silakan nih request-request lagu apa berikutnya.
0: Kakak Yuli sudah tap-tap dari tadi Kak. Karena kita juga lagi live di TikTok.
1: RRI Kupang
0: _ Kupang.
1: Oh iya, benar. Maaf ya.
0: Yang mau request lagu juga boleh di 0811 3820 9090. Dan the next song ini koleksi dari Mukare. Akhirnya kita akan putarkan apa, Win, judulnya?
1: Gunslinger
0: by Avenged Sevenfold. So buat kamu, enjoy this one.

0: Cikgu Wan, pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: A Sky Full of Stars dari
1: Coldplay.
0: Wiwin tahu Coldplay sebelumnya?
1: Baru-baru ini sih, tapi bukan yang penggemar berat. Jadi tidak terlalu secara spesifik lagunya apa, mereka itu seperti apa, itu tidak terlalu tahu. Kalau Aji sendiri?
0: Beta dulu, kan BTS pernah featuring kan sama Coldplay.
1: Iya, betul.
0: Yang Universe, my Universe. You are my universe.
1: Iya.
0: Suaraku bagus.
1: Luar biasa.
0: Nah, teman Bro 2, kita masih di Golden Wave, bicara soal satu lagu yang sampai sekarang pun kamu tetap suka gitu.
1: Iya.
0: Kalau yang tadi kan yang
1: Pelangi dari Hi-Fi.
0: Kalau Beta tadi lupa God's Country dari Blake Shelton. Nah, kalau lagu berikut ini tuh di request juga sama siapa nih, Win?
1: Sama kakak yang Senja.
0: Kakak Senja.
1: Iya. Ya.
0: Foto profilnya Senja, teman Pro 2.
1: Iya, betul.
0: Dengan lagu Michael Bublé,
1: Everything.
0: Ini kira-kira kalau misalnya ketong boleh tanya kakak Senja, kenapa memilih lagu Michael Bublé dengan Everything gitu? Apakah ada cerita sesuatu di baliknya?
1: Apakah ada Everything yang selalu dinanti?
0: Seseorang yang dianggap kayak lu tuh semua-muanya.
1: Betul.
0: Kayak lu segalanya.
1: Sas nih, patut dicurigai.
0: Sas tuh apa?
1: Suspicious itu mencurigakan.
0: Oh sas itu bahasa Gen Z ya, teman-teman. Yeah.
1: Gen Z.
0: Alright. Nah, kalau gitu kita langsung aja puterin teman Pro 2 dan seperti biasanya kamu bisa langsung aja gabung live.

0: nya kita di TikTok,
1: di RRI underscore Kupang,
0: dan pastinya di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2 langsung aja typing di live chatnya kita, dan pastinya di 0811 3820 9090. So langsung saja kita putarkan the next song request dari Kak Senja dengan
1: Michael Bubble, Everything.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jatuh hati dari Raisa, teman Pro 2. Dan masih sama Aji dan juga Jeng. Itu kita dengar kayak Vivin.
1: W-I-W-I-N.
0: Asik. Itu kayak rap. Coba kalau dalam versi rap.
1: Yeah. Yeah. My name is Vivin W-I-W-I-N.
0: Beta yang malu. Nah, teman Pro 2. Kalau tadi ada koleksi dari Raisa dengan Jatuh Hati, Win. Apakah kamu juga adalah fan of Raisa sebelumnya?
1: Tidak.
0: Kok tadi tahu dep lagu?
1: Iya, kayak suka-suka dengar. Tapi maksudnya Raisa pun lagu tuh selalu berbekas dan punya cerita sendiri.
0: Apakah pernah relate?
1: Kebanyakan sih relate. Jadi kalau misalkan dengar lagu-lagunya Raisa tuh sebenarnya kita hanya mau dengar saja, tapi pas dengar, aduh ini saya pernah rasa lagi, aduh kenapa ini bisa tiba-tiba terputar.
0: Itu begitu. Kalau misalnya dalam logat Bajawa.
1: Iya, jadi kalau dia pakai versi Kupang, saya pakai versi Bajawa, okay. Teman-teman.
0: Nah, kalau dari informasinya sendiri nih, Wibin, lagu Raisa ini pertama kali itu dirilis sebagai single pada 15 Januari 2015.
1: Wow.
0: It's been a while ya, sudah beberapa tahun ya. Sebelum akhirnya masuk ke dalam album studio ketiganya yang bertajuk Handmade di 2016. Nah, penciptanya siapa tuh, Win?
1: Penciptanya, wow. Ini langsung nih diciptakan oleh Raisa.
0: Wow.
1: Melalui musisi Iva Fahir.
0: Kolaborasinya, wow. Teman Pro. Nah, kalau maknanya sendiri apa tuh? Kenapa ketawa-ketawa dulu?
1: Jadi kalau misalkan ini berdasarkan dari source-nya Aji Hasbi Maulana, ternyata liriknya itu menggambarkan perasaan kagum, terpesona, dan terinspirasi oleh kebaikan jiwa serta tutur kata seseorang.
0: Jadi kayak dengan dia punya apa namanya pesona, dia punya tutur kata tuh kayak kata langsung kayak
1: dari cara penggambarannya itu kesannya bahwa oh ini laki-laki ini bikin terpesona, dia pintar sekali, terus pandai berbau. Aduh, siapa itu?
0: Itu kayak tiba-tiba bepung pikiran langsung ada satu lagu. Kita usahakan rumah itu. Karena kayak saking inginnya untuk bersama kamu gitu kan, teman-teman.
1: Iya.
0: Ya kita bangun rumah yuk. Bangun rumah hati dulu baru.
1: Iya.
0: Bangun rumah dalam bentuk fisik.
1: Rumah dulu.
0: Ya? When ya.
1: Soon ya. Kita ganti soon. Sekarang. Jadi soon ya.
0: Nah, the next song ada requestannya siapa nih, Win?
1: Kakak Lara Purnamasari dengan lagu Gita Gutawa berjudul Parasit.
0: Enjoy this one.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Alright teman berdua, biar mantan tahu dari Three Composers, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Haji teman berdua. Setelah ini kita akan masuk dalam rangkaian jaga malam. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Info Pro 2 FM. Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Kamis 15 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari penyanyi Floor Jansen resmi mengakhiri perjalanannya bersama band metal asal Finlandia, Nightwish. Setelah 13 tahun berkarya bersama, keputusan tersebut diambil melalui kesepakatan bersama, sementara Floor kini ingin memutuskan perhatian pada karir solonya dan album terbarunya. Ia menyampaikan kabar perpisahan itu melalui akun Instagram resminya @FloorJansenOfficial pada Kamis 15 Oktober 2026 sekaligus mengungkapkan rencana musik berikutnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, beberapa film dari berbagai genre akan meramaikan bioskop Indonesia pada pekan ini 12 hingga 18 Oktober 2026. Pilihan tontonannya mencakupi thriller bertahan hidup, horor Indonesia, drama keluarga, hingga film aksi. Salah satu film terbaru adalah Wellfall yang mulai tayang di bioskop Indonesia pada Rabu 14 Oktober 2026. Film produksi 20th Century Studios dan Imagine Entertainment itu disutradarai Brian Deffield serta diperankan Josh Brolin dan Austin Abrahams. Informasi terakhir, teman Pro 2, grup idola A2O Light meraih posisi puncak Melon Top 100 melalui lagu debut Neon hanya sehari setelah resmi debut Selasa 13 Oktober 2026. Capaian tersebut tercatat pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 23 waktu Korea Selatan. Sebelumnya, lagu Neon diperkenalkan sebagai single digital debut girl group beranggotakan 9 orang di bawah naungan agensi A2O Entertainment. Agensi tersebut didirikan oleh Lee Soman, pendiri SM Entertainment, yang kembali menggarap proyek idol setelah meninggalkan perusahaan tersebut. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses melalui rri.go.id. Dan setelah ini, kita akan bersama-sama melanjutkan dalam rangkaian Jaga Malam, Jangan Galau, Malam-Malam.

Bermuara dari Rizky Febian featuring sama Mahal ini teman Pro 2, koleksi yang romantis ya buat kamu yang mungkin relate teman Pro 2. Kalau yang sonde relate kayaknya kita cari pasangannya dulu teman Pro 2, tapi untuk mendengarkan just menikmati lagunya juga pastinya boleh gitu kan teman Pro 2. Nah, saat ini kita juga udah masuk dalam rangkaian jaga malam dan pastinya Aji bakal nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi buat kamu yang kayak lagi berpikir beta mau cerita ke Aji atau kayak beta punya lagu yang mau beta dengar gitu kan, dan kamu boleh menceritakan tentang lagu itu juga boleh sekali teman Pro 2. Biasanya juga ada yang kirim pantun, kirim quotes. Kak Iki di mana nih Kak Iki? Sonde kelihatan Kak Iki. Nah, buat kamu juga teman Pro 2 yang mau gabung bisa langsung aja di live chatnya kita di aplikasi RRI Digital. Kalau tadi kamu udah mendengarkan koleksi dari Rizky Febian featuring sama Mahal ini dengan Bermuara, kali ini Aji mau kamu dengarkan koleksi yang sonde kala romantisnya teman Pro 2. Ini merupakan kolaborasi antara Diskoria, Lalai Manino dan juga BCL. Badai telah berlalu, so buat kamu enjoy this one.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya!

Memori baik dari Shalom 7, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Ya, buat kamu yang hari ini juga sedang mengukir memori indah bersama dengan pasangan juga boleh mendengarkan lagu ini, teman Pro 2. Nah, di tamu malam kali ini kita akan ngebahas soal mau tunggu sampai kapan gitu kan. Waktu yang tepat tuh bukan di saat lu selalu menunggu untuk memulai, teman Pro 2, tapi bisa memulai kapan saja waktunya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kabar kamu karmana malam hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang baik. Dan buat kamu yang masih sibuk dengan aktivitas, tetap semangat ya, teman Pro 2. Sama kayak teman saya di depan saya, dia masih bekerja sudah jam segini. Nah, senang sekali pastinya Aja juga masih nemenin kamu di jaga malam sampai dengan jam 12 malam nanti. Alright. Teman Pro 2, kamu pernah Sondesi punya rencana yang sebenarnya itu sudah lama mau dilakukan tapi sampai sekarang juga belum juga mulai gitu. Mau belajar sesuatu yang baru tapi bilang nanti sa kalau sudah ada waktu. Kayak mau mencoba peluang baru nanti sa kalau belum, karena sekarang belum cukup siap gitu. Mau mengembangkan kemampuan terus menunggu sampai semuanya tuh terasa pas, teman Pro 2. Dan tanpa ketong sadari, kata nanti itu pasti akan terus diulang gitu kan. Padahal ada satu hal yang menarik. Kita sering menunggu waktu yang tepat untuk memulai, sementara waktu yang benar-benar sempurna mungkin sonde akan pernah datang. Jadi buat kamu yang hari ini kayak, oh beta mau diet nih, jangan cuman kata diet saja, teman Pro 2. Tapi adalah diet. Terus juga kayak beta mau bulking atau kayak beta mau gemuk, teman Bro 2, itu juga mulai sekarang bisa kamu pupuk sedikit demi sedikit gitu kan, teman Bro 2. Kalau misalnya nunggu nanti pas kamu ada doi atau kayak kamu sonde lagi sibuk, teman Bro 2, kayaknya sonde akan terjadi gitu kan. Jadi semangat buat kamu dan selalu berpikir ingin tujuannya adalah ingin sehat gitu, teman Bro 2, bukan semata-mata hanya untuk sesuatu yang kayak tiba-tiba naik timbangannya, tiba-tiba turun timbangannya, teman Pro 2, alright? Nah, dan buat kamu yang punya cerita, teman Pro 2, juga boleh sekali langsung aja di 0811-3820-9090. Boleh tentang apa saja, soal pendidikan, pekerjaan, hobi, mimpi yang saat ini kamu sedang proses, teman Pro 2, dan hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, alright? Lagu berikutnya, teman Pro 2, koleksi dari Hindia dengan Rasakan Nikmatnya Hidup. Enjoy this one.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Eh Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Alright, teman Pro 2 masih barengan sama Haji pastinya. Dan teman Pro 2 pasti buat kamu yang hari ini banyak hal yang ingin diceritakan. Oh, kita bakal nunggu sampai jam 9 teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau cerita dan mau request lagu juga boleh banget pastinya teman Pro 2. Nah, di sini juga sudah banyak yang masuk di line WhatsApp-nya kita. Ada siapa nih? Ada Kakak Nadia Fajira yang mau request lagu dari Sabrina Leanor Selesai. Terus juga ada siapa lagi nih? Malam Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor, mau request lagunya Selesai. Ini kayaknya selesai banyak yang request nih teman Pro 2 sama fanbase-nya Sabrina Leanor ya. Terus juga ada dari Kakak Meli Bubu. Terus juga siapa lagi nih? Wait, ada Kakak Caca dari fanbase-nya Berbinar juga teman Pro 2. Ada Kak Azahra. Terus juga ada Kak Hawo. Terus juga ya itu dia teman Pro 2 yang udah request lagu dari Sabrina Leanor dengan Selesai. Jadi setelah ini Aji bakal muterin lagu yang kamu request teman Pro 2, so stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Pikiran yang matang dari perunggu teman Pro 2. Dan ini juga saatnya teman-teman Pro 2, setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta. So stay tune buat kamu teman Pro 2, dan boleh tuh siapkan popcorn untuk mendengarkan musisi yang kamu suka teman Pro 2 dari jam 20 sampai jam 21 waktu Indonesia. The last song dari Aji buat kamu, teman Pro 2 di segmen ini, Rizky Febian dengan Nolan Rawan. So stay tune aja di Pro 2 Rengkupan, teman-teman.

Music Lancer. Halo teman Pro 2, how's it going? Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. With me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, temenin lo di malam hari ini sama Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, yeah. Lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Huh? Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ke takedown gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: ya,
0: gitu ya.
1: Satu.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua, berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Okay. Di Spotify ya.
0: Oh, nah.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih
0: wow.
1: Ada videonya.
0: Oh, masih ada
1: di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Ya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini.
0: Bener,
1: kayak gimana ya.
0: Bener.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya,
0: yeah.
1: Rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya.
1: Yeah.
0: Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasa lah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah bener,
1: kan?
0: bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan bener. Naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Hmm. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah aja. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal enggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan? Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya enggak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, ada. Sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya enggak yes. ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa? Lagu-lagu.
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me.
0: Yeah, so easy. Talk to me. Seru sih banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah bener. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan, dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Bener sih.
1: T.O.P.B.G.T.
0: T.O.P.B.G.T. kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget teman-teman berdua langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa T.O.P.B.G.T. ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Udah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Bener.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... Apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... Mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu buat
1: iya,
0: kita ya kan.
1: Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah ini. Bener-bener. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah.
0: Udah-udah.
1: Udah jijik.
0: Udah iuh, apa sih?
1: Iuh.
0: Oke, okay, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya yeah. Udah, baru lu tulis gitu ya? Bener-bener. Tapi
1: makanya
0: kan ini,
1: apoknya gitu kan, kayak...
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Bener. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: yeah.
0: Gitu, rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Okay. Alright. Okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan.
1: Iya kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa, centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Ya, bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan, iya kan, bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu? Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan. Meluapkan
0: emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.

0: ada apanya ya, kayak bedinya mungkin bisa dibilang
1: yes,
0: ya,
1: yes,
0: ya
1: kan? Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Andy Coop,
0: enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap. Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya, ini tuh tentang ini. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kok lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Syahrini ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya kita ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih. Janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis
0: nah.
1: Itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gue nggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak
0: iya
1: loh.
0: Kan? Iya, benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban lagi, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu
1: ceria.
0: Kan. Ceria.
1: Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lu.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, mm-hmm. lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang
0: kepikiran?
1: Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan.
0: Yes.
1: Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Oke. Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya. Lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu.
0: Bener.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya kan. Iya benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Yang itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham nggak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live, live session gitu. Gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah
1: kebalikannya.
0: Nah. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim.
0: Oh,
1: nah, itu
0: Raim
1: kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Okay, sebelum jadi 2026 secepat, ya, selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar ya, baru.
0: Baru bikin MV. Ya. Benar.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: ya, jangan gitu sekedar ya. Ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Ya, MV kan? Yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya. Di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya. Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan.
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you. Guys.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti amin. Tunggu single-single selanjutnya amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Pro2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, barengan sama Haji, teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan dalam 2 jam ke depan kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat menarik, teman Pro 2, pastinya di cerita penutup hari. Dan tadi juga sudah kamu dengarkan ya, kebersamaan dari Pro 2 Jakarta untuk music live chat. Dan saat ini juga sudah kembali barengan sama Haji di Pro 2 FM Kupang. Nah teman Pro 2, buat kamu boleh kasih live update-nya kamu di jam 21:09 ini. Apa yang sedang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan? Nah, jadi teman Pro 2, kita akan ngebahas lebih jauh tentang menunggu waktu yang tepat itu sampai kapan sih teman Pro 2? Jadi banyak orang yang menilai atau banyak orang yang bilang kayak kita harus menunggu waktu yang tepat gitu, karena waktu yang akan bicara gitu. Kalau bicara tentang sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang sedang kamu usahakan teman Pro 2, ketika kita ngomongin soal waktu, waktu tuh cepat sekali berlalu. Jadi hal-hal yang ingin kamu lakukan, hal-hal yang sebenarnya tuh sudah jauh dari kemarin-kemarin yang sudah kamu pikirkan tapi belum sampai dilakukan gitu, belum bisa dilanjutkan gitu teman Pro 2. Nah, buat kamu yang kayak sekarang tuh lagi berpikir, beta mau mulai ini deh, beta mau mulai usaha deh, atau kayak beta kayaknya mau diet deh, beta mau kasih turun badan, atau mungkin beta mau kasih naik badan, mau bulking. Terus juga ada yang punya pikiran tentang kayaknya beta tahun ini harus habis skripsi deh, harus sudah pegang gelar SIKOM atau kayak SH atau kayak SOS gitu kan teman Pro 2. Banyak hal yang sedang diperjuangkan gitu. Jadi buat kamu, daripada kita selalu memikirkan kapan waktu kita akan memulai, kapan waktu kita akan menyelesaikan, lebih baik kita melakukannya saja gitu teman Pro 2, just do it gitu. Jadi apa yang kamu pikirkan sekarang tuh langsung saja di transfer dalam bentuk movement gitu teman Pro 2. Dan akhirnya sondehannya wacana. Nah, buat kamu yang punya cerita tentang hal itu teman Pro 2, boleh langsung aja di ceritakan di 0811 3820 9090. Buat kamu yang mau telpon juga boleh, nanti telpon saya, bakal Aji angkat teman Pro 2. Dan buat kamu yang DM di Instagram, di Facebook, terus juga di aplikasi RRI Digital, boleh banget, oke? Boleh sekali teman Pro 2. Nah, kalau tadi kamu baru saja mendengarkan koleksi dari Vanessa Z dan Yofi Widianto dengan Enggak Ngerti, kalau katong bahasa Kupang berarti sonde mangerti. Lagu berikutnya aja mau kasih kamu koleksi dari Raisa featuring sama Barsena Bestandi, Awal Kisah Selamanya. So buat kamu, enjoy this one.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Masih sama aja teman Produe di tamu malam, jaga malam, jangan galau malam-malam. Alright teman Produe. Nah, ternyata ada satu kata sederhana yang sering sekali katong rencanakan tapi berhenti di tempat nanti gitu. Ada kata nantinya gitu. Nanti kalau su ada uang, nanti kalau su ada waktu, nanti kalau su lebih pintar, nanti kalau su keadaan su mendukung, nanti kalau alat su ada, nanti kalau su ada doi, nanti kalau sudah punya banyak hal gitu kan teman-teman Produe. Sekilas semua alasan itu tuh terdengar masuk akal gitu, dan memang sebagian alasan tersebut tuh bisa jadi benar. Tapi coba katong pikirkan lagi gitu kan, kalau setiap kali katong mau memulai sesuatu hal, kita selalu mencari alasan untuk menunggu atau kayak kapan sebenarnya kita bisa bergerak gitu teman Produe. Kadang yang buat katong mudah menunda itu bukan karena Sonde punya kesempatan, tapi karena takut hasilnya tuh Sonde sesuai dengan katong punya harapan. Takut gagal, takut dikomentari orang, atau takut ternyata kemampuan kita tuh belum cukup baik gitu. Padahal kemampuan itu seringkali justru berkembang teman-teman Produe setelah kita tuh berani mencoba. Jadi kayak banyak orang yang omong, coba dulu toh, baru lu bisa tahu nih lu mau buat karmana. Kalau misalnya su lihat depo kondisi, su lihat oke caranya tuh kayak gini, kesalahan dari kemarin tuh coba untuk dipelajari gitu kan teman Produe. Nah, atau kayak misalnya kamu ingin belajar public speaking lah intinya. Kalau terus nunggu sampai percaya diri, mungkin kamu Sonde akan pernah bisa mencoba berbicara di depan orang lain. Justru dari itu latihan kecil, rasa percaya itu perlahan bisa terbentuk gitu teman Produe. Sama kayak ketika kamu mau atau punya ide untuk mulai ngonten gitu, karena sekarang in this economy kayaknya jadi konten kreator itu adalah salah satu hal yang menjanjikan gitu teman Produe. Ketika kita mulai jadi mau mencoba menjadi konten kreator, katong pemikiran tuh terlalu banyak. Kayak misalnya nih, pikir kalau misalnya beta ingin konten kreator sebagai seorang traveler, atau kayak beta suka traveling ke tempat-tempat bagus gitu kan, lu pasti pikir kayak B harus pi tempat yang paling bagus, yang paling jauh, yang paling so. Terus juga B harus ada doi dulu, B kumpul doi sampai banyak. Itu sudah salah sih teman Produe. Terus juga kayak beta harus beli iPhone, beta harus punya kamera yang bagus ya teman Produe, kayak gitu. Itu tuh sebenarnya adalah salah satu pikiran atau kayak hal yang bisa buat lu stuck gitu kan teman Produe, kayak akhirnya Sonde jadi gitu. Satu, kebanyakan mikir. Terus yang kedua adalah kata nanti itu, dan terus berulang gitu kan teman Produe. Apakah kamu juga adalah seseorang yang seperti itu? By the way, beta juga kayak gitu. Cuman sekarang tuh lebih kepada karmana katong mengurangi lah kata nanti tersebut teman Produe. Kalau misalnya kamu bisa lakukan sekarang, ya lakukan saja gitu kan teman Produe. Nah, kembali lagi sama kamu yang mau telepon juga boleh teman Produe, nanti katong akan mbak omong lebih jauh gitu kan. Dan buat kamu yang mau cerita via DM, via chat juga boleh banget ya teman Produe. Nah, kalau tadi kamu udah dengerin Marion Jola dengan Bebal, kali ini Aji mau puterin koleksi dari Teddy Aditya featuring sama White Course dengan Jaga Nafas.

Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.

Laguku dari Ungu dan juga Prinsa Mandaji, teman Pro 2. Jadi itu sebenarnya adalah lagu lama teman Pro 2 dari Ungu sendiri di tahun 2000-an. Tapi di remake gitu dan featuring sama Prinsa. Ini buat sentuhan dari lagu Ungu tersebut tuh jadi sedikit berbeda teman Pro 2. Tapi punya warnanya sendiri dan rasanya sendiri gitu teman Pro 2. Ya kan, kalau misalnya kamu juga ngerasain hal yang sama teman Pro 2. Nah, kita akan kembali ke topik kita malam hari ini, berani memulai dari hal kecil gitu. Kita sering merasa harus menjadi hebat lebih dulu sebelum memulai. Padahal untuk menjadi lebih baik tuh kita atau katong perlu memberi diri sendiri kesempatan untuk belajar. Coba deh lu bayangkan seseorang yang ingin menjadi penulis nih. Kalau dia terus menunggu sampai tulisannya dia tuh sempurna, mungkin satu halaman pun kayaknya sonde akan selesai teman Pro 2, iya kan? Atau seseorang yang ingin buat konten kreatif tadi yang seperti Haji bilang teman Pro 2, kalau katong terus menunggu kamera terbaik, peralatan yang lengkap dan kemampuan editing yang luar biasa, bisa jadi ide-ide bagusnya itu hanya akan tersimpan di kepala dan mungkin saja akan kamu lupakan teman Pro 2. Nah, memulai itu tuh bukan berarti langsung menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kadang memulai itu sederhana ya, menulis satu paragraf, sesederhana menulis satu paragraf, membaca beberapa halaman buku, mengikuti satu kelas teman Pro 2 atau menyisikan waktu untuk mempelajari keterampilan baru gitu. Dan sonde masalah sih kalau hasil pertama tuh belum memuaskan teman Pro 2. Karena proses belajar itu memang memberikan ruang untuk kita mencoba mengevaluasi dan akhirnya ya memperbaiki gitu kan teman Pro 2. Dan yang penting langkah pertama dilakukan dengan pertimbangan yang baik dan sesuai dengan kamu punya kemampuan. Iya kan? Kalau malam ini kamu harus pilih satu hal kecil yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri pada impianmu, apa sih yang akan kamu lakukan teman Pro 2? Itu pertanyaan bagus ya. Jadi buat kamu sonde harus sesuatu yang besar, bisa jadi langkah sederhana yang selama ini tuh justru kamu abaikan. Cerita sama aja teman Pro 2 di cerita penutup hari untuk 2 jam ke depan ya teman Pro 2. Dan langsung saja kirim cerita kamu di 0811-3820-9090. Kalau tadi kita punya laguku dari Ungu dan Prinsa, kali ini aja mau puterin koleksi dari Maudy Ayunda dengan Yogyakarta. Buat kamu, enjoy this one.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Cerita yang tersimpan dari The Rain, Taman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan dan pastinya masih barengan sama Aji di cerita penutup hari. Wow, Taman Pro 2 buat kamu yang mungkin kalau tadi kan kita sudah ngebahas tentang di bidang konten kreator, terus juga hal-hal yang berkaitan sama impian lah bisa dibilang nomor 2. Nah, kalau hal seperti kayak kamu tuh rencananya mau ngurusin badan teman pro 2 atau mau bulking gitu, menaikkan masa otot dan menaikkan berat badan gitu teman-teman pro 2. Kayak ketong sone hanya bisa bilang kayak, oh ya beta mau olahraga nih, beta mau semangat olahraga, beta mau hidup sehat gitu dengan teman pro 2. Tapi sone mulai juga gitu, kayak mungkin mulai tapi beberapa hari kemudian tuh sudah biar susul, betul susul pemalas, kayak gitu kan teman-teman pro 2. Sebenarnya tuh ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menjaga konsistensi itu gitu teman pro 2. Nanti bakal kita ngomong juga teman pro 2 soal itu dan tentang motivasi gitu. Kadang motivasi hari ini tuh dia stabil nih, kayak wah beta sangat semangat gitu untuk melakukan hal ini. Tapi minggu depan tuh sudah tidak sesemangat minggu sebelumnya gitu teman pro 2. Nah, terus juga kadang kita juga ada waktu di mana kayaknya beta butuh istirahat deh, kayak beta butuh break dulu gitu teman pro 2. Itu juga sebenarnya adalah salah satu cara untuk bisa mengembalikan motivasi tersebut. Cuman terkadang tuh kita terbuai sama istirahat tersebut. Bilangnya cuman biar kayak satu hari sah, besok beta susu mulai lah, atau kayak satu minggu sah, nanti minggu depan beta susu mulai lah. Tapi ternyata sondanya seperti yang diduga-duga. Itu kalau hitungan minggu ya teman pro 2. Kadang kayak di jam ini nih, di pukul 21.54 menit, kayak beta semangat sekali untuk Oke, kita harus tidur lebih awal ya supaya besok bisa bangun dengan lebih pagi dan lebih semangat gitu. Weh, tak lama lihat jam su jam 2. Dah bapak. Itu biasa yang Aji juga sering alami gitu kan teman pro 2. Habis mandi gitu kan, scroll-scroll sampai jam 10 atau jam 11 paling lat su tidur. Tak lama jam 12, oh masih bisa 1 jam leh. Jam 1, oh bisa 1 jam leh. Jam 2 sampai pagi sampai tidur. Itu hal-hal simpel yang sering terjadi. Kalau kamu Karmana, apakah ada pengalaman seperti itu ataukah ada pengalaman lebih khusus gitu tentang suatu hal yang kamu inginkan? Bisa langsung aja cerita di 0811 3820 99 90 90. Next song kita punya Piche Kota dengan sedikit lebih lama, so buat kamu nikmati.

0: dan 10,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram, @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application, RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Wah, Ibu, senangnya. Akhirnya hujan juga di kampung kita. Kita sudah bisa persiapan untuk menanam nih.
1: Iya ya, Pak. Puji Tuhan, hujannya merata. Jadi warga kampung juga bisa ikut menanam di lahan mereka. Tidak dibiarkan tandus lagi.
0: Tapi, Bu, lahan kita luas. Bapak rasa tidak sanggup mengelolanya sendiri. Ibu kan tahu Bapak sudah lansia begini.
1: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
0: Iya ya, Bu. Senang sekali anak kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.
1: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan Ibu mau bicara nih sama kamu.
2: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama Ibu dan Bapak.
1: Begini, Nak. Kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu Bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, Nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
0: Iya, Nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang Bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Kita bisa hidup lebih baik lagi nih. Kesempatannya sudah ada, tinggal kita ambil dan manfaatkan saja. Iya kan, Bu?
1: Iya, Pak, benar. Bagaimana, Ari?
2: Bapak, Ibu, sebenarnya Ari juga punya info penting yang mau disampaikan. Ari udah diterima kerja di Kalimantan. Jadi, rencananya kami sini Ari mau berangkat.
1: Hah? Ari, kamu tidak boleh pergi. Tempatnya jauh dan kamu tidak punya keterampilan apa-apa. Mau kerja apa kamu di sana?
0: Iya, Nak. Ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
2: Ibu dan Bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari, mereka pergi merantau, sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka, tiap bulan kirim uang. Ibu dan Bapak tenang saja, kalau Ari pergi, hidup Ibu dan Bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan Ibu bersantai aja, nikmati masa tua, gak usah bersusah payah.
1: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih, Nak. Jangan begitu.
0: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami, Nak. Mana, Bu? Berikan suratnya.
2: Ibu dan Bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung, jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
1: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, Nak?
0: Sudahlah, Bu. Itu sudah pilihannya. Kita sudah memberinya pengertian. Tapi inilah yang kita hadapi. Mau bagaimana lagi? Kalimantan itu jauh. Kita tidak punya ongkos untuk menyusul ke sana. Kita doakan saja biar dia bekerja dengan baik dan tidak kenapa-kenapa.
3: Siapa yang mau ngeluarin kamu?
4: Ya udah, makanya.
5: Hei kalian, jangan malas-malas. Ayo kerja. Hari ini kita harus selesaikan pembukaan lahannya. Bersihkan semua semak belukar di sini. Jangan ada yang membakar. Minggu depan kita akan menanam. Jadi sekarang semua lahan ini harus dibersihkan. Kerahkan tenaga kalian. Kalian dibayar, jangan malas. Kerja, kerja, kerja.
2: Lahan seluas ini harus kami bersihkan manual. Apa sebetulnya?

0: Pak, ini sudah waktunya istirahat. Kami capek. Biarkan kami makan, baru kami kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja rodi. Di sini bukan tempatnya duduk-duduk, main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik. Siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia ya. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak perlu bingung lagi mau dijual kemana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program BG. Kalau saja Ari ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, bagaimana? Sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari, tapi tidak diangkat, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya, Pak.
0: Sudahlah, Bu. Kita doakan semoga Ari baik-baik di sana ya, Bu.

0: selesai menanam semua tanaman sawitnya. Apakah kami boleh menerima upah kami sekarang, Pak?
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hama. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru upah kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal tidak begini? Kenapa Bapak seenaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja? Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

Apa kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Hari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Kalian jangan mengira merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap di desa, saya dapat membantu menjaga ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini. Jangan pernah kalian meninggalkan desa kalian hanya karena pekerjaan yang kalian tidak tahu ujungnya. Tetaplah membangun desa kalian. Cintai pekerjaan yang ada di sana. Karena masa depan kalian tidak hanya bergantung dengan harus merantau di tanah orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baiknya hidup di negeri orang, lebih baik hidup di negeri sendiri. Semoga kisahku jadi pelajaran berharga bagi kalian.

99,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Friendzone dari Virsa Besari, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan ya, tentang friendzone. Ketika kamu suka sama sahabat kamu ini tiba-tiba suka sama sahabat ya, teman Pro 2. Tapi itu adalah salah satu pengalaman atau salah satu cerita yang seru sekaligus memorable, teman Pro 2, ketika you have that memory like back in time, like in high school, kayak di sekolah gitu kan. Dan apa ya, ketika kamu bisa bertemu sama orang tersebut lagi setelah sekian lama, itu akan jadi sebuah perasaan yang luar biasa pasti ya buat kamu berdua gitu. Dan ngomongin soal friendzone, teman Pro 2, ada sonde. Ini langsung menohok ya, teman Pro 2. Ada sonde yang pernah merasakan indahnya, pernah merasakan mungkin sedih, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya friendzone di waktu sekolah itu, Aji pikir salah satu hal yang lucu kalau misalnya katong ingat kembali gitu kan, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya pengalaman seperti itu bisa diceritakan. By the way, Aji juga bakal bacain satu cerita dari Kak Maya di Oesalpa yang cerita, teman Pro 2, soal perasaan atau soal selalu menunda keinginannya dalam melakukan sebuah hal gitu, teman Pro 2. Nah, Kak Maya cerita, teman Pro 2, kalau dia tuh beberapa saat kemarin tuh lagi pengen punya tujuan untuk berhenti makan manis, teman Pro 2, atau cutting sugar gitu kan. Dan ketika waktu itu tuh dia kayak cuman baomong saja sebenarnya, kata Kak Maya. Jadi kayak kata Kak Maya, teman-teman juga sampai bosan. Dia selalu bilang kayak waktu dong hang out, waktu dong nongkrong gitu kan, kayak selalu bilang kita mau ke diet gula gitu kan, kayak sonde akan makan banyak gula gitu. Tapi sama saya, pas nongkrong juga tetap pesannya coklat, coklat tiramisu, coklat vanila, teman Pro 2, minumannya, dessertnya gitu kan. Jadi kayaknya mulai sekarang Kak Maya, kalau Kak Maya masih dengerin juga boleh tuh, jangan nanti lagi, tapi coba dari sekarang gitu, dari detik ini gitu Kak Maya. Mungkin biasanya kamu yang suka kalau udah mulai tengah malam begitu tiba-tiba pengen makan manis, atau kayak walaupun tempatnya jauh pun kayak api di tempat orang jual roti bakar gitu kan, atau kayak tempat orang jual martabak yang full coklat. Kayaknya tahan-tahan dulu, teman Pro 2, apalagi ini juga sudah mulai menuju ke akhir bulan ya, sudah pertengahan bulan gitu kan. Jadi coba dikontrol, kamu bisa sekaligus mengontrol uang kamu, ekonomi kamu, dan juga pastinya bisa cutting sugar, atau kayak buat kamu yang mau diet, teman Pro 2. Alright, nah buat kamu lagu berikutnya ini koleksi dari Anji dengan Menunggu Kamu, so enjoy this one.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Mawar Jingga dari Juicy Lucy, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan masih barengan sama Ji, ini juga adalah penutup ya teman Pro 2 di rangkaian jaga malam kita malam hari ini. Dan Aji juga harus pamit under voice dari ruang dengar kamu. Thank you buat kamu yang sudah gabung mulai dari sore ceria sampai dengan jaga malam kali ini teman Pro 2. Semoga bisa istirahat dengan nyaman dan besok bisa kembali beraktivitas dengan semangat teman Pro 2. Alright. Dan untuk lagu berikutnya teman Pro 2 yang telah song di segmen cerita penutup hari, karena setelah ini akan ada Just Music selama 1 jam ke depan dari pukul 23 sampai dengan 00.00 teman Pro 2. Ada koleksi dari Isyana Sarasvati, Afgan dan juga Randy Pandugo buat kamu yang lagi jatuh cinta. Ini dia lagu cinta.

0: FM 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, video.

0: Film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

teman-teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Saya yang bertugas, Aji Hasbi, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok 16 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prodo, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program Prodo kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober 2020. 6 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Prodo, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tempel nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang bisa kembali menjumpai kamu. Ya, temenin hari ini sama Isaac Octavian. Ya, teman Pro 2, Isaac, siapkan musik-musik enak dan juga ada redungan dari Mimbar Agama Islam sampai nanti di pukul 6 ya teman Pro 2. Setelah itu nanti baru kita lanjut seperti biasa di Sepada Choice of the Day, Sepada Talking, Pilek ya. Pro 2 at least kita hadirkan untuk menemani kamu sampai nanti di pukul 10 ya. Gak cuma lagu-lagu yang enak, update dari informasi-informasi terkini teraktual juga akan kita hadirkan menemani pagi kamu. Kita awali hari dengan mengucap syukur untuk semua nikmat, kebaikan, anugerah dari Tuhan, dari semesta, dari Yang Maha Kuasa yang masih bisa kita rasakan sampai dengan saat ini ya teman Pro 2. Selamat mempersiapkan hati untuk berkarya sepanjang hari ini. Selamat pagi, sampai bertemu kembali di lain. Sampai bertemu kembali nanti di pukul 6. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, sudah sepantasnya lisan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keimanan dalam menjalani hidup ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan sebaginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman perdua yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan renungan pagi dengan judul Hindari Sifat Hasad. Teman perdua yang dirahmati Allah, hasad itu pasti ada pada setiap orang. Hanya saja orang yang baik akan berusaha menyembunyikannya dan melawannya. Sedangkan orang yang hatinya sakit akan menampakkannya serta berusaha. Sedangkan orang yang hatinya sakit akan menampakkannya serta berusaha dan berharap hilangnya nikmat dari orang yang lain. Hasad bisa disamakan dengan dengki dan iri. Hasad adalah tidak suka orang lain mendapatkan nikmat atau kebaikan, baik disertai keinginan hilangnya nikmat tersebut dari orang yang dihasadkan atau tidak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, innal hasada wal bukdo wal karohatu lima yarohu min husnil hal. Hasad adalah benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang dilihatnya. Hasad ada pada setiap hati manusia. Sesungguhnya hasad adalah di antara penyakit hati. Inilah penyakit kebanyakan manusia. Tidak ada yang bisa lepas darinya kecuali sedikit sekali. Oleh karena itu, ada yang mengatakan setiap jasad tidaklah bisa lepas dari yang namanya hasad. Namun orang yang berpenyakit hati akan menampakkannya, sedangkan orang yang mulia akan menyembunyikannya. Teman perdua yang dirahmati Allah, hasad umumnya terjadi pada suatu hal yang memiliki kesamaan tujuan dan orientasi. Misalnya, tukang batu akan hasad sesama tukang batu, dan direktur akan hasad dengan sesama direktur. Sangat kecil kemungkinan tukang batu hasad dengan direktur, dan sesama penuntut ilmu akan juga memiliki tujuan dan orientasi yang sama. Sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah rahimallahu ketika menjelaskan terjadinya perselisihan di antara teman-teman, teman perdua yang dirahmati Allah. Bagaimana cara untuk menghilangkan sifat hasad? Yang pertama adalah meyakini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah bahwa rizki dan kebahagiaan setiap orang telah diatur olehnya. Menentang atau tidak senang dengan nikmat yang didapat orang lain sama artinya tidak ridho dengan ketetapan Allah. Kedua, senantiasa bersyukur. Fokuslah pada nikmat yang telah dimiliki. Ketiga, mendoakan kebaikan. Saat perasaan iri muncul, lawanlah dengan mendoakan keberkahan bagi orang tersebut. Keempat, fokus pada diri sendiri. Dan yang terakhir, ingatlah bahaya hasad. Ketahuilah bahwa hasad merugikan diri sendiri di dunia dan di akhirat. Demikian penyampaian kami. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Nederlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 setnya kamu untuk mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, bersama dengan saya Isak Octavian. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Paris Saint-Germain mengukuhkan posisi teratas dalam daftar pemeringkatan kekuatan Liga Champions 2026-27 setelah menaklukkan Manchester City dengan skor 4-2 di pertandingan kedua fase Liga. Dari laporan gol teman Pro 2, klub raksasa Perancis ini tampil dominan dan membuktikan kapasitas mereka sebagai juara bertahan yang mengincar gelar Eropa ketiga secara beruntun. Teman Pro 2, kemenangan luar biasa di kandang City ini sekaligus menegaskan dominasi skuad asuhan Luis Enrique di panggung sepak bola antar klub tertinggi di Eropa. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Netflix memangkas sekitar 1.000 karyawan atau 6% dari total tenaga kerjanya di tengah persaingan ketat industri streaming. Pemutusan hak kerja ini menjadi yang terbesar sejak 2022. 2022 lalu Netflix pernah memangkas sekitar 450 karyawan dalam dua gelombang setelah mengalami penurunan jumlah pelanggan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun. Itu saja disampaikan melalui memo internal yang dikirim kepada karyawan oleh co-CEO Netflix Craig Peters dan Ted Sarandos pada Rabu 14 Oktober lalu. Informasi yang terakhir, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hani Faisal Nurofik, teman Pro 2, mengatakan pemerintah mengantisipasi dampak El Nino dengan memaksimalkan pasokan beras dari provinsi utama penghasil pangan. Beberapa provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Pengawalan dilakukan untuk meredam dampak penurunan produksi akibat perubahan kondisi iklim, terutama ketika El Nino berpotensi mempengaruhi kegiatan pertanian. Menurut Hanif, upaya menjaga produksi pangan juga didukung peningkatan produktivitas lahan pertanian. Hal ini karena luas lahan yang tersedia untuk produksi padi dan jagung semakin terbatas dan lokasinya tersebar. Dan sekian update Info Pro 2 kali ini. Kita lanjutkan, teman Pro 2, di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.
3: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Teman.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu ditemenin sama Isaac Octavian, teman Produa Spada. Selamat pagi teman Produa, bikin pagi kamu makin seru. Ya, menuju weekend teman Produa, hari Jumat mungkin beberapa WFA ya. Di beberapa wilayah lain juga teman Produa, seperti di Bali dan tempat-tempat yang lain. Ya, ini kan juga kesusahan BBM, jadi mungkin banyak yang harus WFA teman Produa ya. Tapi kita berharap dan kita berdoa semoga ini tidak terus berkepanjangan dan segera terselesaikan. Yap, teman Produa Isaac temani kamu. Dan langsung aja kalau gitu kita mulai dengan update yang pertama kita dari laman bmkg.co.id untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, Jumat 16 Oktober 2026.
5: Perakiraan cuaca.
4: Ya, teman Produa, untuk perakiraan cuaca hari ini dari laman bmkg.go.id, kita akan mulai dengan saat ini di kawasan Oebobo, sekitaran RRI Kubang, di 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80% dan kecepatan angin 6 km per jam. Di pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah di suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 68% dan kecepatan angin 9,9 km per jam. Pukul 8 nanti terpantau akan tetap cerah nih ya. Sepanjang hari ini cerah teman Produa. Pukul 8 nanti di 30 derajat Celcius, kelembapan udara 57% dan kecepatan angin 9,9 km per jam. Pukul 11 nanti di 31 derajat Celcius, suhu 31 derajat Celcius, kelembapan udara 57% dan kecepatan angin di 10,5 km per jam. Pukul 14 di suhu 34 derajat Celcius, teman Produa, kelembapan udara 77% dan kecepatan angin 27,8 km per jam. Pukul 17 nanti, pukul 5 sore ya, diperkirakan akan cerah teman Produa, suhu di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 76%, kecepatan angin 6 km per jam. Pukul 8 nanti, pukul 8 malam ya, suhu di 26 derajat Celcius, kelembapan udara 82% dan kecepatan angin 2,8 km per jam. Pukul 11 nanti teman Produa, pukul 23 ya, di 26 derajat Celcius, kelembapan udara 75% dan kecepatan angin 6,4 km per jam. Ya, sepanjang hari ini cerah teman Produa, angin juga gak terlalu kencang, cocok untuk beraktivitas di outdoor, tapi tetap harus jaga keamanan keselamatan selama berkendara. Cek lagi kelengkapan surat penjurat kendaraan kamu, dan juga teman Produa, perhatikan nutrisi harian, minum air yang cukup, makan makanan bergizi, dan selamat menjalani aktivitas pagi ini. Semoga perjalanan beraktivitas kamu makin menyenangkan nih, ditemenin sama Produa FM Kupang. Isaac Octavian masih terus nemenin kamu teman Produa, lagu-lagu enak juga nanti bakalan masih kita hadirkan untuk kamu. Dan sesudah ini dengan update-update lainnya yang bisa menemani perjalanan kamu menuju tempat kerja, perjalanan menuju tempat beraktivitas, atau yang lagi pengen istirahat aja di rumah, lagi WFA, jadi mungkin lebih pengen punya banyak waktu nih sama anak-anak, sarapan bareng sama pasangan, yoi, lagi pengen beres-beres rumah mungkin.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Isa Octavian, teman Pro 2. Ya. Kita lanjutkan teman Pro 2 untuk update yang berikut. Denmark Open 2026 teman Pro 2. Ya, sudah sampai di babak 32 besar. Dan 16 besar teman Pro 2 ya. Kali ini ada kabar luar biasa ya. Jonathan Christie, seorang atlet ketangguhan asal Indonesia teman Pro 2 Brazil, dikalahkan rekan senegara ya, ada Alwi Farhan teman Pro 2 yang memenangkan pertandingan ini. Alwi Farhan menghadapi Jonathan ya teman Pro 2, dan di dua laga sebelumnya selalu kalah nih dalam dua pertemuan yang lalu teman Pro 2. Dan untuk fase kali ini baru akhirnya Alwi Farhan menang. Sebenarnya sama-sama sedih sih karena mereka berdua kan ini ya, All Indonesia nih ya teman berdua. Tapi yang namanya pertandingan ya. Dan dibalik kemenangan ini, Alwi Farhan mengaku bahwa ada yang berbeda dibanding dua gym sebelumnya ya teman berdua. Karena tentu tidak mudah melawan Jonathan teman berdua. Perjalanan Alwi Farhan di drawing Denmark Open memang terbilang berat ya, setelah menang atas Jonathan yang menghadapi wakil tuan rumah Anders Antonsen, dan inilah unggulan kelima di turnamen ini. Dari 8 pebulu tangkis yang lolos ke perempat final, Alwi Farhan jadi salah satu dari 3 pemain non unggulan. 2 pemainnya adalah Yudai Okimoto dan juga Rasmus Gimke teman berdua ya. Sementara 5 pemain lainnya ada Victor Lai, Choi Thin, Alex Lerner, Anders Antonsen, dan juga Christo Popov. Ya, itu yang terbaik Alwi Farhan, meskipun bukan termasuk pemain unggulan, tapi luar biasa di perjuangan dan semangatnya. Sukses terus Alwi, yang terbaik untuk performamu di pertandingan-pertandingan berikutnya.

0: Hidup sekarang kok berat banget ya? Cari uang, kerjaan, jodoh, semuanya susah. Coba aja ya, lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada pangeran atau CEO kaya raya yang berhenti terus bilang, "Will you marry me?"
1: Jujur sih nih, kamu pasti pernah kan membayangkan adegan film seperti itu minimal sekali seumur hidup. Nah, ternyata perasaan seperti itu ada loh penjelasannya. Dalam psikologi populer, fenomena ini dikenal dengan istilah

0: Perubahan biasanya datang dari keberanian kita untuk bangkit, bekerja keras, belajar dari kegagalan, tidak mudah menyerah, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. So, kalau hari ini terasa berat, it's okay. Tidak apa-apa berharap dan bermimpi. Tapi, jangan hanya berhenti di mimpi. Bangkit lagi, melangkah lagi, dan percaya lagi pada diri sendiri. Karena penolong pertama dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Tetap semangat menjalani hari dan terus jadi pribadi yang kuat.
1: Info angkutan ternak Tolau. Kabar baik bagi para peternak dan pelaku usaha ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. KM Camara Nusantara 1 dioperatori oleh PT Pelni Persero, kapal khusus ternak dengan kapasitas hingga 550 ekor ternak, siap melayani pengangkutan ternak dengan rute Kupang, Wini, Tanjung Priok. Bagi Anda yang berencana mengirimkan ternak melalui program Tol Laut Angkutan Ternak, segera lakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan informasi mengenai alokasi, persyaratan, serta tata cara pengiriman ternak. Jangan tunggu sampai kuota terpenuhi. Segera konsultasikan kebutuhan pengiriman ternak Anda kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. KM Camara Nusantara menghubungkan sentra peternakan NTT dengan pasar nasional. Tol Laut Angkutan Ternak menghubungkan Indonesia, menggerakkan ekonomi.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodo 2. Dan ya teman Prodo 2, kita terus mendoakan yang terbaik ya untuk apa yang terjadi di Indonesia. Salah satu juga karhutlah. Ya teman Prodo, dari citra satelit NASA 7-15 Oktober 2022 ini menunjukkan konsentrasi karbon monoksida yang cukup tinggi di wilayah udara Indonesia. Sebarannya luas teman Prodo 2 ya, ditandai dengan warna merah pekat yang menutupi atmosfer. Dari keterangan NASA teman Prodo 2, warna orange dan juga warna merah, kamu bisa lihat ya fotonya di media sosial, di kata data green teman Prodo 2. Sebarannya memang cukup luas teman Prodo 2. Gas yang dihasilkan oleh gunung api dan kebakaran hutan yang tidak, pemekaran yang tidak sempurna teman Prodo 2, dan CO ini berkontribusi terhadap pemanasan bumi lewat interaksi gas rumah kaca teman Prodo 2, dengan interaksi gas rumah kaca ya. Dan paparan CO dalam kadar berbahaya ini bisa mengurangi kemampuan darah mengangkut oksigen ke organ vital, dan juga teman Prodo 2, keracunan CO yang banyak ada di Indonesia ini bisa membuat masyarakat atau orang-orang sekitar yang menghirupnya sakit kepala, pusing, bahkan hingga gangguan fungsi otak dan jantung ya. Penyintas juga berisiko mengalami gangguan neurologis dan kognitif di jangka panjang teman Prodo 2. Sebaran CO di ketinggian sekitar 18.000 kaki atau 5,5 km teman Prodo 2. Kita berharap tidak terus terjadi kebakaran hutan ya, dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan ini juga semoga aduh cepat bertobat ya, jangan kau bakar-bakar hutan lagi ya. Untungnya sejenak, tapi aduh dampaknya nih kau merusak kesehatan banyak orang, dan kayak hidup tuh gak bakalan harta-harta kekayaannya gak dibawa mati ya, mendingan bermanfaat ya. Mendingan kita sama-sama menjaga alam ini untuk diri kita, untuk orang lain, untuk anak-anak cucu kita nanti ke depannya. Dan kudoain yang terbaik ya untuk Indonesia, untuk saudara-saudara kita yang terdampak karhutlah.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Oh, maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Teman perdua kamu mungkin pernah merasa lelah, padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu. FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Produa. Selamat pagi, ditemenin masih sama Isaac Octavian ya. Well, kita sampai di pukul 7 teman Produa. Selamat menjalani hari dan aktivitas, sudah cerah banget ya di luar. Kamu mungkin sudah mulai ke tempat beraktivitas atau baru pulang nganterin anak sekolah dalam perjalanan menuju rumah. Semoga perjalanannya menyenangkan. Ada yang hari ini enggak ngapa-ngapain, kayak cuman pengen istirahat di rumah bersama dengan keluarga ya, tapi tetap ya tugas-tugasnya dikerjakan, diselesaikan meskipun kamu work from home ya teman Produa. Dan ya, after ini nanti masih ada beberapa update juga yang akan kita hadirkan untuk menemani teman Produa. Jadi pastikan kamu tune in terus ya teman Produa. Ya, kali ini saya mau bagikan dulu teman Produa. Setelah kemarin ya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Legend TNI Kristomei Sianturi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang baru, teman Produa. Legend TNI Kristomei Sianturi menargetkan secepat mungkin penanganan karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, teman Produa. Dan kita berharap dan kita doakan semoga cepat terselesaikan. Ya, as soon as possible teman Produa, karena rakyat terdampak ya, kasihan sekali anak-anak yang, aduh kalau lihat di story, aku tuh kemarin lihat story teman, beda-beda teman, salah satu teman bintang radio dari Palembang teman Produa, Tito, dan emang beda-beda asapnya itu, aduh udah seperti kabut teman Produa ya, dan udah 2 bulan mereka menghirup udara yang seperti itu. Kristobe juga bilang akan evaluasi penanganannya supaya lebih efektif ke depan ya. Dan semoga juga ini jadi langkah baru yang optimal ke depannya teman Produa untuk penanganan karhutlah oleh BNPB dengan kepemimpinan yang baru, evaluasi dilakukan dan pengoptimalan penyelesaian bisa segera terjadi. Kita doain sama-sama ya teman Produa.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Info angkutan ternak Pelau. Kabar baik bagi para peternak dan pelaku usaha ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. KM Camara Nusantara 1 dioperatori oleh PT Pelni Persero, kapal khusus ternak dengan kapasitas hingga 550 ekor ternak, siap melayani pengangkutan ternak dengan rute Kupang, Wini, Tanjung Priok. Bagi Anda yang berencana mengirimkan ternak melalui program Tol Laut Angkutan Ternak, segera lakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan informasi mengenai alokasi, persyaratan, serta tata cara pengiriman ternak. Jangan tunggu sampai kuota terpenuhi. Segera konsultasikan kebutuhan pengiriman ternak Anda kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. KM Camara Nusantara menghubungkan sentra peternakan NTT dengan pasar nasional. Tol Laut Angkutan Ternak menghubungkan Indonesia, menggerakkan ekonomi.

0: di pesta dengan rambut konde.
1: Cakep.
0: Nabis tunggu di terminal.
1: Cakep.
0: Satu hari saya sonde lia ade. Kakak pun hari jadi sonde normal.
1: Pantas.
0: Apa? Maksudnya jadi sonde normal tuh jadi kayak bikin apa-apa sonde fokus. Kakak ada pikiran lain.
1: Kak pun sonde normal nih anomali.
0: Maksudnya sonde normal tuh jadi kayak makan sonde fokus, kerja sonde fokus.
1: Omong saya sonde fokus, kenapa iya, sonde normal? Kalau. Kak, kalau sonde normal tuh betul semeliuk-liuk di udara. Dan pikiran tuh soalnya
0: jadi,
1: nah.
0: Kakak pun hari jadi sonde fokus begitu. Son bisa, nanti son bisa pakai terminal.
1: Oke, masuk angin obatnya jamu.
0: Bukan tolak angin.
1: Yang iklan.
0: Oh, sorry.
1: Beli jamunya di pasar Sabtu.
0: Cakep.
1: Kenalin aku dong ke papah kamu. Siapa tahu bisa jadi anak mantu. Masa orang pupa apa yang ketong kenalan?
0: Awas papa yang jadi.
2: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Kucu-kucu?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Pak.
1: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
0: Kalau aku memang turunan India.
1: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
0: Kok galau?
1: Terus bawaannya digoyang aja.
0: Aku tuh suka hujan, terus lari.
1: Oh iya.
0: Peluk pohon. Syarukan.
1: Iya deh.
0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Doa.
0: Bahasa Indianya rambut lagi kusut, acak acak rambute. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa. Betul ya. Acak acak rambute.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Yoi.
0: Paku.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku pejabat.
1: Masih kurang bener.
0: Paku. Ya. Pakuon.
1: Pakuon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
0: Lu lupa doo.
1: Paku Mandan.
0: Aku cari di Google enggak ada jawabannya. Ya,
1: kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
0: Paku Mandan ya.
1: Paku Mandan dong. Yang terakhir.
0: Mau dong Paku Mandan.
1: Maksudnya disawer sama Paku
0: Mandan. Mau juga menjadi kumandan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, kumandan upacara.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Kaulah Kamu, gue dari Fatin featuring Mika Engel, teman Perdua, dan ditemenin kamu masih sama Isak Octavian ya, teman Perdua. Ya, kali ini teman Perdua Isak mau bagiin juga update berikutnya ya dari Timnas Indonesia, Timnas Futsal Indonesia. Dalam laga babak pertama Copa das Nações de Futsal 2026, teman Perdua, sayang sekali Indonesia yang sudah berusaha memberikan perlawanan sengit. Persaingan memang ketat ya teman Perdua melawan Brazil, dan Indonesia harus menelan kekalahan 2-0. Dan Brazil sebenarnya memang cukup sulit juga ya menahan serangan-serangan dari Indonesia teman Perdua, namun ya memang ya memang perjuangan dari timnas Indonesia harus terhenti teman Perdua dengan kalah di laga pertama, babak pertama oleh Brasil teman Perdua. Kita doain yang terbaik aja ya untuk timnas futsal Indonesia, meskipun di babak pertama ini harus kalah. Ya semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya bisa terus memberikan performa terbaik. Semangat untuk timnas futsal Indonesia yang sementara ini sedang berlaga di Copa das Nações de Futsal 2026.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia dateng. Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: Era digital membuat kita sering menghabiskan waktu dengan berselancar di dunia maya. Kita pun menjadi dekat dengan ancaman kejahatan cyber. Itulah kenapa cyber security menjadi hal wajib untuk kita perhatikan. Berikut ini tips agar kamu tetap aman dalam aktivitas ketika berselancar di dunia maya. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan pakai kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama panggilan kamu. Selalu mewaspadai email dan tautan yang mencurigakan. Jangan sembarang klik tautan atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Ini bisa jadi upaya phishing untuk mencuri data pribadi kamu. Berikutnya, gunakan autentikasi dua faktor. Dengan begitu, walaupun kata sandi kamu bocor, akun kamu akan tetap lebih aman karena ada lapisan keamanan tambahan. Terakhir, buat cadangan data kamu secara rutin. Simpan salinan data penting di tempat yang aman, baik itu di drive eksternal ataupun layanan cold. Keamanan cyber adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita bisa melindungi diri dari ancaman di dunia maya. Jaga keamanan cyber kamu ketika berselancar di dunia maya.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Produa FM.
11: Teman terbaik kamu.

0: Hampir siang bangun cari kutu sambil makan sate jeroan.
1: Aduh kasihan.
0: Jadi amem takut juga makan kutu.
1: Pede di sambal kacang.
0: Ulang, hampir siang bangun cari kutu.
1: Cakep.
0: Sambil makan sate jeroan.
1: Oke. Okay.
0: Perhatikan ade penggerak-gerik tuh.
1: Kenapa?
0: Sudah jadi kakak pun kesukaan.
1: Wih, kak suka perhatikan pantas, gak so normal.
0: Kak punya banyak perhatikan orang, Zah.
1: Kak soalnya normal, betul.
0: Tuhan.
1: Betul, sumpah. Beli rempah-rempah di Belanda.
0: Cakep, jauh banget.
1: Hai papa, ini bunda.
0: Jijik banget. Pulang pancing langsung pi rumah.
1: Pulang, oke. Okay. Cakep.
0: Di perjalanan, kunyah gurita.
1: Mantap.
0: Mantap, ju makan. Kalau ketemu, tak lalu ramah.
1: Mm-hmm.
0: Tak salah balai belakang dapat cerita.
1: Itu isak.
0: Siapa tuh?
1: Ikan hiu makan selang.
0: Hiu apa kok bisa makan selang?
1: Cintaku padamu tak akan pernah hilang.
0: Bohong.
1: Yang melanjut.
0: Roti busuk dalam penjara.
1: Aduh kasihan.
0: Hati tertusuk panas marah.
1: Us.
0: Saka.
1: Itu.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.